0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prabes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Hai, balik lagi bersama 2N ya kalau
1: N, sobat, oke okay. Di pagi hari ini, Prabes Suara, kalau tadi kita ngobrolin kalau mau beli pertalit ya, itu rencananya, wacananya bakalan ada pemetak-petakan desil kayak gitu ya, biar tepat sasaran pengennya kayak gitu. Tadi kan ada yang desil tengah juga ya, yang kelas menengah juga. Kayaknya itu sih yang paling ribet menurutku ya.
2: Kayak ibaratnya kayak misalnya masa pertumbuhan tuh usia-usia nanggung gitu ya.
1: Iya, benar.
2: Dibilang desil bawah enggak, atas juga enggak.
1: Iya, betul. Apalagi tuh saya terbesar ya, itu kan juga jadi highlight di netizen-netizen atau bahkan ramai yang berkomentar kalau yang jadi yang heboh ya soal pembatasan ini itu warga kelas menengah gitu. Betul. Karena warga kelas menengah itu kan sering banget kejebak di posisi serba salah gitu kan. Dianggap terlalu kaya buat dapat bansos dari pemerintah gitu kan. Tapi terlalu pas-pasan juga kalau nanggung semua biaya hidup mahal secara mandiri gitu.
2: Iya. Itu sih, itu yang akhirnya jadi dilema ya buat mereka ya. Kayak ketibannya itu malah mereka yang sasarannya yang lebih lebih terdampak gitu ya ibaratnya ya.
1: Oke. Terus kalau ada nggak data dari BPS tuh Nurul?
2: Nah kalau berdasarkan data BPS nih Sob dan juga Nanda, jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia tuh memang sempat tergerus akibat inflasi kan, dan akhirnya ada pemutusan hubungan kerja kayak gitu. Jadi banyak dari mereka nih yang misalnya kayak punya mobil-mobil yang bukan mobil kalangan atas gitu ya, bisa mobil bekas atau mungkin mobil yang kita sebutnya LCGC gitu ya, mobil-mobil yang nanggung gitu ya, ada mobil gitu ya. Bukan untuk gaya hidup sebenarnya, tapi memang benar-benar mobil ini untuk mobilitas, untuk membantu aktivitas sehari-hari. Ini yang masuk ke middle kalangan-kalangan tengah itu kan.
1: Karena emang kalau tiba-tiba mendadak dilarang beli Pertalite terus dipaksa pindah ke Pertamax gitu ya. Wah, tuh pengeluaran BBM-nya kayak itu belum pengeluaran BBM, terus perawatan, belum pengeluaran buat isi perut sendiri gitu ya. Karena emang kalau ya kan itu kalau dipikir-pikir jadinya hariannya buat BBM aja 30% sampai 40% sendiri gitu ya.
2: Dari total penghasilan ya mungkin tidak seberapa ya.
1: Iya benar. Apalagi di indeks ekonomi di Lamongan lagi ya. Nah. Itu jadi buat keluarga yang kelas menengah yang alokasi gajinya itu mungkin udah pas-pasan gitu ya buat cicilan rumah dan biaya pendidikan. Jadi kalau ada kenaikan pengeluaran ini itu juga bikin kayak pusing, apalagi ibu rumah tangga yang ngatur keuangan ya.
2: Iya, berasa.
1: Belum lagi beli beras, beli telur, beli ini, beli itu, terus sambil lagi ya. Tapi ya mungkin harusnya kalau ada kebijakan soal peraturan biar tepat sasaran, ada juga nih harusnya kebijakan buat solusi orang-orang yang menengah.
2: Betul,
1: gitu ya.
2: Mungkin ada kenaikan gaji, siapa tahu.
1: Iya, setuju.
2: Iya, ya. Atau mungkin kita kayak misalnya di luar negeri itu kan banyak ya yang menerapkan kayak ada dana sekian untuk anak-anak itu loh. Jadi kayak mereka dapat jatah bulanan gitu loh.
1: Okay.
2: Itu kan sangat membantu sekali ya.
1: Sangat.
2: Jadi berwujud apa namanya? Uang gitu.
1: Iya. Oke. Nah, itu Sobat Rame Suara ya. Atau mungkin nih buat Sobat Rame Suara yang sering banget cari-cari info soal Pertamina atau bahkan juga BBM gitu. Apa sih bedanya kalau pakai Pertalite sama

0: pakai Pertamax gitu ya. Wong is pada bensinnya gitu kan ya.
1: Apakah yang beda ya?
0: Iya, apakah cuma warnanya aja? Jadi digai pewarna apa piye gitu kan. Nanti kita bakalan obrolin suara-suara buat kamu. Boleh banget tuh buat nimbrung ya. Kalau kendaraan kamu dikasih batasan buat beli Pertalite, kamu bakalan banting setir ke Pertamax atau ya wes lah naik ojol aja. Kirim sobat pendapat kamu via WA di 081230210139.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
0: 103,9 FM. Drama Suara.

0: Suara 103,9 FM.
1: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik, kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi Shia LaBeouf di Eagle Eye. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: 103,9 Prameswara FM.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
6: Pemerintah kembali menyiapkan program magang nasional sebagai salah satu upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pengalaman kerja. Untuk pelaksanaan magang nasional angkatan kedua, pemerintah menyiapkan anggaran mencapai sekitar 4,1 triliun rupiah. Program ini diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, sekaligus meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan industri. Program magang juga diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan kerja. Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif, pengalaman dan keterampilan praktis menjadi modal penting bagi generasi muda. Karena itu, program magang nasional diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman bagi peserta, tetapi juga membantu menciptakan daya manusia yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri ke depan.
5: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
7: Prames Suara.
8: Music and Information. Prames Suara.
9: Prames Suara 103,9 FM Music and Information.
10: Oke. Nah, kalau tadi itu kan desilnya berdasarkan gaji, mungkin ya pengeluaran, pemasukan, cicilan dan bla bla bla. Nanti kita bakal ngobrol sama sensus sobat ya, biar gak ambigu gitu kan. Tapi selain pakai data statistik desil warga nih Nurul ya, ternyata pemerintah dan Pertamina itu mengkaji aturan yang lebih gampang dicek secara teknis. Nah, sebenarnya aturan ini nih yang sebenarnya tuh udah dari dulu banget. Udah lebih familiar daripada desil gitu. Nah, jadi ini sob, yaitu berbasis kapasitas mesin mobil atau CC-nya. Jadi dilihat tuh CC-nya. Dan opsi yang paling berembuk, paling kenceng adalah melarang mobil pribadi yang kapasitas mesinnya itu berada di 1400 CC gitu. Atau 1200 CC, pokoknya yang lebih dari itulah, itu gak boleh ngisi pertalit sobat Prames Suara. Nah, kalau aturan basisnya si CC ini, itu kenapa petugas itu suka? Karena emang bisa dicek di STNK.
11: Betul, dan dari tipe mobil juga kendaraan
10: kelihatan, juga kelihatan ya. Benar. Jadi kayak gak harus kepo gitu loh sama slip gajinya.
11: Kalau isi bensin kamu, desil berapa gitu.
10: Iya, gitu. Tapi memang kalau cara ini tuh kan dikritiknya tuh kurang adil katanya. Soalnya kalau mobil tua yang kapasitasnya 1500 cc buatan tahun 2000-an yang harganya murah itu bakalan kena larang juga masuk Pertalit. Okay. Nah, sementara yang mobilnya baru mewah, harganya ratusan juta, mesinnya turbo 1000 cc aja, itu
11: ya
10: lolos gitu.
11: Padahal harganya lebih naik, lebih atas.
10: Iya, iya benar-benar. Okay. Ya sebenarnya sih kalau soal kebijakan pasti ada plus minusnya gitu ya, benar
11: ya.
10: Gitu sob, jadi makanya mungkin CC itu gampang diketahui, tapi juga ya
11: potensi
10: adil atau enggaknya ini
11: juga ya.
10: Okay. Makanya aku digantilah dengan sekarang desil itu gitu.
11: Insight baru nih.
10: Jadi emang kayak ada juga, makanya Pertamina itu juga ada aplikasi tuh loh, Nurul tau gak, Pertamina itu. Nah, yes, itu buat memilah mana pengendara yang berhak, mana yang gak berhak gitu. Jadi teknologi ini atau digitalisasi ini lewat sistem subsidi tepat Pertamina gitu. Jadi kayak ada QR code khususnya gitu. Jadi ada scan khususnya kayak gitu. Kalau Nurul sendiri pakai gak QR code khususnya atau enggak?
11: Kalau aku kan ngisinya motor ya, jadi kalau mobil aku kurang paham tuh,
10: pernah
11: ikut campur. Saya tim yang kalau duduk nemenin supir, udah.
10: Okay, tidur ya.
11: Nggak pernah tidur.
10: Kasian. Okay, berarti ini peneman supir yang baik ya.
11: Yang bagian permen dong gitu, yang bagian kacang dong gitu.
10: Iya, okay, gitu saudara mister. Jadi memang untuk ngisi bensin BBM Pertalite atau Pertamax itu memang ya benar-benar sebenarnya udah dari dulu, udah dari lama banget gitu loh, biar sasarannya tuh tepat kayak gitu. Nah, nanti kita juga masih bakalan ngobrol sama salah satu pihak sensus ya. Sebenarnya desil sendiri tuh kayak gimana dan kenapa kita
11: bisa
10: yang pas-pasan masuk ke desil yang tinggi.
11: Betul.
10: Atau bahkan kalau yang gajinya banyak malah desilnya yang rendah itu kayak gimana ya gitu sobat ya. Nah, buat kamu masih boleh ikutan nimbrung ya Nurul ya. Okay. Masih ngomongin soal desil per desilan ini. Kalau kendaraan kamu sobat dilarang buat isi Pertalite, kamu lebih memilih buat ganti Pertamax atau mau ke ojol aja? Cara gabungnya gimana tuh Nurul?
11: Bisa langsung ke WA Prabes Suara di 081-23-02-1039. Nanti pesan kamu akan kita baca.
10: Okay.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Masih balik lagi sama kita, ada aku, Nurul, dan juga Nanda.
2: Oke.
1: Okay. Nanti tentunya kita akan lebih lanjut lagi membahas tadi tuh tentang pembatasan pertalite dan akan kita sambungkan langsung dengan petugas dari sensus yang mungkin lebih tahu ya daripada kita tentang perdesilan itu gitu.
2: Jadi pada kita bingung ya, kok iki aku kok tiba-tiba desilku 10, gajiku 1 juta kan gitu.
1: Opo iki gitu kan, daripada bertakon-takon.
2: Betul ya. Pitakon-pitakon yang enggak ada jawaban. Nah, kita cari jawabannya selamat remeh suara ya. Kita bakalan ngobrol sama siapa nih nama dari pihak sensusnya nih, Nurul.
1: Nanti boleh kita kenalan.
2: Oke, sebentar ya, masih menunggu buat diangkat. Nah, halo.
3: Pagi.
2: Halo. Selamat pagi.
3: Halo. Pagi. Apa kabar?
2: Oke, udah.
1: Udah ya?
2: Iya. Oke, baik-baik kabarnya. Boleh dikenalin nih di pagi hari ini kita teleponan sama pihak sensus, namanya siapa nih?
3: Halo, aku Ani. Aku tinggal di Gresik sekarang.
2: Oh, okay. Gresik.
3: Aku udah di sensus. Kayaknya petugas sensus yang sebentar lagi akan selesai.
2: Okay. Kayaknya saking capeknya nyensus ya.
1: Iya sih, aku mikirnya juga gitu. Suaranya sudah tidak berdaya sekali. Padahal masih pagi dan kita lagi on fire nih, Mbak Ani. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih ya tentang
2: ini
1: pengalamannya.
2: Kan, bener. Ini kan ngomongin soal desil-desil nih, Kak Ani. Sebenarnya desil 9 dan 10 itu maksudnya tuh kayak gimana sih, dan apakah ada indikator real gitu ya yang membuat sebuah keluarga itu dikategoriin mampu oleh data sensus gitu kan nih?
3: Jadi sebenarnya gini, memang soal desil ini sebenarnya menjadi salah satu hal yang menyulitkan kami petugas sensus untuk mendata gitu. Jadi makin kesini harusnya kan kerjaan kami itu harusnya rampung lebih cepat, tapi karena kemarin ada apa namanya rame soal desil-desil itu, akhirnya banyak warga yang akhirnya kemarin, ini jujur aja baru kemarin banget, itu aku ditolak sama satu RT. Aduh, bayangkan aku udah panas-panas kan udah jalan ke satu perumahan gitu kan sama temanku berapa orang. Pintunya terbuka, tapi ternyata tidak ada yang keluar. Dan ternyata sedikit banyak juga ada mungkin ada hubungannya sama desil-desil ini. Jadi gini teman-teman, sebenarnya desil itu, ini terserah ya, nanti mau percaya atau enggak gitu. Tapi yang jelas, yang menentukan desil itu adalah kita sendiri. Dan desil itu berubah setiap 3 bulan sekali. Jadi bukan lantas karena sekarang ada yang masuk desil 9, dan itu seterusnya akan desil 9, enggak. Jadi gini, desil itu atau desimal itu adalah hal yang kita tentukan sendiri. Karena ini sangat berkaitan dengan KTP kita, digunakan untuk apa aja. Misal nih, kemarin banget baru ada temanku yang ngeluh ya, ya apa sih petugas sensus itu, orang aku enggak punya rumah, motorku butuh, tapi kenapa kok desilku 9 gitu. Dan ternyata KTP dia pernah digunakan untuk, mohon maaf, kayak pinjem uang di bank sampai ratusan juta. Terus, apa ya, dia juga ada cicil motor. Nah, itu kan secara nggak langsung kita sudah menentukan kesejahteraan kita sendiri dengan cara ketika kamu pinjem uang di bank, itu kan ada kesepakatan antara kamu dengan bank bahwasanya kamu mampu nih untuk bayar pinjaman itu. Dan itu minimal di 15 juta. 15 juta itu kamu sudah bisa masuk di desil berapa ya, 8 apa 7 gitu loh. Jadi sejahteranya kamu itu sudah kelihatan. Karena apa? Kamu nggak punya motor tapi kamu berani pinjam 15 juta. Atau kamu nggak punya rumah tapi kamu ngambil NMAX atau ngambil PCX misalnya gitu. Nah itu kan kita kan sudah menentukan kesejahteraan kita sendiri kan. Masih ngoyong-ngoyong mau cari gajinya dibagi apa segala. Tapi kamu sudah menentukan sendiri bahwasanya aku juga PCX, artinya aku, aduh maaf, aku nyebutin merek lagi.
2: Gak apa-apa.
3: Nah, gitu kan. Akhirnya kan kayak, ya udah, kamu kan mampu. Berarti kamu sudah punya keyakinan bahwasanya kamu akan mampu membayar hutang-hutangmu itu, gitu loh. Beda kalau misal gini, aku rumahnya misal rumah tinggalan orang tua nih misalnya, dan sertifikat tanahnya masih punya orang tua. Terus habis itu aku beli motor, misal motornya pun cash, aku nggak ada cicilan. Terus habis itu suamiku kerja juga embun-embun misalnya. Hmm. Itu mungkin masih di bisa dikatakan antara desil 1 sampai 5 apa sampai 4 ya, lupa aku yang mana. Itu naik ngomong apa ya, ngomong bisa dibantu sama subsidi atau apa gitu. Hmm. Itu masih bisa. Dan memang salah satunya desil itu nanti juga menentukan kamu bisa beli Pertalite atau enggak.
2: Iya. Yeah.
3: Okay. Karena memang ke depan ini isunya ya, aku enggak tahu. Isunya nanti desil ini juga berhubungan sama kamu bisa beli Pertalite atau enggak gitu.
1: Okay. Itu sih. Jadi yang sedang kita bahas juga ya nanti.
2: Iya.
1: Terkait kebijakan pemerintah yang mungkin memang masih dalam proses wacana ya, belum diketok palu gitu ya, terkait pembatasan Pertalite yang berdasarkan desil. Nah, Mbak Ani, ngomong-ngomong soal tadi, mungkin nggak misalnya ada warga yang ngerasa kayak kok aku masuk ke desil ini ya gitu ya,
2: desil
1: 10 ya harusnya aku 6. Nah, bisa nggak itu kita misalnya minta sanggah data atau kita minta pembaharuan data gitu, kita harus kemana tuh?
3: Bisa, tapi memang prosesnya akan ribet.
2: Oh.
3: Akan sangat ribet karena memang dan itu harus diurus secara pribadi. Jadi ya tadi urutannya ya kayak ke kelurahan gitu-gitu sih, nanti kecamatan pokoknya sampai apa ya? Ya gitu. Kalau memang kamu mau urus sendiri, iya nggak apa-apa. Tapi memang akan sangat ribet. Ya balik lagi karena desil per 3 bulan itu pasti ada perubahan. Ya berarti emang harus ada dirubah dari gaya hidupmu gitu nggak sih?
2: Oh, berarti per 3 bulan itu pergantiannya pasti diurus sendiri gitu ya?
3: Jadi enggak per 3 bulan. Maksudnya gini, jadi desil itu berubah setiap 3 bulan sekali kan tergantung dengan daya masyarakat untuk ya tadi misalnya. Tetap ada pinjaman gitu kan, itu kan pinjaman kan jalan terus, untuk bayarnya kan jalan terus. Okay. Kesepakatannya kan di awal, jadi nek kepin desilmu gak gede, ujuk utang bang.
2: Loh, kadang biasanya, loh mbak aku kayak utang soalnya gak ada duit, ya gitu.
1: Ya gimana tuh kira-kira pandangan
3: itu pribadi jatuhnya? Kan dia tidak punya uang, kan itu gitu sih, makanya gimana ya, aku makanya menjelaskan soal desilnya juga. Iya. Juga agak capek juga sih. Terus gini juga misalkan oh desil ini ditentukan juga oleh BPS, gini BPS dengan pajak itu beda. Jadi BPS tuh kayak nguatin aja karena BPS kan badan pusat statistik ya. Statistik kan untuk ngelompokin gitu loh. Terus gini, apakah nanti ada hubungannya antara pihak sensus dengan apa namanya dengan sensus ya dengan BPS kok sensus apa sih desil dengan BPS. Iya, tak harus jawab iya. Kalau dengan hubungan dengan pajak enggak. Kalau dengan desil iya. Karena apa? Pertanyaan yang kamu jawab gitu kan, yang kamu jawab ketika di sensus. Misal gini, kamu punya rumah permanen dan ada suratnya aja, itu sudah kamu masuk desil sejahtera loh.
2: Oh.
3: Itu iya.
2: Oh, wah, iya.
1: Jadi gitu. Desil dan pajak itu dua hal yang berbeda gitu ya.
3: Atau gini. Atau gini. Kok desilku 9 ya? Padahal aku cuma punya motor butut. Kamu punya motor butut tapi 3 atau 2 deh. Oh, yang gitu. Dihitung unit.
1: Oke.
2: Oh, agak ini ya. Berarti ya kayak ibaratnya kita halah, Mbak, motorku butut tapi kok mau kena ana desil songo gitu kan ya. Tapi 3 5 gitu ya.
3: Tapi 3 butut kabeh. Okay. Ikut didel lho, Mbak. Paling enggak payu
2: rugi. Iya lah, itu benar.
1: Iya, unit bukan nilai dari barangnya.
3: Unit.
2: Padahal kan sebenarnya dia enggak mau ganti motor ya karena enggak ada uang, mau dijual pun kayak ya percuma kan. Susah juga ya. Terus itu kalau masyarakat yang nggak mau disensus karena alasan desil tuh jadinya kayak gimana tuh? Kayak nanti dibiarin kah atau ya sometimes nanti diwandai ya, didatengin lagi gitu?
3: Kami petugas sensus itu punya kesempatan 3 kali untuk apa? Untuk mengunjungi orang yang agak berat disensus misalnya gitu. Ya kalau memang sangat menolak gitu kan, karena 3 kali kan kesempatannya, itu bisa jadi gini. Jadi ada jadi gini, urutannya kan sebelum kami sensus, pasti kan kami akan ngomong, pasti ada surat izin dari desa, gitu kan, dari BPS ke desa, terus kami ke RW, dan kami juga akan ke RT. Itu pun RT-nya akan ngomong atau nge-share ke grup warga. Nah, misal warganya tidak mau, sebenarnya, ngisin-ngisinnya RT ini enggak sih?
2: Gue RT ini dewe senegor ya, sama ini kita disensus gak gelem.
3: Bukan cuma itu, dan kalau memang dia sangat menolak gitu kan, sementara RT-nya juga nggak ngatasi, itu bisa jadi nanti malah yang datang dari pihak apa ya, kan aku PPL ya, jadi yeah. atasannya itu ada PML, ada apalagi pokok jalan menunggu urutannya, bahkan ada yang sampai di sensus sendiri sama pihak BPS dari kabupaten, kayak yang ngisi-ngisi hanya yeah. karena satu orang satu kampung jadi tercemar namanya karena ono siji sing angel.
1: Gitu. Jadi satu itu berimpact juga ke warga-warga yang lain ya.
3: Sebenarnya iya. Gitu.
1: Wah, agak susah nih kalau ketemu warga yang kayak gini nih ya.
2: Iya, tapi warganya sendiri pun agak susah juga karena iya, dari konsep desilnya sendiri pun bikin ketar-ketir juga gitu.
1: Takut
2: nah.
1: Takut ya, takut iya. lagi tiba-tiba masuk desil 9, 10 padahal dia merasa belum sejahtera gitu, nanti ribet apa segala macam.
2: Nah, ini ya. Mungkin jadi catatan buat pemerintah sih ya. Nanti ya. Kayak gimana kan sebelum diketok palu nih yes. gitu. Oke, okay, terima kasih ya buat
1: kasih, Kak Ani
2: yang udah ikutan join pagi hari ini. Lancar selalu, semangat selalu juga ya.
1: Ini sisa-sisa bertugas ya. Terima kasih.
2: Oke, okay, bye. Selamat lanjutkan tugasnya di pagi hari ini. Assalamualaikum. Pakai wah ya, jatuhnya ya. Iya, tapi ya, ya, ya gimana ya, Surat Raya Pesara ya, namanya aturan kebijakan begitu, sebelum diketok palu harus ditahu dulu tuh porsinya kayak gimana ya, sama masyarakatnya.
1: Harus paham dulu ya, kita kan sebenarnya kalau kita runutkan sebelum kebijakan itu nantinya diketok palu, kita harus paham dulu nih terkait perdesilan itu.
2: Betul.
1: Karena masih banyak juga nih yang awam kan Nanda dan sobat juga, mungkin teman-teman di rumah nih, sobat-sobat yang sekarang mendengarkan juga mungkin masih, kenapa bisa masuk desil ini dan
2: iya.
1: itu
2: dan atau mungkin malah aduh aku semua wes disensus ya.
1: Itu tim yang menyusahkan tetangganya tadi tuh ya.
2: Iya. Tapi sobat Rame Suara ya, chill dulu aja, tarik nafas dalam-dalam, dibuang pelan-pelan, kita lanjutin kehidupan ini. Masih yes. pagi sob yeah. ya. Masih ada banyak jalan. Jam.
1: Iya. Jangan okay. rusak karena gara itu ya.
2: Betul. Pokoknya dicillin aja sobat Rame Suara, buat kamu yang lagi spaneng, aku kasih ya buat lemesin di pagi hari ini dari Shayla on 7. Seberapa pantas spesial buat kamu.

0: Suara.
1: Music hits and information. Promes Suara.
2: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
3: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
2: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: 103,9 FM Brama Suara.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
1: 103,9 FM Brama Suara.

0: Mbah Lamong atau Rangga Hadi atau mungkin yang dikenal sebagai Tumenggung Surajaya. Sebagai santri kesayangan Sunan Giri, Rangga Hadi memiliki kualitas kepemimpinan yang langka pada zamannya. Kemampuan untuk ngemong atau mengayomi rakyatnya dengan sentuhan seorang ayah sekaligus pemimpin. Pendekatannya yang merangkul dan penuh kasih sayang membuat masyarakat merasa begitu dilindungi, hingga wilayah tersebut dinamakan Lamongan sebagai bentuk penghormatan atas sifat ngemongnya. Saat ia diangkat menjadi adipati pertama dengan gelar Tumenggung Surajaya, ia tidak sekedar membangun struktur wilayah, melainkan meletakkan fondasi sebuah komunitas yang diikat oleh rasa saling menghormati.
1: Brahma Suara.
2: Music Hits and Information. Brahma Suara.
3: Brahma Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Oke, Sobat Rapesora, kita mau update ya buat situasi lalu lintas di pagi ini. Ini tuh di Simpang 3 Telon Pucuk, Sob. Okay. Kalau bisa banget untuk join aja di website rapesuarafm.com atau juga di aplikasi X-Space Radio. Biasanya tuh di Simpang Telon Pucuk ini tuh rame terus padat, Nurul. Soalnya kan ada perbaikan jalan tuh ya yang di jembatan Kesambi itu. Emang kalau kondisinya sih sekarang masih perbaikan, cuman udah sedikit demi sedikit mau selesai.
4: Sudah nampak wujud jalan gitu ya.
3: Bener. Soalnya kan udah lama banget, kis lama pol beberapa bulan gitu ya. Gitu, jadi untuk sekarang makanya udah mulai lancar lah ya lalu lintasnya.
4: Stabil ya.
3: Bener. Okay. Jadi buat yang mau OTW ke Gresik dari Pucuk gitu ya, Sobat Rebes Suara, aman aja. Apalagi kalau arah sebaliknya, ini malah cenderung lengang gitu ya.
4: Tidak ada pergerakan ya.
3: Iya, benar. Ini sebuah perbedaan, Sobat. Dan kita lihat juga di Simpang 3 Mirambabad, Sob. Oke. Nah, kalau di Simpang 3 Mirambabad ini lagi lancar juga buat kamu yang mau OTW ke Tuban, oke. Buat yang mau ke Jombang, bahkan ke Bojonegoro. Aman, enggak ada macet, enggak ada yang rame banget juga enggak gitu. Dan juga, wah, umbul-umbulnya kok harus dicopot ya? Mana? Ini kan harusnya udah umbul-umbul nih. Tinggal tiangnya aja.
4: Kayaknya mungkin ini ya, karena kena angin. 17, udah gitu ya. Padahal harusnya 1 bulan gak sih?
3: Iya, atau gak tau lah ya, mungkin kena angin atau gimana gitu ya. Oke, kita tinggalin umbul-umbulnya.
4: Kita masih ke umbul-umbul yang ini.
3: Iya, kita ke Simpang Tugu Wingkel, Sobat Rewel Suara. Nah, ini kalau dari arah Bojonegoro mau ke Lamongan ya, agak sedikit ngantri karena memang kendaraan truk nih yang mendominasi, Sobat Rewel Suara. Terus buat kamu yang mau OTW ke Jombang lancar, Sob, tapi emang harus perlu hati-hati karena kalau itu kan di pasar ya. Pasar itu parkirnya enggak yang parkir harus di parkiran gitu ya. Tapi parkiran ini sampai ke jalan raya. Jadi kayak angkot-angkot yang nurunin penumpang itu juga jadi salah satu faktor
4: yang mempengaruhi keramaian juga di situ dan stabilitas lalu lintas juga. Karena ini kebetulan jalananku kalau mudik nih, Nanda, ke Bojonegoro.
3: Oh, ke Bojonegoro. Iya.
4: Jadi kayak setiap di situ kayak memang kita kayak harus lebih waspada gitu.
3: Benar. Iya ya. Kalau aku mau ke Kediri juga, mau ke Jombang kan, lihat Jombang kan. Jadi bisa. Pasti di sini tuh ya rame lah,
4: fokus
3: ya,
4: gitu
3: fokus
4: ya,
3: gitu fokus. Betul. Jadi untuk Sobat Rapesora yang mau OTW di pagi hari ini, boleh juga Sobat Rapesora untuk stay tune aja di website rapesorafm.com atau juga di aplikasi X-Space Radio, Sob. Dan buat kamu yang mau kasih tahu lalu lintas yang sedang kamu lewati pagi hari ini, kirim aja videonya, bisa via WA di 081-2302-1239. Masih bareng sama Nurul dan juga Ananda, Sobat Rapesora. Pagi hari ini tuntasnya sampai jam 9 pagi dalam program Cuap-Cuap Pagi. CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Brawasuara.
1: Music hits and information. Brawasuara.
2: Brawasuara 103,9 FM. Music hits and information. Masih bareng sama Nurul dan juga Nanda di Cuap-Cuap Pagi. Yang gak cuma sekadar cuap-cuap, tapi cuap-cuap yang ada isinya. Oke.
3: Kurang kopi.
2: Iya.
3: Kita ulang lagi nanti.
2: Gak apa-apa.
3: Mohon maaf ya pemirsa.
2: Oke. Dan buat sahabat Brawasuara, kita bakalan ngobrol barengan sama akademisi yang expert di bidang ekonomi. Ya, kalau tadi kita dari sisi sensus soal desil-desil itu gimana peraturannya. Betul. Gitu ya. Nah, apakah desil-desil ini

0: Siapa bapak siapa ini?
1: Dengan Bapak Dr. Muhammad Yaskun, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Lamongan.
0: Oke, nah ini cocok nih ya, udah expert banget nih.
2: Ya, supaya berimbang juga info yang kita
0: dapatkan. Betul.
2: Ya,
0: tadi kita udah ngobrol Pak sama pihak sensus ya soal desil gitu. Yeah. Nah sekarang ini dari sisi akademisi, kalau dari kacamata ekonomi sendiri nih Pak, apakah pembatasan Pertalite untuk desil 9 atau 10 ya, 9 sampai 10 ini tuh udah jadi langkah yang adil, atau mungkin kebijakan ini tuh malahan jadi beban baru gitu ya, yang makin mempit atau menghimpit warga kelas menengah gitu? Monggo Pak.
1: Terima kasih. Jadi sebenarnya konsep desil ini kan kaitannya dengan pembelian BBM khususnya Pertalite, karena yang mana BBM Pertalite ini kan salah satu BBM yang dapat subsidi ya, tersubsidi oleh BBM. Nah, maka desil digunakan untuk kelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi, kemudian kemampuan daya beli. Nah, kalau ngomong kemampuan kesejahteraan ekonomi dan kemampuan daya beli, memang ya desil yang kategori 9-10 itu yang apa namanya, yang kategori kelompok sejahtera begitu ya, sejahtera kemudian relatif lebih tinggi, jadi aman apa namanya dari sisi kemampuan ekonomi. Nah, ide awal saat apa namanya wacana ini bergulir kan tujuannya untuk apa namanya memberikan keadilan subsidi gitu ya, atau tepat sasaran, yang mana desil sebelumnya kan hanya digunakan untuk hanya bantuan sosial ya, seperti PKH begitu. Nah, tapi dasar desil ini harus benar-benar dikelirkan dulu sebelum kebijakan ini apa namanya digulirkan, karena pasti nanti akan menjadi sesuatu yang baru, kebijakan baru pasti ada pro dan kontranya begitu ya. Nah, maka data desil ini asalnya dari mana begitu ya? Kalau sensus ekonomi ya memang harus diklirkan datanya itu. Tapi secara prinsipnya begitu ya, saya juga sangat sepakat memang seandainya kebijakan ini diberlakukan begitu ya, karena biar subsidi BBM ini tepat sasaran betul gitu. Nah, tapi lagi-lagi yang penting datanya, data yang digunakan adalah clear begitu ya. Atau kalau dari BPS kan berdasarkan dari data sensus ekonomi. Nah, ini barusan selesai nih program sensus ekonomi atau masih lagi berjalan begitu. Nah, sehingga secara kebijakan saya kira bagus, dengan catatan dasar penentuan desil datanya kalau memang yang digunakan adalah dari data sensus penduduk yang baru berjalan ini, maka kebijakan ini mungkin bisa diterapkan ya, tidak apa namanya, tidak bisa 1-2 bulan mendatang, tapi kayaknya agak perlu apa namanya dipertimbangkan lagi dari waktu pelaksanaannya gitu. Saya kira itu.
2: Oke. Memang kebijakan itu sebenarnya bagus semua ya Bapak, memang tujuannya untuk kesejahteraan rakyat gitu, cuman balik lagi nanti pelaksanaannya. Nah, ini terkait apa namanya, masyarakat menengah nih Pak, yang istilahnya nanggung gitu ya, nggak di bawah tapi nggak di atas juga gitu kan. Nah, apakah nih mereka-mereka yang ada di desil tengah itu misalnya harus terpaksa gini Pak pindah ke Pertamax, karena kan sudah tidak diperbolehkan untuk
0: subsidi ya,
2: tidak diperbolehkan untuk menggunakan Pertalite bersubsidi gitu kan. Apakah mungkin nanti akan punya efek atau dampak yang besar terhadap kenaikan barang-barang kebutuhan pokok mungkin Bapak?
1: Nah, ini pastinya ya. Makanya saya sepakat kalau desilnya itu yang berlaku untuk apa namanya penerapan kaitannya dengan BBM bersubsidi Pertalite untuk desil 9-10 saja. Tapi kalau untuk yang desil menengah ini yang perlu dipertimbangkan betul, perlu dipertimbangkan betul, karena ini kan secara kesejahteraan dan kemampuan ekonomi juga daya belinya kan masih sangat rentan sekali gitu ya. Kalau masih desil menengah ya, menengah. Kalau desil 8 sampai 10 mungkin agak sudah tidak diragukan lah kemampuan daya belinya. Tapi kalau yang menengah, kelompok menengah yang 4-5 ini diberlakukan desil, dasar desilnya untuk pembelian BBM Pertalite bersubsidi ini, ini yang nanti pasti akan menjadi gejolak. Saya kira begitu.
0: Berarti kalau menurut Bapak sendiri, apakah ideal ya dengan adanya desil? Soalnya ini kan masih wacana ya Pak ya, belum ketok palu.
1: Masih wacana.
0: gimana Pak, apakah ya udah ideal sih, atau mungkin
2: perlu dikaji ulang?
0: Ya, atau mungkin ada yang lain gitu ya.

0: solusi lain gitu ya. Oke.
1: Okay. Saya kira perlu dikaji ulang ya. Saya kira perlu dikaji ulang karena begini susahnya di setiap kebijakan yang akan digulirkan. Yeah. Kalau itu sudah pernah dilakukan sebelumnya, sudah diterima manfaatnya oleh kalangan luas, kemudian sekarang ada apa namanya syarat desil, maka ini harus betul-betul diperhatikan.

0: UMKM ya, pelaku, apa, pengusaha UMKM namanya ya sekarang, bukan pelaku UMKM, pengusaha UMKM. Nah, kalau masih desil menengah, menengah ini saya kira masih rawan guncangan begitu ya, dari sisi apa namanya kemampuan ekonominya ya. Di masih saya kira masih perlindungan atau mendapatkan subsidi untuk BBM Pertalite saya kira masih harus dipertimbangkan betul gitu ya, yang apa namanya kelompok menengah ini. Tapi kalau kelompok bawah pastilah itu harus dibantu begitu ya. Desil 4 ke bawah ini memang harus dibantu.
1: Harus benar-benar tepat sasaran gitu Bapak ya.
0: Iya. Tepat sasaran.
2: Jadi benar-benar kebijakannya tuh ya dikaji ulang, dikaji terus begitu ya, biar sesuai.
0: Iya, betul. Sebelum diperlakukan. Yeah. Jadi saya juga sepakat, bukan tidak sepakat dengan kebijakan ini. Sangat sepakat karena niat baiknya adalah kebijakan ini adalah menentukan siapa yang tepat untuk mendapatkan subsidi BBM ini ya. Seperti ya PKH itu loh, program PKH itu saya kira juga sama. Bagus ya, diterapkan desil-desil itu. Nah, kemudian yang perlu diupdate lagi adalah kaitannya dengan perubahan desil. Karena nggak mungkin 2 tahun lalu dia masuk desil 3, kemungkinan 2 tahun mendatang dia masuk desil 7-8 kan mungkin juga gitu ya. Nah, itu yang data itu yang harus benar-benar diupdate gitu ya. Ya, seperti yang dilakukan oleh Kementerian Sosial itu. Ya.
2: Oke, okay. Soalnya tadi kalau soal pengupdatean itu 3 bulan ya informasinya. Oke, okay, terima kasih ya untuk Bapak yang udah join berkesempatan di pagi hari ini, menyempatkan di sela-sela waktu sibuknya.
1: Terima kasih ya Bapak.
0: Sama-sama, Mbak. Ya, sukses selalu untuk Prameswara.
2: Amin, untuk Bapak juga tentunya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum Bapak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Oke, jadi gitu ya. Jadi dari pihak akademisi sendiri pun ya setuju-setuju aja, asalkan kebijakannya itu
1: benar-benar pro gitu ya. Betul. Dan itu tadi yang perlu kita garis bawahi dari yang beliau sampaikan kan, kita harus memikirkan juga nih yang desil tengah ya. Jadi kalau misalnya mau memberlakukan
2: sedihnya
1: untuk yang 9-10 aja gitu, kayak yang desil tengah tuh ya tadi kita sempat bahas mau dapat bantuan itu kok mampu.
2: Iya, tapi kok kalau mau sendirian itu juga kayak
1: berat gitu ya.
2: Jadi ya itulah Sobat Rambesara ya, tapi tenang aja, ini masih wacana. Betul. Dan perlu dikaji ulang. Jadi kamu jangan sampai apa ya kayak panik buying gitu ya, tiba-tiba langsung beli semua Pertalite gitu ya.
1: Jurigen gitu.
2: Jangan, so karena itu nantinya juga bakalan jadi imbas kenaikan harga gitu, langka karena langka juga, gitu. Oke. Okay?
1: Enggak mau tentunya kita kan.
2: Dan juga seterusnya suara masih temenin barengan sama Nanda dan juga Nurul ya untuk nemenin segala aktivitas kamu di pagi hari ini. Jadi kamu stay tune aja di Prameswara 103,9 FM.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Brahma Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Setiap Agustus, negeri ini sibuk bersolek. Kain merah dan putih dijual di mana-mana. Pidato-pidato manis tentang kebebasan digaungkan dari balik mimbar ber-AC yang nyaman. Tapi, mari melangkah ke lorong kusam pasar-pasar Lamongan, tempat di mana bau, peluh, dan kecemasan bercampur jadi satu. Di sini, Merdeka bukan lagi merayakan kebebasan dari serdadu asing, tapi tentang bertahan hidup dari jepitan ekonomi yang tak pernah berbelas kasihan. Lantas, apakah angka kemerdekaan yang terus bertambah ini benar-benar milik mereka? Atau sekedar seremonial tahunan yang tak pernah mengubah nasib rakyat kecil? Di riuhnya pasar tradisional, suara seorang ibu pecah menembus kesakitan. Haknya dipangkas saat keberaniannya bersuara menuntut keadilan. Nama yang dulu tertera kini dihapus seketika. Sebuah harga mahal yang harus dibayar hanya karena demi menyuarakan kebenaran.
2: Ini saat yang jam pinten mriki?
3: Jam setengah siji.
2: Setengah siji awan niku. Sampai jam pinten niku?
3: Sampai mari salat magrib jam 7.
2: Oh, betul-betul niki pun mantul. Oh. Angen ten niki rame napa sepi ngeten niku?
3: Tenang kok lumayan nak, ini sepi ngono nak.
2: Berarti niki lumayan, niki sepi.
3: Lumayan, niki sepi.
2: Tambah rame tambah sepi napa ta?
3: Tambah sepi ya, Kak. Sepi sekali.
2: Pasare sepi napa? Sing tumbas sepi yo.
3: Sing tumbas nak mboten pati enten.
2: Oh, ngoten.
3: Nggih.
2: Wong sing negara kaya. Oh, lha menika. Iya. Dene ngeten iki pripun mboten enten wah wangsul.
3: Nggih, wangsul nak. Nggih.
2: Oh. Tapi nate angsal bantuan-bantuan pemerintah ngoten.
3: Mboten ana kula. Kula niki tiyang mboten gadah kok mboten saged kantuk bantuan.
2: Oh, ngoten.
3: Kirangan nak niku lan apa? Maune niku kantuk nak.
2: Nggih.
3: Kembako. Sak niku diprotes ben sukani nak.
2: Oh, nah.
3: Kirangan
2: nak. Merk gini ngeten iki tasik normal apa tambah larang atau murah nanti?
3: Anu larang tuh lumayan murah.
2: Oh murahan iki. Oh.
3: Ya mau di luar nak.
2: Ini masalah. Tapi kan iki tambah murah nanti.
3: Murah.
2: Cuman gini pasar lebih sepi.
3: Nah, lebih sepi kemana di luar nak kok lebih murah nih si anak. Ada. Saya kan ini kan. Ini kan 15.000, saya itu 10.000
2: dia. Oh 10.000 kan?
3: 10.000.
2: Yang ngeten iki angsal jenengan, Bu.
3: Heh?
2: Lah sik.
3: Ya oleh nak, ya kita do 5.000.
2: Oh, ngoten.
3: Nah, tak kan enak. Ya ana anakku ki akeh ya nak. Tapi ora oleh koyo wong-wong ngono kebantuan-bantuan juga ana nak angsal lan.
2: Nek sayur ngeten iki pintenan jenengan.
3: Nek sayur ngene iki jupuk iki, jupuk sak ngene iki 6.000 nak.
2: 6.000.
3: 6.000 heeh.
2: Oh.
3: Kalau hitung ayo gak males sewu nah.
2: Ya nggih.
3: Sampeyan
2: mendinten jenengan sadean.
3: Nggih mendhuin ten mboten niku. Nek mboten enten perlu napa nggih mboten frai.
2: Oh ngaten.
3: Kan nek frai niku menjo napa nah wong mangane nggih ndugi mriki, oh. Jukane kata putune kata nah.

0: Langit ini kita bu, ini pemerintah napa tasik nanti angsal bantuan
1: mari. Pulau nih, pulau angsal sembako arang-arang.
0: Angsal.
1: Dia nih bapak pulau meninggal nih kok bukan angsal belas. Terus sana nih ku petunjuk pak, nih ku pak teguh. Terus yang ngerti kata pulau. Terus pak terus saya jenengan nih kok pulau angsal bantuan kok sana kirim boten. Terus sana kirim angsal gitu kadang telung ulan pisan ngerti nih pulau kadang yang bukan angsal kadang.
2: Namun, di antara keraguan dan himpitan pasar, ada pula titik terang yang memberi harapan. Ketika program makan bergizi gratis hadir memborong habis dagangan para pedagang sayur. Arti merdeka mendadak terasa begitu dekat. Dagangan laku, modal kembali, dan esok hari ada kepastian untuk terus berjalan.
3: Ajak sentuh saya aman.
0: Ekonomi tadi aman gitu.
3: Aman mas, kalau terkendali. Soalnya harga sayur, menurutku ya stabil ya mas.
0: Stabil. Kalau MBD, nolong apa tambah ini mas? Mudah nih, sampean.
3: Nolong sih mas, kita nolong. Soalnya, yang ada orang beli susah mas. Soalnya kan, ono dagangan online barang ini sebenarnya suwe mas. Terus yang angel. Nih, anak MBG kan enak. Sok lancar. Sayur pun ya kakek buah.
0: Oh, tetap iki ya.
3: Jadi sok lancar lah muter otak kan.
0: Ini sayur ono kuat berapa hari, Mas? Ya biasa sampe.
3: Kalau sayur itu tergantung juga. Ada yang sehari, ada yang dua hari.
0: Oh. Ini harapan di sampean apa, Mas iki? Nah, pemerintah nanti wis.
3: Harapan bisa ya, Mas. MBG lanjut.
0: MBG lanjut, tetap lancar.
3: Tetap lancar.
2: Tapi, senyum lega di sudut lapak sayur itu belum menjangkau seluruh sudut pasar. Hanya beberapa meter dari sana, di area penampungan limbah yang kusam, realita kembali menampar. Di saat sebagian pedagang menikmati secercah kemudahan, para pejuang kebersihan ini masih dipaksa bertaruh dengan fasilitas yang jauh dari kata layak. Berada di lingkungan yang basah dan berbau, tanpa tempat bernaung yang permanen, mereka harus menerima kenyataan bahwa tempat mereka mengais nafkah masih terabaikan dari kata merdeka.
4: Belum tentu, Mas.
0: Biasa.
4: Biasa ya, 80. 90.
0: Nonton keluhan apa kesan apa nggak ya saya dirasa nasi gak kenapa
4: saya sing keluhan yo rasaan sepi nonton sing di tol
0: musim-musiman dah
4: enggak musim-musiman mas
0: musim apa biasa sepi
4: ya musim sepi ya biasa yo tengganan sepi
0: ingat niki
4: biasa mawon yes.
0: Nek musim pengaruh pun iki ate pengaruh tangan ekonomi ngene.
4: Ya pengaruh Mas. Pengaruh kadang sekolah arek sekolah preian ku sepi. Kadang persoalane. Iki ngene ya iki sing ekonomi. Angku warga iki Mas.
0: Oh, dengan keluarga. Yo kok pinten.
4: Yo kono tiga.
0: Sekolah setahun.
4: Sing alit setunggal, sing sekolah setunggal, sing pun lulus setunggal.
0: Ya, kan, ya, sekolah.
4: Ya, sekolah.

0: biasanya madosi kan jam pinten.
1: Kula nggih mantun trek manu medal kula pados. Oh, nggih.
0: Nek musim ngeten iki berasa ngeten.
1: Nek musim ngeten iki aja, Pak. Oh, aja niku karak-karak sakit garing, tapi nggih nek musim hujan parah.
0: Desa-desa gegaran.
1: Sekarang saniki 3.500 per kilo nggih.
0: Nek asale ngeten iki biasa beli ten yang sak pinten sih.
1: Nggih, mboten mesti nek kata sing pados nggih paling 50.000 ngoten sepinten nggih. Nek sakit nggih ditamelaken nggih tah anu napa kubu-kubukan lah mboten saya ini permanen mawon mboten teh permanen. Ngeten iki nek udan bocor kabeh. Lenggan niku mawon.
0: Saya pemerintah tadi.
1: Ya alhamdulillah nek hari Jumat kula bangga Mas. Kantuk sedek nanu Jumat berkah niku. Maem tak kecing ping 7 ping 8 nggih. Alhamdulillah niku. Nggih tak kula suwun nggih. Dinten niku mboten lek Sabtu Jumat terus mawon.
0: Malah itu ping
1: 7. Nggih, atas enten kemasukan 50 ngoten mumpul nggih. Alhamdulillah nggih.
0: Lindu-lindu ning ngopi.
1: Nggih, nggih, nggih. Pengen kula nggih kepengen kendaraan elek-elek lah damel setor ngoten. Kan ngoten iki nek setor ngongkon tiang nggih kelangan ongkos Mas.
2: Bukan cuma di dalam area pasar, kerasnya jalanan pun tak memberi ruang untuk bernapas lega. Di balik topeng senyum lucu badut jalanan ini, ada sesak napas seorang ayah yang harus menari di bawah terik demi menghidupi 3 anak yang masih bersekolah. Di saat kebutuhan hidup makin melambung tinggi, mengais rupiah dari belas kasihan orang menjadi pertarungan saban hari hanya agar mimpi dan sekolah anak-anaknya tak terhenti di tengah jalan.
3: Kalau ketangkap Satpol PP pernah, kan saya sendiri ngelanggar di lampu merah. Kalau nggak ngelanggar ya nggak ada tindakan dari Satpol PP.
0: Jadi di lampu merah dilarang.
3: Dilarang, di mana-mana tempat memangnya dilarang. Kalau di lampu merah.
0: Kena mati itu masuk bebasnya lampu.
3: Langsung bebas, cuma ada perjurat perjanjian tidak mengulangi lagi di lampu merah.
0: Jadi niku sepindah.
3: Saya sering kena, tapi kan saya sendiri yang melanggar. Saya sendiri yang salah.
0: Jadi memang kebanyakan dari ini.
3: Ya, kadang-kadang saya yang melanggar sendiri kan kadang kepepet. Anu pada tuntutan juga bayar anak sekolah kan gitu. Dan anak saya kan 3 masih sekolah. SMA semua. Iya kadang-kadang pulang ya bawa 40 kadang ya 20 pernah gak sama gak dapat uang sama sekali ya pernah.
0: Oh
3: iya. Karena kan namanya cari uang kan kadang-kadang dapat kadang-kadang dapat.
0: Barangkali kok musiman.
3: Iya. Cuma kalau musim ketiga kemarau ini kan enak maksudnya nggak ada apa maksudnya. Gak ada hujan kan, kalau hujan mesinnya rendang, sering gak dapat uang.
0: Soalnya apa ini kan?
3: Hujan itu kadang gak dapat uang 5.000, 10.000. Dan karena hujan, berangkat di sini gak bisa kerja, hujan, gak bisa badut. Kalau hujan itu gak ada orang.
0: Asal-asal ini ya.
2: Pahitnya realita di lapangan seringkali bertolak belakang dengan retorika manis dari panggung kekuasaan. Omong kosong jika ada yang bilang petani kita bisa liburan ke luar negeri atau usaha penggilingan padi dan warga kecil bergelimang miliaran atau bahkan triliunan rupiah. Sebab di warung-warung kecil ini kenyataan tak bisa dibohongi. Rakyat butuh pemimpin yang benar-benar terjun langsung menapakkan kaki di tanah pasar, melihat dan merasakan langsung jeritan warga. Bukan sekedar menerima laporan manis, katanya dari balik meja istana.
1: Masalah pemerintah ini gawe aturan tidak tetap dan setiap bulan itu berubah-berubah. Contoh warung kata sekolah niki teng desa ya, niki terasa, terasa sangat keberatan kalau pemerintah tidak menentukan harga-harga sembako. Nah, seperti ini kan susah orang kecil. Harga gabah melambung, tapi bagi saya orang penjual nasi ini susah, mahal, 14.000, 15.000. Sedangkan orang makan itu kalau dinaikkan sedikit sudah nggak mau, besok sudah nggak ada orang makan lagi gitu. Nah, ini saya harapan saya pemerintah ini terutama Pak Prabowo ini, kalau menterinya itu kalau bicara termasuk Pak Presiden, jangan terlalu percaya Pak Presiden itu terhadap menterinya. Kadang-kadang saya itu melihat di HP, di YouTube itu ada laporan begini. Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliaran. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong, tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selai padi, nggak ada. Itu, kalaupun ada, itu mungkin jualan sawah. Terus yang kedua ada lagi, kalau petani itu bisa ke luar negeri. Nah, itu kan ya bohong, itu laporan-laporan bohong. Nah, harapan saya Pak Presiden itu turun langsung. Ya, kalau ada menterinya yang sekiranya itu membuat aturan amburadul, ya gimana caranya? Kalau nggak bisa jadi menteri ya dilepas saja, diganti yang orang yang sesuai dengan versinya gitu loh. Makanya kalau kemarin ada menteri yang diganti tentang gizi, itu kan bukan versinya. Lebih baik mundur itu bagus daripada nanti kacau lagi tentang apa itu MBG. Terus sekarang gejolak di bawah, di masyarakat pedesaan tentang pajak, ada sensus, ini juga membuat gejolak. Arahnya kemana? Orang masyarakat di sensus ini kemana? Arahnya juga ke pajak kan? Nah, ini orang-orang desa sudah mengerti arahnya. Nah, kalau seperti ini, terus rakyat Indonesia ini dibuat, dibawa kemana? Gitu loh. Dan aturan kan dari pemerintah kan nggak jelas. Ini supaya siapa yang bertanggung jawab nanti? Itu. Apalagi dengan KDMP, ini depan rakyat saya ini hanya berapa meter ini. Ya, kemarin katanya warung kelontong apa harus, walaupun itu hoax, tapi kan itu sudah diterima oleh masyarakat, kan membuat gejolak di masyarakat. Nah, saya juga gini, kalau saya berdekatan dengan KDMP, saya mau ditutup, ya saya tuntut. Gitu loh. Pemerintah itu nggak pernah kasih saya itu bantuan. Nah, bantuan apapun, sedangkan saya itu sering ada pendataan UMKM, ada bansos apa, nggak pernah dikasih.
0: Menurut jenengan merdeka apa buatan?
1: Ya daerah ini merdeka itu masang gendero, masang umbul-umbul, masang lampu, daerah ini merdeka. Tapi sajane gak merdeka, wong cilik itu tambah menderita. Apa sembarang larang, terus gak ada ketentuane teko pemerintah itu kupiye. Dan ini terus gelek bantuan andi, warung kadung sepi. Kulaane larang, dodolane murah. Loh, gini ki lho. Muga-muga wakil-wakil rakyat iki yo siti akeh merateni wong cilik lah. Aja nduk nduwur ae yo muduna. Ki lho, tak arane merdeka iku yo masang gendera, tapi asline gak merdeka. Wes tambah susah.
2: Lorong pasar dan jalanan Lamongan menyimpan realita jujur. Dari lega pedagang sayur saat dagangan diborong, perih pengumpul sampah di gubuk bocor, ayah berkostum badut yang berjuang demi masa depan tiga anaknya, hingga kritik tajam pemilik warung yang menuntut pemimpin harusnya turun langsung melihat kondisi rakyat. Karena merdeka bukan sekedar seremonial bendera, melainkan tempat berjuang yang layak, kecukupan untuk kebutuhan hidup, dan jaminan agar anak-anak rakyat kecil bisa terus melanjutkan sekolah. Semoga Indonesia kian adil memeluk dan mensejahterakan seluruh rakyatnya. Dirgahayu Republik Indonesia.
4: Prameswara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
6: Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Tastes good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 103,9 FM. Prameswara.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tijus! Mau!
8: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
10: Aku mau tijus lemon.
11: Kalau aku mau tijus madu.
12: Aku gula batu.
11: Mau melati.
12: Atau lapar.
8: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
9: Asik!
8: Nah, gimana? Enak es tehnya?
11: Enak!
12: Mau dong!
11: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
12: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
8: Mau tijus lagi?
9: Mau!
8: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
11: Panas-panas enaknya minum tijus!
12: Semua rasanya enak!
8: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
13: Dari Wings Food. 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prawes Suara.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Pemerintah resmi meluncurkan program perluasan literasi keuangan digital nasional pekan ini guna menekan angka korban penipuan daring dan investasi ilegal. Program yang berjalan intensif sepanjang minggu ini menyasar sektor UMKM, pelajar, dan masyarakat umum melalui pelatihan gratis di berbagai daerah. Pakar ekonomi menilai edukasi ini sangat krusial karena keamanan digital berawal dari tingkat pemahaman pengguna itu sendiri. Selain pelatihan transaksi aman, pemerintah juga menggandeng pihak perbankan untuk mempermudah akses modal usaha digital yang terpercaya bagi pelaku usaha kecil. Masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi seperti kode OTP dan kata sandi, serta memanfaatkan panduan resmi dari otoritas terkait demi terciptanya ekosistem ekonomi digital yang aman.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
0: 103,9 FM Music Hits and Information.
4: Prames Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Nah, kalau tadi kita udah ngobrol barengan sama Akademis Ekonomi, ya kan, terus sama pihak sensus juga. Betul. Masalah perdesilan itu sahabat Prames Suara ya. Jadi memang desil itu enggak tiba-tiba langsung kamu jadi desil 9 atau kamu jadi desil 1 misal gitu ya. Atau mungkin tadi juga dijelasin kalau kenapa tiba-tiba kamu jadi desilnya 9 padahal income-nya tuh cuma 2 juta misal, atau mungkin 1 juta 500 atau sekian gitu kan. Betul. Berarti karena apa tadi? Cicilan.
5: Bisa jadi kayak sebenarnya yang menempatkan kita di desil tertentu tuh ternyata kita sendiri, Nanda. Tuh sob, jadi buat kamu yang mungkin bertanya-tanya juga, kok bisa aku dengan motor bututku ini masuk di desil 9-10 kayak apa?
4: Iya, soalnya punya motor bututnya 5 gitu.
5: 5, atau mungkin KTP-nya tadi yang disampaikan oleh petugas sensus, KTP-nya pernah dipakai untuk mengajukan pinjaman.
4: Iya, betul. Jadi ada banyak alasan kenapa kamu jadi desil 9 gitu ya, sobat Rame Suara. Tapi tenang aja, karena memang ini kan masih wacana ya, Nurul ya, belum ketok palu gitu. Jadi harapannya dari pihak pemerintah sendiri pun juga turut bisa mengidentifikasi. Betul. Gitu, apakah ini tuh sudah benar adil nggak nantinya untuk masyarakat buat yang subsidi Pertalite kali gitu.
5: Betul. Tadi seperti yang disampaikan oleh salah satu pakar ekonomi Lamongan gitu ya. Jadi beliau setuju dengan adanya kebijakan itu, tapi dengan catatan harus benar-benar tepat sasaran, sesuai dengan desilnya gitu. Karangan-karangan gitu ya.
4: Benar. Nah, Sobat Suara, apakah nanti kalau misalnya udah ketok palu nih ya, ada pembatasan menggunakan Pertalite gitu kan, jadinya bergantilah ke Pertamax sob. Nah, ini nih, ini yang mungkin bakalan jadi potensi antrian yang panjang banget. Soalnya beberapa waktu lalu itu aja yang Pertamax mahal itu loh. Pertalite sampai benar-benar
5: Uber gitu ya, ke jalanan Pertamaxnya kayak sebiji dua biji.
4: Terus pada akhirnya potensi harusnya 3 bulan Pertalite itu ada ya kan, tapi malah udah habis aja jadinya. Ya udah ke Pertamax. Pertamax mengular ya kan, antri panjang gitu.
5: Itu aja terbulat ya. Ya apa.
4: Bener-bener karena kalau penerapan atau larangan Pertalite buat jenis mobil tertentu sob, itu punya potensi memicu masalah klasik yaitu kemacetan antrian kendaraan yang bikin marah-marah gitu ya.
5: Apalagi kalau pagi-pagi mau berangkat kerja, berangkat sekolah, ngantri di pom.
4: Waduh, iki wis telat suwene, moreng-moreng. Kalau data dari Asosiasi Penyalur BBM itu memperkirakan waktu pelayanan sobat. Jadi per mobil itu bisa membengkak dari yang biasanya cuma 1 sampai 2 menit jadi 3 sampai 5 menit. Apalagi itu kalau tiba-tiba ada kendala sinyal internet di SPBU. Aplikasinya error. Betul. Terus atau mungkin ada pengemudi yang nekat ngotot nolak diarahkan ke pompa pertama. Wes, emang aku dengerin Pertalite ae
5: gitu. Tak semen di sini gitu.
4: Itu yang bikin apa ya? Ya jadi petugas operator SPBU juga jadi pihak yang paling kasian gitu ya, karena beresiko kena semprot dan juga intimidasi langsung dari konsumen yang emosi pas ditolak beli Pertalite gitu. Jadi kayak
5: baru membayangkan pending pala aku.
4: Iya. Jadi mungkin yang harus diperhatikan gak hanya 1-2 gitu, tapi ya banyak lah ya, dari teknisnya
5: sampai ke bawah itu ya, ketika macam itu juga harus menjadi pertimbangan juga, karena mau tidak mau kayak ya kebijakan sebagus apapun di atas sana, tetap nanti yang menjadi pelaku kan yang di lapisan paling bawah-bawah nih yang paling kena dampaknya. Gitu,
4: betul ya, banget. Jadi ya untungnya aja masih wacana ya, kita nggak pernah tahu nanti. Tapi sobat Rebel ini kan jadi edukasi gitu loh ya buat aku dan kamu sobat. Ternyata memang kebijakan pemerintah itu seterus ada.
5: Betul.
4: Ya kan.
5: Betul.
4: Gimana caranya biar tepat sasaran lah ya pertalitnya kayak gitu sob. Dan masih aku tungguin juga buat kamu yang mau ikutan nimbrung ya di pagi hari ini, buat kamu yang mungkin motornya atau kendaraannya itu kena imbas gak boleh pakai pertalit, nah kamu bakal milih yang mana? Nah ini dari Kak Muhammad Fahrul, katanya naik ojol aja. Ada dari Kak siapa nih, Kak Mela sama Kak Muhammad Yusuf, dia pindah ke Pertamax aja.
5: Kembali ke pilihan masing-masing ya sob ya.
4: Oke, buat kamu yang masih mau ikutan join, boleh langsung aja ke WA ya.
5: Oke, boleh ke WA kita, Prames Suara di 081 2302 1039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prame Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Wah, gak kerasa. Jam berapa ini? Jam berapa? Ya. Sampai jam songo, wes.
2: 5 menit lagi.
1: Cepet ya. Kita udah nemenin kamu Prame Suara mulai dari awal bangun wes memulai melek, wes gak kuat ngantuk-ngantuk ya. Sampai sekarang mungkin udah chill, udah semangat
2: on fire gitu ya. Dan pastinya mereka juga sudah mulai beraktivitas nih ya kan Sob, kamu udah mulai aktivitas kan.
1: Iya. Harusnya sih ya, jangan sampai kamu tidur loh. Kita udah jauh-jauh dari pagi kamu masih tidur sama Prame Suara. Kayaknya enggak ya. Orang Lamongan itu semangat, Nurul. Gitu. Megilan kok Lamongan ini megilan. Orang-orangnya
2: juga selalu megilan. Apa yang terjadi kita harus tetap megilan.
1: Dan juga sama Prame Suara aku mau kasih info. Nanti di jam 9 ini ya, nanti Nanda bakalan ditemenin sama teman-teman PLN yang bakalan bagi-bagi diskon tambah daya 50%.
2: Wow, menarik tuh.
1: Iya, nanti kamu juga ikut nimbrung ya.
2: Oke, siap. Apalagi diskon-diskon gitu ya. Langsung.
1: Iya. Dan juga untuk Prame Suara jangan lupa join, jangan lupa mungkin kalau tadi nanti ada yang mau ditanyain soal kelistrikan begitu ya, boleh banget tuh untuk ditanya-tanya aja gitu. Dan sebelum itu Nanda sama Nurul pamit Sobat Prame Suara ya. Next mungkin kita bakalan ketemu lagi tentunya di cuap-cuap pagi.
2: Ya gak cuma sekedar cuap-cuap,
1: tapi cuap-cuap yang ada isinya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prabes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Hai Sobat Prabes Suara, selamat pagi. Ketemu lagi bareng sama Nanda Sob sesuai janji aku ya. Kalau aku bakalan ngobrol-ngobrol begitu ya Sob ya, barengan sama teman-teman dari PLN yang bagi-bagi diskon. Wah, siapa sih yang gak mau diskon? Aku juga mau gitu ya. Apalagi buat Sobat Prabes Suara pasti mau gitu kan. Nah Sobat, diskonnya ini itu 50% tambah daya. Buat kamu yang mau nambah daya atau mau nanya-nanya soal PLN begitu ya Sobat Prabes Suara, boleh banget langsung aja join di kanal YouTube Prabes Suara 1039, di Xpace Radio, dan juga di website prameswarafm.com Sobat. Nah, halo, selamat pagi.
2: Pagi.
3: Pagi, Mbak.
1: Oke. Semangat?
2: Semangat dong.
1: Nah, harus ya. Ini kalau kita menerima diskon aja semangat, yang ngasih diskon harus lebih semangat lagi nih harusnya ya kan. Oke, Sobat Prabes Suara, mungkin sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi soal diskon 50% tambah daya begitu ya Sobat. Nah mungkin dari teman-teman PLN boleh nih memperkenalkan diri, ada siapa aja yang nemenin aku di pagi hari ini. Jadi coba dulu deh.
4: Oke, selamat pagi ya Kak Nanda dan Sobat Prabes Suara. Saya Muhammad Cokro ya, sebagai TL Sales Retail di PLN ULP Lamongan. Itu Kak Nanda.
1: Okay. Panggilannya, manggilnya siapa nih aku nih?
4: Cokro Kak Nanda.
1: Kak Cokro, Mas Cokro, Abang Cokro.
4: Senyamannya aja Kak Nanda.
1: Oke. Okay. Sampingnya Mas Cokro ada siapa?
5: Baik. Halo, selamat pagi Sobat Prameswara dan Kak Nanda. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari. Saya sebagai TL Retail, TL pelayan pelanggan di ULP Brondong.
1: Oke, okay, Kak Intan. Nah, sebenarnya Kak Intan ini ada siapa nih?
6: Iya, perkenalkan Sobat Prameswara dan Kak Nanda. Saya Rizka Rosi dari TL Sales Retail PLN ULP Babat.
1: Oke, ini dari Brondong, Lamongan dan juga Babat. Sobat Prameswara ya, pagi-pagi menyapa kamu dan kasih diskon. Enggak cuma sekedar halo Sobat Prameswara, tapi juga halo Sobat Prameswara ada diskon. Nah ini ngomong-ngomong soal promo diskon 50% tambah daya Merdeka Daya ya.
5: Iya benar.
1: Oke, ini berlangsungnya dari kapan sampai kapan nih?
5: Tentunya dari tanggal 17 Agustus sampai tanggal 25 Agustus aja Kak Nanda.
1: Lah tinggal 5 hari dong?
5: Benar, tinggal 5 hari promo kita.
1: Oke, wow. 5 hari itu waktu yang singkat loh Sobat Prabes Suara. Dan siapa aja nih Kak yang berhak ya dapetin promo ini, dan berapa batas daya maksimal yang bisa didapetin gitu?
5: Untuk promo ini berlaku semua pelanggan dengan golongan tarif, dimulai dari daya 450 sampai nanti bisa tambah daya maksimal di daya 7700.
1: Oke. Dan nah, buat cara dapatnya ini gimana nih? Mungkin dari Mas Cokro atau mungkin dari Rizka boleh?
6: Mas Cokro.
1: Oke.
4: Oke Kak Nanda. Jadi teman-teman Sobat Prabes Suara ya.
1: Iya.
4: Mau diskon nih, gimana cara dapetinnya? Nah ini dari kita menyediakan voucher Kak Nanda, dari PLN Mobile, aplikasi PLN Mobile itu bisa klaim vouchernya di situ. Untuk transaksinya satu kali transaksi pembelian token Kak Nanda. Jadi setelah satu kali transaksi klaim vouchernya baru bisa diklaim untuk proses diskon tambah dayanya. Dan di satu akun ini bisa ngeklaim maksimal di 4 voucher Kak Nanda. Jadi Kak Nanda mungkin bisa mendaftarkan tetangganya, itu bisa pakai aplikasi satu akun, tapi bisa mendaftarkan untuk 4 voucher gitu Kak Nanda.
1: Oke, okay. Untuk 4 orang lain gitu ya.
4: Bisa. Betul ya? Kak Nanda. Iya, okay. Bisa.
1: Oke, okay, Sobat, jadi kamu kalau misalnya mau nambah amal ya. Nah, itu bisa dibantu aja tuh buat tetangga-tetangga yang mungkin mau tambah daya dan mumpung ada diskon 50% ini gitu. Dan juga apakah ada biaya penyambungan BP ini tuh bisa dicicil? Dan mungkin gimana tuh mekanisme pembayaran uang jaminan langganan atau UJL-nya?
6: Jadi untuk UJL atau uang jaminan langganan itu bisa dicicil 12 kali okay. Untuk pelanggan pasca bayar akan masuk ke rekening setiap bulannya gitu. Jadi cicilannya akan masuk ke rekening pembayaran setiap bulan, seperti itu.
1: Setiap bulan ya?
6: Iya betul, okay. Jadi kan cicilannya bisa sampai 12 kali. Jadi misal 100 ribu ya berarti 100 ribu dibagi 12 dan cicilannya dicicil setiap bulan di pembayaran, setiap periode pembayarannya.
1: Oke. Nah kalau misal udah tambah daya ya dengan promo 50% ini, apakah nanti pelanggan itu bakalan bisa ngajuin lagi buat penurunan daya? Kalau dalam waktu dekat misal, wah ternyata aku gak butuh-butuh banget gitu, nah jadi diturunin, apakah ada batas waktu tertentunya tuh?
5: Kalau untuk turun daya setelah ikut promo ini minimal 1 tahun sih Kak Nanda. Jadi 1 tahun setelah dia tambah daya baru bisa turun daya.
1: 1 tahun ya? Jadi kalau
5: minimal 1 tahun.
1: Under 1 tahun itu
5: belum bisa.
1: Oke. Tuh, jadi nunggu 1 tahun dulu Saudara Mesuara. Nah, ini ada dari Avita yang join pagi-pagi ini. Pak, Bu, kalau udah tambah daya, apakah otomatis tagihan listrik bulanan kita itu juga bakalan naik atau dampaknya tuh bakal gimana gitu?
5: Kalau untuk tagihan tergantung sih Kak Nanda. Jadi dia sekarang ini di daya berapa, mau naik daya ke daya berapa? Karena itu nanti juga tergantung tarif dan juga dayanya. Nah, itu bisa diinfokan aja mungkin ya.
6: Tambahan mungkin untuk daya 1300 yang naik daya ke 2200 itu kan tarif dasar listriknya sama ya. Jadi kalau misal dengan daya 1300 pemakaiannya 100 kWh, maka tagihannya dengan daya 2200 dengan pemakaian yang sama 100 kWh itu tidak ada kenaikan tagihan. Jadi tagihannya akan sama karena tarif dasar listrik dari 1300 ke 2200 itu sama.
1: Betul. Oke. Dan juga, nah ini kan itu klaim vouchernya tuh di aplikasi ya?
6: Betul, aplikasi PLN Mobile. Nah,
1: itu gimana tuh alur penggunaannya? Apakah kita buka aplikasi langsung muncul pop-up vouchernya atau ada menu-menu lain gitu?
5: Kalau itu alurnya kita yang pertama beli token dulu nih kan Anda. Minimal bisa 5.000 kalau lewat aplikasi PLN Mobile kan ya. Setelah kita beli, nanti kita buka di ada kayak pop-upnya yang Merdeka Daya. Nah, kita buka di situ, nanti di situ ada menu claim voucher. Nah, nanti setelah itu begitu diklik claim voucher, nanti pada saat proses perubahan daya di menu ubah dayanya, nanti di akhirnya itu nanti ada masukkan voucher. Jadi nanti otomatis di situ ada gunakan voucher yang sudah diklaim tadi gitu.
1: Jadi itu ada beberapa ketentuan Sobat Remesora ya, mulai dari diskonnya berapa dan juga batas dayanya. Nah, apakah ada batas penggunaan ini juga pelanggan yang baru terdaftar? Bisa kalau pelanggannya itu baru daftarnya itu 1 Agustus, bisa ikut promo ini juga enggak atau gimana?
6: Untuk ketentuannya itu harus berlangganan dengan PLN sebelum tanggal 1 Agustus. Jadi kalau sebelum tanggal 1 Agustus baru menjadi pelanggan kami itu belum bisa. Mungkin bulan next, bulan depan jika ada promo bisa pakai promo di bulan depan.
1: Gitu. Jadi harus berlangganan dengan batas waktu tertentu begitu ya.
6: Betul.
1: Berarti ya. Oke. Jadi Sobat Remesuara yang kamu mau nambah daya dan nunggu-nungguin diskonnya, nah ini waktunya Sobat. Dan berapa nih biaya yang harus dibayar pelanggan kalau mau naikin daya dari 450 VA ke 1300 VA selama periode promo?
4: Oke, Kak Nanda, jadi dari 450 ya ke 1300 kalau biaya normalnya itu sekitar.
1: Mas Cakro mungkin bisa ke belakang biar kelihatan gantengnya. Nah, ya lanjutin Mas.
4: Oke, untuk biaya normalnya ya Kak Nanda dari 450 ke 1300 itu sekitar 800 ya kan. Nah, itu nanti diskon 50% jadi tinggal 398.000 Kak Nanda. Nah, itu nanti kalau yang sistem apa namanya token itu ketambahan token aja untuk claim vouchernya itu aja. Jadi 398 ini murni untuk biaya penyambungannya Kak Nanda. Gitu Kak Nanda.
1: Oke. Nah, kalau pelanggan yang dayanya 1300 terus mau nambah jadi 3500 itu selisih penghematannya berapa tuh Mas Cakra?
4: Kalau 1.300 dari 1.300 ke 2.200 itu kalau harga normalnya di 2 jutaan Kak Nanda. Nah, ini setelah jadi setelah ada diskon promo 50% itu tinggal sekitar 1.065. Jadi efisiensinya banyak sekali ya Kak Nanda. 1 jutaan dari harga normal. Jadi untuk sobat-sobat Promes Suara ini tinggal 5 hari ya ke depan mungkin bisa dimanfaatkan untuk promo ini. Di promo Merdeka Daya itu sobat-sobat Promes Suara.
1: Oke. Ini kalau kayak gini tuh berarti untuk pasca bayar atau prabayar atau untuk semuanya boleh?
4: Untuk pasca bayar bisa, untuk prabayar bisa. Tapi nanti ketika pasca bayar itu ada penyesuaian UJL Kak Nanda. Jadi ketika mungkin dari 1.300 ke 2.200 itu pasti ada selisih uang jaminan langganan. Nah, itu yang dimaksud tadi sama Kak Rosi. Yang dimaksud untuk UJL-nya itu bisa dicicil di 12 kali kita masukkan ke setiap bulannya, masuk bareng sama tagihan bulannya Kak Nanda, ditambahkan otomatis gitu Kak Nanda.
1: Oke, jadi tadi kan ada penambahan daya tuh bertahap ya sobat Robes Suara. Nah, kalau semisal ada tambah daya dari 450 terus langsung deh ke 7.700 misal, itu bisa atau harus penambahan bertahap kalau kayak gitu?
5: Bisa banget langsung dari 450 ke 7.700. Jadi kan kalau harga normalnya di 7 jutaan ya kan Nanda ya. Nah, ini kalau diskon 50% berarti tinggal separohnya. Jadi bisa hemat 3.500 sendiri nih gitu.
1: Berarti bisa ya sobat Ramesara, dan juga kalau mau turun batas minimalnya harus 1 tahun. Nah, kalau boleh tahu kenapa harus nunggu 1 tahun? Apakah memang itu bakalan berdampak pada kelistrikannya atau gimana? Kalau kan udah nambah daya ya, terus nunggu 1 tahun dulu baru penurunan, itu mungkin ada nggak alasan mungkin dari segi teknisnya atau memang ya sudah aturannya seperti itu atau gimana?
6: Kalau untuk sisi teknis itu nggak ada sih Mbak, cuman memang kalau dari sistem kami itu kuncinya seperti itu. Jadi kita tidak bisa bantu karena sudah sistemnya kalau pakai voucher promo nggak bisa turun daya selama 1 tahun.
1: Jadi nunggu 1 tahun dulu sama orang besar. Kalau buat proses verifikasi bahkan sampai petugas datang ke rumah buat merealisasikan tambah daya setelah pembayaran berhasil di PLN Mobile itu berapa lama? Apakah 1 hari cukup atau nunggu beberapa hari untuk menambah dayanya?
5: Kita itu ada one day service Kak Nanda atau some day service. Jadi maksimal di 1 hari kerja. Sudah otomatis nanti petugas ke sana untuk penggantian gitu.
1: Kalau proses tambah daya itu bakal dilakuin penggantian meteran listrik juga berarti di rumah pelanggannya atau gimana?
5: Tidak sih kalau untuk kalorimeternya, tapi kita ada penggantian MCB-nya, pembatas dayanya. Itu yang akan kita ganti sesuai dengan daya yang sudah dipilih oleh pelanggan.
1: Kalau mungkin ya ada kapasitas kabel di rumah pelanggan itu belum memadai untuk daya baru. Nah, apakah ada biaya tambahan juga di luar biaya penyambungan, Mas Cakra?
4: Baik Kak Nanda. Jadi untuk kebutuhannya tadi apa Kak Nanda?
6: Kabel
4: ya.
1: Iya.
4: Jadi nanti kabel itu tidak ada biaya tambahan Kak Nanda. Cuman dari sisi teknis ya Kak Nanda, itu 7.700 katakanlah dari sebelumnya 1.300 naik ke 7.700. Dari sisi teknisnya memang perlu kita ini kan Kak Nanda, perlu kita
1: sesuaikan.
4: Nah, karena dari sisi teknis itu perlu kalau 7.700 dan dayanya besar, itu tidak bisa dari tarikan antar rumah ke rumah Kak Nanda. Jadi harus dari tiang langsung, dan promo ini itu tidak bisa dipakai dengan perluasan jaringan Kak Nanda. Jadi kalau perluasan jaringan promo ini tidak berlaku begitu Kak Nanda.
1: Kalau misal pengajuan tambah daya itu gagal atau mungkin dibatalin oleh sistem, nah itu mekanisme pengembalian dana atau refund yang udah dibayarin itu gimana? Apakah ada hal yang seperti itu sejauh ini?
6: Tentu untuk restitusi atau pengembalian dana atau refund ini ada, bisa di sistem kita juga bisa, tinggal mengirimkan syarat-syaratnya aja, nanti diberikan oleh masing-masing ULP-nya gitu, nanti dikasih syarat-syaratnya dan bisa dilakukan refund.
1: Oke. Dan juga untuk informasi juga, Solar Beswara untuk diskon 50% tambah daya ini hanya di PLN Mobile,
6: hanya
1: ya.
6: Hanya di PLN Mobile.
1: Jadi nggak bisa kalau, Mbak, aku mau tambah daya dan diskon 50% ya, langsung ke apa kantor PLN gitu, berarti nggak bisa?
6: Untuk ke kantor PLN bisa, pasti kami tetap layani, kita bantu dengan menggunakan HP pelanggan atau HP kami gitu. Cuman kalau keuntungannya dengan HP pelanggan atau dengan akun pelanggan, pelanggan bisa memonitor dari bayar sampai petugas datang sampai ke rumah gitu. Jadi pelanggan bisa memonitor sendiri. Tapi kalau memang keberatan atau seperti apa, bisa pakai HP dari kami juga bisa, kita bantu pakai akun kami seperti itu. Cuman minusnya juga itu, jadi pelanggan tidak bisa nih memonitor petugas kapan datang, kapan berangkat gitu. Seperti itu aja sih.
1: Kalau mungkin misalnya si petugasnya itu kayak datangnya telat, nah itu kita konfirmasi ke aplikasinya itu atau ada call center?
6: Iya, bisa gitu. Bisa pakai aplikasi PLN Mobile, lakukan pengaduan, disampaikan aja di kolom pengaduannya itu kalau sudah tambah daya tapi belum terpasang seperti itu, atau kendala seperti apa di PLN Mobile bisa diadukan di aplikasi.
1: Oke. Ini kan berarti kan sudah berjalan dari tanggal 17 sampai tanggal 20. Gimana antusiasme dari masing-masing, dari Babat, Lamongan dan juga Berondong, apakah sudah banyak gitu antusiasnya? Apalagi ini kan momen yang ditunggu-tunggu mungkin ya, karena diskon gitu. Dari diskon yang sekarang sama yang sebelumnya, apakah masih banyak gitu yang join, nimbrung gitu? Gimana? Dari Mas Capra boleh?
4: Oke, dari Lamongan sendiri ya Kak Nanda. Jadi untuk promo ini kan singkat ya, beda sama yang promo-promo sebelumnya. Di 14 hari kita di promo Merdeka Daya ini cuma 9 hari. Tapi antusias dari warga-warga Lamongan Kota itu untuk sampai saat ini alhamdulillah ya Kak Nanda, banyak sekali. Dari sisa 5 hari ini itu kita sudah ada sekitar 200-an lebih.
1: Wow.
4: Itu sudah terpasang ataupun sudah realisasi, kita pasang untuk tambah dayanya. Ini dibantu mungkin dari Mbak Intan Berondong, bagaimana Kak Intan?
5: Ya. Kalau untuk di Berondong sendiri Kak Nanda, memang kan luas wilayahnya tidak seluas di Lamongan, ya maksudnya di Lamongan Kota. Tapi alhamdulillahnya juga antusiasme dari pelanggan itu juga cukup banyak. Kebetulan sudah di berjalan berapa hari ini, kita sudah realisasinya ada sih di sekitar kurang lebihnya 40-50 pelanggan lah gitu.
6: Oh wow. Untuk ULP Babat juga sama, antusias warga dan masyarakat tidak berkurang ya. Dan ULP Babat ini kan kebetulan di perbatasan antara Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan. Jadi dari 3 kabupaten tersebut antusiasnya masih sama, masih terus bertambah untuk pelanggan yang mau tambah daya gitu. Karena pelanggan tambah daya ini enggak cuma hanya rumah tangga, untuk toko yang mungkin baru beli freezer, untuk jualan es krim gitu bisa banget pakai promo ini gitu. Untuk rumah-rumah ibadah, musola itu juga sama. Mungkin yang dari cuman lampu aja pengen pakai kipas nih, mau tambah kipas atau mau tambah AC, itu bisa banget pakai promo ini. Jadi enggak hanya terpaku pada pelanggan rumah tangga aja gitu. Jadi untuk musola, toko, bisnis, bengkel atau penambahan alat mesin buat bengkelnya mungkin. Nah, itu bisa banget pakai promo tambah daya Merdeka Daya ini gitu.
1: Tuh sahabat Remes Suara, jadi memang mungkin untuk penggunaan buat kamu yang UMKM, ada bisnis sahabat Remes Suara, momen tambah daya dengan diskon 50% ini cocok banget buat kamu. Jadi jangan dinanti-nanti ya, jangan ditunggu-tunggu, karena tinggal 5 hari ya berarti ya. Dari tanggal 25 nanti udah gak ada lagi diskonnya sahabat Remes Suara. Nah mungkin ada gak dari PLN sendiri memilih momen hari kemerdekaan untuk meluncurkan program Merdeka Daya ini? Ada gak alasannya? Atau mungkin kayak ya memang ya wes merdeka, soalnya jadi kita merdekakan juga tuh listrik-listriknya juga gitu. Gimana?
6: Enggak ya, tentunya kalau momen merdeka ini itu biasanya kan warga-warga pada pasang lampu nih, pasang lampu, pasang lampion atau segala macam. Nah, itu kan mungkin apa dayanya enggak cukup. Jadi kita bisa tambah dayakan dulu biar memeriahkan dan menyemarakkan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini gitu.
1: Iya, benar sih. Soalnya di jalan itu kayaknya nggak afdol kalau nggak ada lampu klap-klipnya.
6: Betul.
1: Kan nggak lucu ya kalau lagi momen perayaan tiba-tiba lampu mati jeglek. Nah, itu Sobat Rame Suara ya. Dan mungkin ada himbauan dari PLN untuk masyarakat Lamongan, Babat dan juga Berondong yang masih menggunakan daya listrik rendah agar ya terhindar dari krisis daya atau listrik yang sering jeprat gitu ya, jeglek gitu. Enggak silakan. Dari Ayo, aku dulu. Mas Cakra dulu,
4: Oh iya Kak Nanda. Oke, jadi untuk Sobat Pramai Suara, ini kan momen spesial ya, hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Jadi PLN ini kita mengadakan promo diskon tambah daya, tapi dengan durasi yang singkat. Jadi untuk Sobat-sobat Pramai Suara, tinggal 5 hari lagi. Mungkin dari toko ataupun rumah ataupun kayak PJU ya, penerangan jalan umum yang sekarang lagi mungkin dipakai untuk memeriahkan ya kampungnya masing-masing yang masih butuh untuk tambah daya. Ini masih ada kesempatan di 5 hari ke depan, bisa dimanfaatkan benar-benar, dimaksimalkan untuk bisa dapat promonya sampai tanggal 25, karena promo terakhir di tanggal 25. Jadi nanti ketika biasanya orang-orang tuh gini Kak Nanda, apa namanya, kok nggak tahu ya, baru tahu tanggal di 26. Nah itu baru kemarin-kemarin. Nah jadi kita juga sudah di share juga di media sosial kita, mungkin di IG terus TikTok kita buat konten-konten juga terkait untuk promo diskon 50% ini supaya bisa dijangkau dari semua lini Kak Nanda. Nah itu jadi ikutin medsos kita ya, baik di Lamongan, Berondong ataupun Babat, kita pasti ada sesuatu di setiap harinya nanti ya untuk pelanggan-pelanggan PLN Lamongan khususnya. Nah, terima kasih Kak Nanda.
1: Oke, monggo Mbak Intan.
5: Baik, kalau untuk di Berondong sendiri, nitip aja, manfaatkan promo Merdeka Daya ini dengan sebaik mungkin karena waktunya hanya tinggal 5 hari lagi. Jadi bisa digaskan nih ya untuk semua seluruh pendengar setiap Pramai Suara, Sobat Pramai Suara. Selain itu, izin boleh kan Anda ya mengingatkan juga hari ini tanggal 20 merupakan batas akhir pembayaran tagihan listrik.
1: Oke.
5: Jadi nitip itu, segera dibayarkan sebelum besok tanggal 21 nanti agar terhindar dari biaya keterlambatan dan juga pemutusan sementara. Itu aja sih dari saya Kak Nanda, mau dilanjut Kak Rosi?
6: Sama seperti doakan saya untuk pelanggan-pelanggan yang ada di ULP Babat, jangan lewatkan, jangan ketinggalan promo tambah daya Merdeka Daya dalam rangka HUT RI ke-81 karena akan banyak manfaat apabila dilakukan tambah daya untuk UMKM, rumah tangga, musola, rumah ibadah bisa ditambah dayakan sekarang juga, nggak usah nunggu-nunggu.
1: Betul, sebenarnya sekarang ya, jangan nunggu-nunggu. Tanggal 25 tuh ya deadline-nya buat kamu klaim diskon 50% tambah daya. Jangan lupa di aplikasi PLN Mobile. Kalau bingung bisa langsung aja ke kantor PLN terdekat begitu.
6: Betul.
1: Ya. Oke, Sobat Rewesara, jadi memang ngomongin soal listrik, listrik itu kan kebutuhan kita setiap hari ya Sob. Ya krusial banget kalau misalnya tiba-tiba lagi enak-enaknya nonton televisi atau mungkin juga lagi rebahan sama anak-anak gitu ya, nyalain AC tiba-tiba jeglek. Nah itu kan gak lucu ya, apalagi buat kamu yang mungkin masih ada agenda atau event besar di Agustus ini, perlu tuh namanya listrik-listrik yang ditambah dayanya begitu. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin yang belum tersampaikan?
5: Cukup sih kan.
1: Cukup ya. Oke, untuk teman-teman dari PLN makasih banget ya udah ikutan join juga di pagi hari ini, berkesempatan buat ngasih diskon. Siapa sih yang enggak mau diskon ya? Semua orang masih mau aja tuh diskon. Jadi jangan di nanti-nanti pokoknya Sobat Pramai Suara. Ingat, 25 Agustus batasnya, dan 20 Agustus ini itu batas pembayaran listrik ya.
6: Betul.
1: Jadi jangan sampai kamu tiba-tiba lo kok dapat ini denda, lo kok diputus. Nah, jadi nyalain alarmnya. Yang belum bayar silakan bayar, masih ada beberapa jam lagi ya buat kamu sobat. Dan makasih sekali lagi udah berkesempatan hadir di pagi hari ini. Lancar selalu, sukses selalu untuk diskonnya. Ditunggu diskon-diskonnya lagi. Kalau bisa mungkin diskonnya 100% harapannya. Oke, selamat buat kamu yang tertinggal untuk talk show kita di hari ini. Boleh banget nanti diakses kembali aja di kanal YouTube sobat ya, di Prameswara 1039. Sobat, kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: Prameswara
0: Music Hits and Information.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: 103,9 FM, Rama Suara.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, oh bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare
1: 103,9 FM, Rama Suara.

0: Prame Suara 103,9 FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
0: 103,9 FM, Prame Suara. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: 103,9 Prame Suara FM.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendang Dhuwur atau dikenal dengan Raden Nurrahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan, ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nurrahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan menggilat.
1: Brawa Suara,
2: music hits and information. Brawa Suara.

0: I get, and that's what I get. Yeah. Oh.
1: Kita ikuti lintas informasi Farmersnet.
2: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 20 Agustus 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Rameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Usulan pengganti Ketua DPRD Magetan, Dewan menunggu dokumen fisik. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Dimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, proses penggantian pimpinan DPRD Magetan Jawa Timur memasuki tahapan baru setelah surat keputusan SK dari pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait penetapan ketua definitif disebut telah turun. Namun sekretariat DPRD Magetan masih menunggu dokumen fisik SK tersebut sebelum melanjutkan proses peresmian pimpinan dewan yang baru. Sekretaris DPRD Magetan Yok Sudjarwadi mengatakan informasi turunnya SK tersebut diterima dari bagian pemerintahan sekretariat daerah atau Senda Magetan.
4: Saya diinfo dari bagian pemerintahan Sekda bahwa SK itu sudah turun di Biro Pemerintahan Provinsi, SK untuk penggantian pimpinan, dan hari ini sedang diambil oleh bagian pemerintahan Surabaya.
3: Yang menjelaskan berdasarkan informasi yang diterima, SK tersebut merupakan penetapan ketua DPRD definitif. Namun, pihak sekretariat DPRD belum dapat memastikan secara administratif sebelum dokumen fisik diterima. Setelah dokumen tersebut diterima, sekretariat DPRD Magetan akan menyiapkan rapat paripurna untuk meresmikan pimpinan dewan yang baru. Terkait waktu pelaksanaan, dia mengatakan pihaknya masih akan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD Magetan untuk menyesuaikan jadwal paripurna dengan agenda kerja dewan.
4: Kita nanti baru rapat dengan koordinasi dengan pimpinan termasuk staf-staf di sekretariat untuk mempersiapkan itu, karena kita juga harus mengatur waktu karena pelaksanaannya harus dengan rapat paripurna.
3: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Akses sekolah rakyat terintegrasi diperlebar. Anggaran capai 3,4 miliar rupiah. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, akses menuju sekolah rakyat terintegrasi di Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi bakal mendapat wajah baru. Pemerintah Kabupaten Ngawi menyiapkan anggaran 3,4 miliar rupiah melalui PAPBD 2026 untuk membangun jalan beton sepanjang 900 meter dengan lebar 5 meter. Tak sekedar membuka jalur menuju sekolah, pembangunan ini dirancang untuk memperlancar aktivitas siswa, tenaga pendidik, sekaligus masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut. Jalan akan menggunakan konstruksi rigid beton dan dilengkapi saluran drainase udik. Kepala DPRKP Ngawi, Maftoh Afandi, mengungkapkan pembangunan tersebut mengalami perluasan setelah dilakukan perhitungan kebutuhan di lapangan. Awalnya jalan hanya direncanakan sepanjang 450 meter dengan lebar 3 meter.
6: Baik, jadi terkait dengan akses jalan sekolah rakyat, direncanakan akan dibangun di perubahan. Terkait dengan perencanaannya, untuk

0: sekitar totalnya 3,4 miliar.
1: Itu dari perubahan APBD atau gimana, Pak?
0: Betul. Jadi untuk anggaran 3,4 miliar itu kita rancangkan di APBD.
1: Perubahan
0: APBD.
1: Target sendiri bisa dilaksanakan kapan, terus nanti berakhir sebelum akhir tahun ini?
0: Baik, jadi kalau terkait target kita laksanakan kegiatan itu, kita menunggu di perubahan anggaran perubahan APBD yang kita rencanakan di bulan Oktober, kita sudah melaksanakan kegiatan.
2: Pembangunan dijadwalkan mulai Oktober dan ditargetkan tuntas pada akhir November 2026. Pemkab berharap keberadaan akses baru tersebut mampu menunjang kelancaran operasional sekolah rakyat terintegrasi sekaligus memberikan akses yang lebih nyaman bagi warga. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan. Musibah di Laut Lepas Kalsel, APK Lamongan ditemukan tewas. Lengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Nurudin.
4: Baik, terima kasih. Sobat, musibah di Laut Lepas Kalimantan Selatan, ABK asal Lamongan ditemukan tewas. Duka menyelimuti para nelayan di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Seorang anak buah kapal bernama Tio, pemuda 25 tahun asal Kelurahan Blimbing, Kecamatan Paciran, dilaporkan tewas setelah jatuh ke laut di perairan lepas Kalimantan Selatan. Korban merupakan salah satu awak dari kapal penangkap ikan KM Titipan Ilahi 5. Sebelumnya, kapal bertolak dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong pada 5 Agustus lalu membawa 15 awak kapal menuju zona tangkap ikan. Di tengah pelayaran, korban dilaporkan jatuh dari kapal. Nahkoda dan para ABK lain langsung melakukan pencarian hingga akhirnya jasad korban berhasil ditemukan pada Rabu pagi 19 Agustus. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid, membenarkan insiden ini setelah menerima laporan resmi dari Satpol Lairut. Usai jenazah dievakuasi, nahkoda menghentikan aktivitas melaut dan memutar haluan, membawa jasad korban kembali ke Lamongan untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Lamongan, Nurul Zain melaporkan, kita kembali ke studio. Silakan.
3: Baik sobat, kita masih di Lamongan. Membangun generasi disiplin dan berkarakter, Satpol PP Gresik gelar program edukasi pelajar di SMA NU 1. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rongga Hadi Lamongan. Bagus.
5: Baik, terima kasih. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik menggelar kegiatan edukasi bertajuk Satpol PP Goes to School Daulah Idham Khaled SMA NU 1 Gresik pada Rabu 19 Agustus 2026. Acara strategis ini dihadiri langsung oleh Kasatpol PP Gresik Agustin Halomuan Sinaga, Perwakilan Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Gresik M. Saifuddin, Anggota Komisi 1 DPRD Gresik Imron Rosyadi, serta Kasdim 0817 Gresik Mayor In Siarin. Sosialisasi ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada para siswa mengenai tugas dan wewenang Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum di wilayah Kabupaten Gresik. Selain mengenalkan peran penegak peraturan daerah, program ini difokuskan untuk membentengi para pelajar dari ancaman kenakalan remaja seperti potensi pelanggaran hukum sejak dini. Melalui materi edukasi yang disampaikan, para siswa diajak untuk memahami esensi pembuatan aturan serta pentingnya membangun kesadaran diri dalam menjaga lingkungan sekolah dan masyarakat. Kolaborasi lintas instansi ini diharapkan mampu mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki kedisiplinan tinggi, berkarakter kuat, dan bertanggung jawab.
6: Pemerintah daerah Kabupaten Gresik lewat dinas kesehatan mengajak kepada adik-adik kami ini menjadi generasi penerus bangsa, membantu lewat belajar dan perilaku yang baik di sekolah. Jangan sia-siakan masa mudamu. Waktu kesempatan kami bermain jangan lebih lama daripada waktu belajar.
5: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
3: Demikian tadi sobat, Anda telah ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Warga Jawa Timur, jangan lewatkan program pembebasan pajak daerah Jawa Timur 2026. Berlaku mulai 1 sampai 31 Agustus 2026, ada berbagai keringanan pajak kendaraan yang bisa kamu manfaatkan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, hingga keringanan tunggakan PKB sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Bayar pajak kendaraan juga makin mudah. Manfaatkan berbagai e-channel seperti Tokopedia, GoPay, Link Aja, Shopee, Aisako, Alfamart, Indomaret, ATM Samsat, dan kanal pembayaran lainnya. Jadi, jangan tunggu sampai terlewat. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan pembebasan pajak daerah 2026 dan tunaikan kewajiban pajak kendaraanmu sebelum 31 Agustus 2026.
2: Brahma Suara.
0: Yusuf.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Pemerintah kembali menyiapkan program magang nasional sebagai salah satu upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pengalaman kerja. Untuk pelaksanaan magang nasional angkatan kedua, pemerintah menyiapkan anggaran mencapai sekitar 4,1 triliun rupiah. Program ini diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, sekaligus meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan industri. Program magang juga diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan kerja. Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif, pengalaman dan keterampilan praktis menjadi modal penting bagi generasi muda. Karena itu, program magang nasional diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman bagi peserta, tetapi juga membantu menciptakan daya manusia yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri ke depan.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: Music and information. Prames Suara.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial. Memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
1: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: do. Look what you just made me do.
1: You guys!
2: Stop making that surprise face. It's so annoying.
1: Yeah, you can't possibly be that surprised all the time. What's with that bitch?
2: Don't call me that.
1: Y'all, oh, stop acting like you're all nice. You are so fake.
3: Oh, there she goes, playing the victim again.
1: What are you doing?
2: Getting receipts. You're gonna edit this later.
4: I would very much like to be excluded from this narrative.
5: Mbah Lamong, atau Rangga Hadi, atau mungkin yang dikenal sebagai Tumenggung Surajaya. Sebagai santri kesayangan Sunan Giri, Rangga Hadi memiliki kualitas kepemimpinan yang langka pada zamannya. Kemampuan untuk ngemong atau mengayomi rakyatnya dengan sentuhan seorang ayah sekaligus pemimpin. Pendekatannya yang merangkul dan penuh kasih sayang membuat masyarakat merasa begitu dilindungi, hingga wilayah tersebut dinamakan Lamongan sebagai bentuk penghormatan atas sifat ngemongnya. Saat ia diangkat menjadi adipati pertama dengan gelar Tumenggung Surajaya, ia tidak sekedar membangun struktur wilayah, melainkan meletakkan fondasi sebuah komunitas yang diikat oleh rasa saling menghormati.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: Anak.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
1: Pemerintah resmi meluncurkan program perluasan literasi keuangan digital nasional pekan ini guna menekan angka korban penipuan daring dan investasi ilegal. Program yang berjalan intensif sepanjang minggu ini menyasar sektor UMKM, pelajar, dan masyarakat umum melalui pelatihan gratis di berbagai daerah. Pakar ekonomi menilai edukasi ini sangat krusial karena keamanan digital berawal dari tingkat pemahaman pengguna itu sendiri. Selain pelatihan transaksi aman, pemerintah juga menggandeng pihak perbankan untuk mempermudah akses modal usaha digital yang terpercaya bagi pelaku usaha kecil. Masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi seperti kode OTP dan kata sandi, serta memanfaatkan panduan resmi dari otoritas terkait demi terciptanya ekosistem ekonomi digital yang aman.
0: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Trames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, ketemu lagi di Pojok Pintar dan kali ini barengan sama aku Lia. Dan aku gak sendirian, aku udah ditemani sama Dr. Idam dari KMU. Dokter bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya, silahkan.
2: Halo Sobat Prameswara, semoga tetap sehat semua ya.
1: Bisa dikenalkan dirinya dokter, mungkin di spesialis apa gitu sih?
2: Oke, saya Dr. Idam, spesialis mata. Kebetulan saya di bidang retina.
1: Oke. Nah sobat, kita ngebahas seputar retina hari ini barengan sama Dr. Idam. Kadang kalau ngomongin mata, kita itu tahunnya dari mata adalah minus, silinder, kemudian ada juga katarak. Tapi kadang kita juga belum aware nih dok sama pentingnya retina. Padahal kalau retina itu tidak dijaga, dia beresiko bisa mengalami kebutaan ya dokter ya.
2: Betul sekali.
1: Nah untuk lebih detailnya kita bakal bahas itu seputaran retina barengan sama Dr. Idam di Pojok Pintar kali ini. Dokter, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, retina itu apa sih dok?
2: Oke, jadi retina itu salah satu bagian dari mata. Mungkin kalau kita bisa nyebut saraf mata ya. Jadi bagian yang menangkap cahaya sebenarnya fungsinya. Jadi kalau ada kerusakan dari retina, pasti nanti akan mengganggu ke penglihatan kita.
1: Oke. Jadi kalau misalnya retina kita mengalami kendala ataupun ada gejala terkait kerusakannya, itu pasti akan berisiko kepada sorot mata kita ataupun penglihatan kita ke sekitaran dokter. Dokter, terkait retina ini juga disebut sebagai layar atau film, mengapa dok?
2: Sebenarnya kan fungsi mata itu seperti kamera ya. Nah, retina itu mungkin kalau kita bisa menganalogikan dengan kamera itu sebagai filmnya. Jadi bagian yang menangkap hasil dari foto atau dari gambar yang kita lihat. Nah, kalau ada kerusakan ya mungkin kalau kita punya kamera ya, filmnya, mungkin zaman sekarang film nggak ngerti ya orang ya. Udah pakai SD card segala macam ya. Jadi zaman dulu kamera masih pakai film, bagian menangkap gambarnya. Nah, kalau rusak kita nggak bisa menangkap gambar apa-apa. Akhirnya ya nggak bisa melihat ya, kalau di mata seperti itu jadinya.
1: Oke. Jadi kalau misal kita ada kendalanya, resikonya bisa hitam putih itu dokter ya, kemudian bahkan tidak bisa melihat apapun.
2: Iya, jadi pasti terganggu penglihatannya.
1: Nah dokter, terkait ini sebelum kita masuk ke penyakit retina ya, dokter ada nggak misal terkait kita sehari-hari, ciri-ciri awal gejala retina itu semacam apa dok?
2: Kalau dari retina kebetulan banyak ya sebenarnya kasus-kasusnya. Mungkin yang paling sering ya pasti penglihatannya menurun ya, jadi penglihatan terganggu itu bisa dari retina juga, walaupun penyakit mata yang lain bisa juga ya. Tapi paling umum ya itu penglihatan terganggu, kadang seperti melihat jadi mata tuh seperti tertutup korden separuh, bisa ada keluhan seperti itu, atau muncul hitam-hitam melayang-layang, bisa muncul seperti itu keluhan. Ya, secara umum seperti itu sih.
1: Baik. Nah, sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran general umum tentang retina ya. Sekarang kita masuk ke penyakit retina, dokter. Dari KMU sendiri nih, dokter, saat mengatasi penyakit tipe dari retina ya, paling dominan itu disebabkan karena apa?
2: Kalau di sini mungkin kebanyakan kelainan retina karena diabetes ya, atau kencing manis. Paling sering seperti itu penyakitnya.
1: Oke. Dari gula darah juga, dokter.
2: Iya, itu.
1: Nah, dokter, terkait ini ya, dari orang-orang yang mengalami gejala ataupun penyakit di retinanya, itu dominannya yang paling berisiko dari anak kecil sampai dewasa itu apa? Atau orang yang punya diabetes aja?
2: Sebenarnya karena populasi diabetes di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, jadi makanya kenapa kok kasusnya pasti semakin banyak karena kencing manis itu, karena diabetes. Kalau pasien yang paling berisiko ya salah satunya itu punya kencing manis, darah tinggi, itu paling sering ada masalah di retinanya di kemudian hari.
1: Jadi awalnya dari diabetesnya yang semakin memburuk ya, baru dampaknya ke retinanya dok.
2: Iya.
1: Atau terkait ini dok, penyelesaiannya misal perbaikannya itu dari retina dulu atau dari diabetesnya dulu dok?
2: Justru dari diabetesnya, karena kan pusat masalahnya itu kencing manisnya. Jadi diabetesnya harus benar-benar dikontrol bagus. Nah, mata itu cuma kena efek sampingnya aja, kena komplikasinya.
1: Oke.
2: Jadi ketika diabetesnya bisa terkontrol, harapannya kondisi di matanya tidak makin jelek.
1: Jadi terkait isu yang beredar di masyarakat, bahkan ini sudah jadi fakta ya dokter, kalau misal orang yang punya diabetes itu kalau dibiarin nggak diobati pasti larinya ke retina. Oke, nah dokter ngomongin soal ini, kapan sih waktu yang tepat buat kita harus ngecek mata, utamanya di retina kita?
2: Kalau emang sudah ada kencing manis, harus segera diperiksakan ke dokter mata, walaupun belum ada keluhan. Karena kadang-kadang pada fase awal timbul komplikasi, itu sudah muncul tanda-tandanya. Paling nggak ketika awal kita bisa segera mengantisipasi kalau sudah ada mulai kelainan biasa matanya.
1: Oke deh, dokter, masih berhubungan dengan diabetes tadi ya. Diabetes kan larinya ke retina dan bisa mengakibatkan kebutaan. Apakah semua penyakit retina itu larinya ke kebutaan, dok? Atau masih bisa diobati juga?
2: Beberapa kasus ada yang masih bisa diobati. Cuman untuk mungkin kita bahas khusus retina karena kencing manis atau diabetes, emang kita tidak bisa mengobati yang sudah rusak. Kita paling tinggal menjaga yang masih bagus, jangan ikut rusak. Itu aja paling kalau untuk kencing manis ya.
1: Dewa, menarik banget ya Sobat Pramaswara. Nah terkait ini mungkin dilihat banget sama Sobat Pramaswara yang suka doom scrolling, dokter. Suka scrolling tanpa tahu waktu atau mainan laptop ya, dengan waktu yang sangat berlebih. Nah terkait ini apakah juga bisa merusak retina mata kita, dokter?
2: Kalau itu sih mungkin lebih kelelah aja sebenarnya, nggak sampai ngerusak retinanya sih. Jadi lebih kelelah aja, akhirnya bahkan bisa sampai berat tuh, bisa sampai pusing kadang-kadang orang karena berlebihan.
1: Sampai panas juga dokter, ada yang kayak gitu, matanya panas Tapi aman ya ke retinanya?
2: Aman kalau seperti itu sih.
1: Aman nih sob, tapi jangan sampai kamu scrolling sampai lupa waktu ya. Dan terkait ini dokter, mungkin sebelum ke pertanyaan penutup dokter, apakah ada dari pelayanan khusus KMO ya di retina yang memastikan bahwa ini terpercaya nih,
2: Yuta? Jadi kalau di KMO sendiri kita punya beberapa alat yang untuk memastikan kondisi retinanya ya. Jadi retina itu kan di dalam mata ya. Jadi ada alat yang kita bisa menilai kondisi lapisan dari retinanya. Sehingga dengan alat itu kita bisa secara tepat mendiagnosa kondisi pasiennya dan menentukan terapi berikutnya akan kita lakukan apa.
1: Jadi sebisa mungkin kalau mau meriksa mata ya jangan tunggu ada gejala ya. Langsung cek aja. Nah dokter, sebelum lebih detail lagi, ini gimana caranya biar kalau kita masyarakat Lamongan khususnya mau konsultasi ke KMU bisa melalui apa saja? Mungkin ada digitalnya atau harus datang ke kantor?
2: Ada, setahu saya ada Instagramnya. Terus mungkin kalau emang mau kontrol atau apa bisa menghubungi ke rumah sakit juga untuk janjian ya, enaknya kapan kontrol segala macam biar tahu jadwal dokternya juga.
1: Jadi lebih baik langsung cek aja ya ke kantor. Dan untuk media Instagramnya RS Klinik Mata KMO. Nah kamu bisa langsung cek di situ sobat, atau yang paling aman ya dengan datang langsung ke KMO untuk ngecek jadwal dokternya lebih detail. Nah dokter, mungkin itu untuk pertanyaan penutup. Dokter ada closing statement buat Sobat Pramaswara?
2: Kepada Sobat Pramaswara, jangan lupa selalu memeriksakan kondisi matanya. Walaupun tidak ada keluhan di matanya, lebih baik tetap diperiksakan paling nggak minimal setahun sekali. Dan apabila sudah ada kencing manis, tadi kita bahas sebelumnya, segera diperiksakan matanya untuk dievaluasi kondisi retina matanya.
1: Wah mantap banget nih Sobat Pramaswara. Jadi kesimpulannya, kamu nggak perlu nunggu ada gejala apa di mata kamu ya, ada kesulitan penglihatan, tapi kamu harus langsung datang aja buat cek, lebih amannya dokter ya. Dan emang dari segi mata itu penting banget sih, bisa aset masa depan juga. Mungkin itu ya dokter untuk pembahasan retina kali ini. Terima kasih banyak kepada dokter Idam atas kesempatan dan ilmu yang telah dibagikan. Sobat jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga mata kita, dan selalu semangat untuk kedepannya. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Pramaswara.
3: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
0: 103,9 FM Brama Suara.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Brama Suara.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai majelis taklim dan tahfidz Al-Qur'an, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Brava Suara,
3: Music Hits and Information.

0: dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM. Rama Suara.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat di sejumlah wilayah pesisir Indonesia untuk mewaspadai potensi banjir akibat pasang air laut maksimum sepanjang pekan ini. Berdasarkan peringatan dini BMKG, adanya kombinasi fase bulan baru dan peningkatan kecepatan angin memicu naiknya permukaan air laut di beberapa perairan nasional hingga meluap ke daratan. Otoritas setempat meminta para nelayan, penyedia jasa transportasi laut, serta warga yang tinggal di kawasan pelabuhan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan rutin memeriksa struktur tanggul penahan ombak. Selain ancaman banjir pantai tersebut, BMKG juga merilis perakiraan cuaca mingguan yang menunjukkan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, disertai kilat dan juga angin kencang di beberapa daerah. Masyarakat diimbau untuk tidak panik, tetap beraktivitas normal, namun selalu memperbarui informasi cuaca resmi melalui kanal digital BMKG demi keselamatan bersama.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: News and information Prames Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
11: Brahma Suara.
0: Music Hits and Information. Brahma Suara.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi Pepali Pitu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendangdur atau dikenal dengan Raden Nur Rahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan, ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nur Rahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendangdur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendangdur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: Brawa Suara.
2: Music and information. Brawa Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: Suara 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Brahma Suara

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Pemerintah kembali menyiapkan program magang nasional sebagai salah satu upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pengalaman kerja. Untuk pelaksanaan magang nasional angkatan kedua, pemerintah menyiapkan anggaran mencapai sekitar 4,1 triliun rupiah. Program ini diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, sekaligus meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan industri. Program magang juga diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan kerja. Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif, pengalaman dan keterampilan praktis menjadi modal penting bagi generasi muda. Karena itu, program magang nasional diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman bagi peserta, tetapi juga membantu menciptakan daya manusia yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri ke depan.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: kehidupan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, ketemu lagi di Pojok Pintar dan kali ini barengan sama aku Lia. Dan aku gak sendirian, aku udah ditemani sama Dr. Idam dari KMU. Dokter bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya, silahkan.
2: Halo Sobat Prameswara, semoga tetap sehat semua ya.
1: Bisa dikenalkan dirinya dokter, mungkin di spesialis apa gitu sih?
2: Oke, saya Dr. Idam, spesialis mata. Kebetulan saya di bidang retina.
1: Oke. Nah sobat, kita ngebahas seputar retina hari ini barengan sama Dr. Idam. Kadang kalau ngomongin mata, kita itu tahunya dari mata dalam minus, silinder, kemudian ada juga katarak. Tapi kadang kita juga belum aware nih dok sama pentingnya retina. Padahal kalau retina itu tidak dijaga, dia beresiko bisa mengalami kebutaan ya dokter ya.
2: Betul sekali.
1: Nah untuk lebih detailnya kita bakal bahas itu seputaran retina barengan sama Dr. Idam di Pojok Pintar kali ini. Dokter, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, retina itu apa sih dok?
2: Oke, jadi retina itu salah satu bagian dari mata. Mungkin kalau kita bisa nyebut saraf mata ya, jadi bagian yang menangkap cahaya sebenarnya fungsinya. Jadi kalau ada kerusakan dari retina, pasti nanti akan mengganggu ke penglihatan kita.
1: Oke. Jadi kalau misalnya retina kita mengalami kendala ataupun ada gejala terkait kerusakannya, itu pasti akan berisiko kepada sorot mata kita ataupun penglihatan kita ke sekitaran dokter. Dokter, terkait retina ini juga disebut sebagai layar atau film, mengapa dok?
2: Sebenarnya kan fungsi mata itu seperti kamera ya. Nah, retina itu mungkin kalau kita bisa menganalogikan dengan kamera itu sebagai filmnya. Jadi bagian yang menangkap hasil dari foto atau dari gambar yang kita lihat. Nah, kalau ada kerusakan ya mungkin kalau kita punya kamera ya, filmnya, mungkin zaman sekarang film nggak ngerti ya orang ya. Udah pakai SD card segala macam ya. Jadi zaman dulu kamera masih pakai film, bagian menangkap gambarnya. Nah, kalau rusak kita nggak bisa menangkap gambar apa-apa. Akhirnya ya nggak bisa melihat ya, kalau di mata seperti itu jadinya.
1: Oke. Jadi kalau misal kita ada kendala ya resikonya bisa hitam putih itu dokter ya, kemudian bahkan tidak bisa melihat apapun.
2: Iya, jadi pasti terganggu penglihatannya.
1: Nah dokter, terkait ini sebelum kita masuk ke penyakit retina ya, dokter ada nggak misal terkait kita sehari-hari ciri-ciri awal gejala retina itu semacam apa dok?
2: Kalau dari retina kebetulan banyak ya sebenarnya kasus-kasusnya. Mungkin yang paling sering ya pasti penglihatannya menurun ya. Jadi penglihatan terganggu itu bisa dari retina juga. Walaupun di penyakit mata yang lain bisa juga. Ya. Tapi paling umum ya itu penglihatan terganggu. Kadang seperti melihat, jadi mata tuh seperti tertutup korden separuh bisa ada keluhan seperti itu. Atau muncul hitam-hitam, melayang-layang bisa muncul seperti itu keluhan. Ya, secara umum seperti itu sih, kurang lebih.
1: Oke. Baik. Nah, sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran general umum tentang retina ya. Sekarang kita masuk ke penyakit retina, dokter. Dari KMU sendiri nih, dokter, saat mengatasi penyakit tipe dari retina ya, paling dominan itu disebabkan karena apa?
2: Kalau di sini mungkin kebanyakan kelainan retina karena diabetes ya, atau kencing manis. Paling sering seperti itu penyakitnya.
1: Oke. Dari gula darah juga dokter ya?
2: Iya, itu.
1: Nah dokter, terkait ini ya, dari orang-orang yang mengalami gejala ataupun penyakit di retinanya, itu dominannya yang paling berisiko dari anak kecil sampai dewasa itu apa? Atau orang yang punya diabetes aja?
2: Sebenarnya karena populasi diabetes di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, jadi makanya kenapa kok kasusnya pasti semakin banyak karena kencing manis itu, karena diabetes. Kalau pasien yang paling berisiko ya salah satunya itu punya kencing manis, darah tinggi, itu paling sering ada masalah di retinanya di kemudian hari.
1: Jadi awalnya dari diabetesnya yang semakin memburuk ya, baru dampaknya ke retinanya dok.
2: Yeah.
1: Atau terkait ini dok, penyelesaiannya misal perbaikannya itu dari retina dulu atau dari diabetesnya dulu dok?
2: Justru dari diabetesnya, karena kan pusat masalahnya itu kencing manisnya. Jadi diabetesnya harus benar-benar dikontrol bagus. Nah, mata itu cuma kena efek sampingnya aja, kena komplikasinya.
1: Oke.
2: Jadi ketika diabetesnya bisa terkontrol, harapannya kondisi di matanya tidak makin jelek.
1: Jadi terkait isu yang beredar di masyarakat, bahkan ini udah jadi fakta ya dokter, kalau misal orang yang punya diabetes itu kalau dibiarin nggak diobati pasti larinya ke retina. Oke, okay. Nah dokter, ngomongin soal ini, kapan sih waktu yang tepat buat kita harus ngecek mata utamanya di retina kita?
2: Kalau emang sudah ada kencing manis, harus segera diperiksakan ke dokter mata, walaupun belum ada keluhan. Karena kadang-kadang pada fase awal timbul komplikasi, itu sudah muncul tanda-tandanya. Paling nggak ketika awal kita bisa segera mengantisipasi kalau sudah ada mulai kelainan biasa matanya.
1: Oke deh, dokter, masih berhubungan dengan diabetes tadi ya. Diabetes kan larinya ke retina dan bisa mengakibatkan kebutaan. Apakah semua penyakit retina itu larinya ke kebutaan, dok? Atau masih bisa diobati juga?
2: Beberapa kasus ada yang masih bisa diobati. Cuman untuk mungkin kita bahas khusus retina karena kencing manis atau diabetes, emang kita tidak bisa mengobati yang sudah rusak.
1: Oke. Okay.
2: Kita paling tinggal menjaga yang masih bagus, jangan ikut rusak.
1: Iya.
2: Itu aja paling kalau untuk kencing manisnya.
1: Oke, memang menarik banget ya Sobat Pramaswara. Nah, terkait ini mungkin dilihat banget sama Sobat Pramaswara yang suka doom scrolling, dokter. Suka scrolling tanpa tahu waktu atau mainan laptop ya, dengan waktu yang sangat berlebih. Nah, terkait ini apakah juga bisa merusak retina mata kita, dokter?
2: Kalau itu sih mungkin lebih kelelah aja sebenarnya, nggak sampai ngerusak retinanya sih. Jadi lebih kelelah aja, akhirnya bahkan bisa sampai berat tuh, bisa sampai pusing kadang-kadang orang karena berlebihan.
1: Sampai panas juga dokter, ada yang kayak gitu, matanya panas Tapi aman ya ke retinanya?
2: Aman kalau seperti itu sih.
1: Aman nih sob, tapi jangan sampai kamu scrolling sampai lupa waktu ya. Dan terkait ini dokter, mungkin sebelum ke pertanyaan penutup dokter, apakah ada dari pelayanan khusus KMO ya di retina yang memastikan bahwa ini terpercaya nih
2: kita? Jadi kalau di KMO sendiri kita punya beberapa alat yang untuk memastikan kondisi retinanya ya. Jadi retina itu kan di dalam mata ya. Jadi ada alat yang kita bisa menilai kondisi lapisan dari retinanya. Sehingga dengan alat itu kita bisa secara tepat mendiagnosa kondisi pasiennya dan menentukan terapi berikutnya akan kita lakukan apa.
1: Oke, jadi sebisa mungkin kalau mau meriksa mata ya jangan tunggu ada gejala ya. Langsung cek aja. Nah dokter, sebelum lebih detail lagi, ini gimana caranya biar kalau kita masyarakat Lamongan khususnya mau konsultasi ke KMU bisa melalui apa saja? Mungkin ada digitalnya atau harus datang ke kantor?
2: Ada, setahu saya ada Instagramnya. Terus mungkin kalau emang mau kontrol atau apa bisa menghubungi ke rumah sakit juga untuk janjian ya, enaknya kapan kontrol segala macam biar tahu jadwal dokternya juga.
1: Oke, okay. Jadi lebih baik langsung cek aja ya ke kantor. Dan untuk media Instagramnya RS Klinik Mata KMO. Nah, kamu bisa langsung cek di situ sobat, atau yang paling aman ya dengan datang langsung ke KMO untuk ngecek jadwal dokternya lebih detail. Nah dokter, mungkin itu untuk pertanyaan penutup. Dokter ada closing statement buat Sobat Pramaswara?
2: Kepada Sobat Pramaswara, jangan lupa selalu memeriksakan kondisi matanya. Walaupun tidak ada keluhan di matanya, lebih baik tetap diperiksakan paling nggak minimal setahun sekali. Dan apabila sudah ada kencing manis, tadi kita bahas sebelumnya, segera diperiksakan matanya untuk dievaluasi kondisi retina matanya.
1: Oke, wah mantap banget nih Sobat Pramaswara. Jadi kesimpulannya, kamu nggak perlu nunggu ada gejala apa di mata kamu ya, ada kesulitan penglihatan, tapi kamu harus langsung datang aja buat cek, lebih amannya dokter ya. Dan emang dari segi mata itu penting banget sih, bisa aset masa depan juga. Mungkin itu ya dokter untuk pembahasan retina kali ini. Terima kasih banyak kepada dokter Idam atas kesempatan dan ilmu yang telah dibagikan. Sobat, jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga mata kita, dan selalu semangat untuk kedepannya. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Pramaswara.
3: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memulopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
0: 103,9 FM Brama Suara.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Brama Suara 103,9 FM.

0: is.
1: Brava Suara.
2: Music FM Information. Brava Suara.

0: Bah Lamong atau Rangga Hadi atau mungkin yang dikenal sebagai Tumenggung Surajaya. Sebagai santri kesayangan Sunan Giri, Rangga Hadi memiliki kualitas kepemimpinan yang langka pada zamannya. Kemampuan untuk ngemong atau mengayomi rakyatnya dengan sentuhan seorang ayah sekaligus pemimpin. Pendekatannya yang merangkul dan penuh kasih sayang membuat masyarakat merasa begitu dilindungi, hingga wilayah tersebut dinamakan Lamongan sebagai bentuk penghormatan atas sifat ngemongnya. Saat ia diangkat menjadi adipati pertama dengan gelar Tumenggung Surajaya, ia tidak sekedar membangun struktur wilayah, melainkan meletakkan fondasi sebuah komunitas yang diikat oleh rasa saling menghormati.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 Brahma Suara FM.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Pemerintah resmi meluncurkan program perluasan literasi keuangan digital nasional pekan ini guna menekan angka korban penipuan daring dan investasi ilegal. Program yang berjalan intensif sepanjang minggu ini menyasar sektor UMKM, pelajar, dan masyarakat umum melalui pelatihan gratis di berbagai daerah. Pakar ekonomi menilai edukasi ini sangat krusial karena keamanan digital berawal dari tingkat pemahaman pengguna itu sendiri. Selain pelatihan transaksi aman, pemerintah juga menggandeng pihak perbankan untuk mempermudah akses modal usaha digital yang terpercaya bagi pelaku usaha kecil. Masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi seperti kode OTP dan kata sandi, serta memanfaatkan panduan resmi dari otoritas terkait demi terciptanya ekosistem ekonomi digital yang aman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara. News, Hits, and Information. Prames Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau teh jus? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau teh jus lemon.
9: Kalau aku mau teh jus madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Aku lapar.
6: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
6: Mau teh jus lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum teh jus.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
11: Dari Wings Food.
0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
12: Halo Sobat Prameswara, ketemu lagi di Pojok Pintar dan kali ini barengan sama aku Lia. Dan aku gak sendirian, aku udah ditemannya sama Dr. Idam dari KMU. Dokter bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya, silahkan.
13: Halo Sobat Prameswara. Semoga tetap sehat semua ya.
12: Bisa dikenalkan dirinya dokter, mungkin di spesialis apa itu sih?
13: Oke, saya Dr. Idam, spesialis mata. Kebetulan saya di bidang retina.
12: Oke. Nah sobat, kita ngebahas seputar retina hari ini barengan sama Dr. Idam. Kadang kalau ngomongin mata, kita itu tahunya dari mata adalah minus, silinder, kemudian ada juga katarak. Tapi kadang kita juga belum aware nih dok sama pentingnya retina. Padahal kalau retina itu tidak dijaga, dia beresiko bisa mengalami kebutaan ya dokter ya.
13: Betul sekali.
12: Nah untuk lebih detailnya kita bakal bahas itu seputaran retina barengan sama Dr. Idam di Pojok Pintar kali ini. Dokter, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, retina itu apa sih dok?
13: Oke, jadi retina itu salah satu bagian dari mata. Mungkin kalau kita bisa nyebut saraf mata ya. Jadi bagian yang menangkap cahaya sebenarnya fungsinya. Jadi kalau ada kerusakan dari retina, pasti nanti akan mengganggu ke penglihatan kita.
12: Jadi kalau misalnya retina kita mengalami kendala ataupun ada gejala terkait kerusakannya, itu pasti akan berisiko kepada sorot mata kita ataupun penglihatan kita ke sekitaran dokter. Dokter, terkait retina ini juga disebut sebagai layar atau film, mengapa dok?
13: Sebenarnya kan fungsi mata itu seperti kamera ya. Nah, retina itu mungkin kalau kita bisa menganalogikan dengan kamera itu sebagai filmnya. Jadi bagian yang menangkap hasil dari foto atau dari gambar yang kita lihat. Nah, kalau ada kerusakan ya mungkin kalau kita punya kamera ya, filmnya, mungkin zaman sekarang film nggak ngerti ya orang ya. Udah pakai SD card segala macam ya. Jadi zaman dulu kamera masih pakai film, bagian menangkap gambarnya. Nah, kalau rusak kita nggak bisa menangkap gambar apa-apa. Akhirnya ya nggak bisa melihat ya, kalau di mata seperti itu jadinya.
12: Jadi kalau misal kita ada kendalanya ya risikonya bisa hitam putih itu dokter ya, kemudian bahkan tidak bisa melihat apapun.
13: Iya, jadi pasti terganggu penglihatannya.
12: Nah dokter, terkait ini sebelum kita masuk ke penyakit retina ya, dokter ada nggak misal terkait kita sehari-hari, ciri-ciri awal gejala retina itu semacam apa dok?
13: kalau dari retina kebetulan banyak ya sebenarnya kasus-kasusnya. Mungkin yang paling sering ya pasti penglihatannya menurun ya. Jadi penglihatan terganggu itu bisa dari retina juga. Walaupun penyakit mata yang lain bisa juga. Ya. Tapi paling umum ya itu penglihatan terganggu. Kadang seperti melihat, jadi mata tuh seperti tertutup korden separuh bisa ada keluhan seperti itu. Atau muncul hitam-hitam, melayang-layang bisa muncul seperti itu keluhan. Ya, secara umum seperti itu sih, kurang lebih.
12: Oke deh, baik. Nah sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran general umum tentang retina ya. Sekarang kita masuk ke penyakit retina, dokter. Dari KMU sendiri nih, dokter, saat mengatasi penyakit tipe dari retina ya, paling dominan itu disebabkan karena apa?
13: Kalau di sini mungkin kebanyakan kelainan retina karena diabetes ya, atau kencing manis. Paling sering seperti itu penyakitnya.
12: Oke, dari gula darah juga dokter.
13: Iya, itu.
12: Nah dokter, terkait ini ya, dari orang-orang yang mengalami gejala ataupun penyakit di retinanya, itu dominannya yang paling berisiko dari anak kecil sampai dewasa itu apa? Atau orang yang punya diabetes aja?
13: Sebenarnya karena populasi diabetes di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, jadi makanya kenapa kok kasusnya pasti semakin banyak karena kencing manis itu, karena diabetes. Kalau pasien yang paling berisiko ya salah satunya itu punya kencing manis, darah tinggi, itu paling sering ada masalah di retinanya di kemudian hari.
12: Jadi awalnya dari diabetesnya yang semakin memburuk ya, baru dampaknya ke retinanya dok.
13: Yeah.
12: Atau terkait ini dok, penyelesaiannya misal perbaikannya itu dari retina dulu atau dari diabetesnya dulu dok?
13: Justru dari diabetesnya, karena kan pusat masalahnya itu kencing manisnya. Jadi diabetesnya harus benar-benar dikontrol bagus. Nah, mata itu cuma kena efek sampingnya aja, kena komplikasinya.
12: Okay.
13: Jadi ketika diabetesnya bisa terkontrol, harapannya kondisi di matanya tidak makin jelek.
12: Jadi terkait isu yang beredar di masyarakat, bahkan ini udah jadi fakta ya dokter, kalau misal orang yang punya diabetes itu kalau dibiarin nggak diobati, pasti latihnya ke retina. Oke, okay. Nah dokter, ngomongin soal ini, kapan sih waktu yang tepat buat kita harus ngecek mata, utamanya di retina kita?
13: Kalau emang sudah ada kencing manis, harus segera diperiksakan ke dokter mata, walaupun belum ada keluhan. Karena kadang-kadang pada fase awal timbul komplikasi, itu sudah muncul tanda-tandanya. Paling nggak ketika awal kita bisa segera mengantisipasi kalau sudah ada mulai kelainan biasa matanya.
12: Oke deh, dokter, masih berhubungan dengan diabetes tadi ya. Diabetes kan larinya ke retina dan bisa mengakibatkan kebutaan. Apakah semua penyakit retina itu larinya ke kebutaan dok? Atau masih bisa diobati juga?
13: Beberapa kasus ada yang masih bisa diobati. Cuman untuk mungkin kita bahas khusus retina karena kencing manis atau diabetes, emang kita tidak bisa mengobati yang sudah rusak.
12: Okay.
13: Kita paling tinggal menjaga yang masih bagus, jangan ikut rusak.
12: Iya.
13: Itu aja paling kalau untuk kencing manis ya.
12: Okay, dengan menarik banget ya sobat pelanggan suara. Nah terkait ini mungkin dilihat banget sama sobat pelanggan suara yang suka doom scrolling dokter. Suka scrolling tanpa tahu waktu atau mainan laptop ya, dengan waktu yang sangat berlebih. Nah terkait ini apakah juga bisa merusak retina mata kita dokter?
13: Kalau itu sih mungkin lebih kelelah aja sebenarnya, nggak sampai ngerusak retinanya sih. Jadi lebih kelelah aja, akhirnya bahkan bisa sampai berat tuh, bisa sampai pusing kadang-kadang orang karena berlebihan.
12: Sampai panas juga dokter, ada yang kayak gitu matanya panas tapi aman ya ke retinanya?
13: Aman kalau seperti itu.
12: Aman nih sob, tapi jangan sampai kamu scrolling sampai lupa waktu ya. Dan terkait ini dokter, mungkin sebelum ke pertanyaan penutup dokter, apakah ada dari pelayanan khusus KMO ya di retina yang memastikan bahwa ini terpercaya nih dokter?
13: Jadi kalau di KMO sendiri kita punya beberapa alat yang untuk memastikan kondisi retinanya ya. Jadi retina itu kan di dalam mata ya. Jadi ada alat yang kita bisa menilai kondisi lapisan dari retinanya. Sehingga dengan alat itu kita bisa secara tepat mendiagnosa kondisi pasiennya dan menentukan terapi berikutnya akan kita lakukan apa.
12: Oke, jadi sebisa mungkin kalau mau meriksa mata ya, jangan tunggu ada gejala ya, langsung cek aja.
13: Ya.
12: Nah dokter, sebelum lebih detail lagi, ini gimana caranya biar kalau kita masyarakat Lamongan khususnya mau konsultasi ke KMU bisa melalui apa saja? Mungkin ada digitalnya atau harus datang ke kantor?
13: Ada, setahu saya ada Instagramnya, terus mungkin kalau emang mau kontrol atau apa bisa menghubungi ke rumah sakit juga untuk janjian ya, enaknya kapan kontrol segala macam biar tahu jadwal dokternya juga.
12: Oke, okay. Jadi lebih baik langsung cek aja ya ke kantor, dan untuk media Instagramnya RS Klinik Mata KMO. Nah, kamu bisa langsung cek di situ sobat, atau yang paling aman ya dengan datang langsung ke KMO untuk ngecek jadwal dokternya lebih detail. Nah dokter, mungkin itu untuk pertanyaan penutup. Dokter ada closing statement buat sobat Pramai Suara?
13: Kepada sobat Pramai Suara, jangan lupa selalu memeriksakan kondisi matanya. Walaupun tidak ada keluhan di matanya, lebih baik tetap diperiksakan paling nggak minimal setahun sekali. Dan apabila sudah ada kencing manis, tadi kita bahas sebelumnya, segera diperiksakan matanya untuk dievaluasi kondisi retina matanya.
12: Oke, wah mantap banget nih sobat Pramai Suara. Jadi kesimpulannya, kamu nggak perlu nunggu ada gejala apa di mata kamu ya, ada kesulitan penglihatan, tapi kamu harus langsung datang aja buat cek, lebih amannya dokter ya. Dan emang dari segi mata itu penting banget sih, bisa aset masa depan juga. Mungkin itu ya dokter untuk pembahasan retina kali ini. Terima kasih banyak kepada dokter Idam atas kesempatan dan ilmu yang telah dibagikan. Sobat jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga mata kita, dan selalu semangat untuk kedepannya. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Pramai Suara.
4: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memulopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
5: Pramai Suara.
14: News, hits, and information. Pramai Suara.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai majelis taklim dan tahfidz Al-Qur'an, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Prabhaswara 103.5.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat di sejumlah wilayah pesisir Indonesia untuk mewaspadai potensi banjir akibat pasang air laut maksimum sepanjang pekan ini. Berdasarkan peringatan dini BMKG, adanya kombinasi fase bulan baru dan peningkatan kecepatan angin memicu naiknya permukaan air laut di beberapa perairan nasional hingga meluap ke daratan. Otoritas setempat meminta para nelayan, penyedia jasa transportasi laut, serta warga yang tinggal di kawasan pelabuhan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan rutin memeriksa struktur tanggul penahan ombak. Selain ancaman banjir pantai tersebut, BMKG juga merilis perakiraan cuaca mingguan yang menunjukkan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, disertai kilat dan juga angin kencang di beberapa daerah. Masyarakat diimbau untuk tidak panik, tetap beraktivitas normal, namun selalu memperbarui informasi cuaca resmi melalui kanal digital BMKG demi keselamatan bersama.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, ketemu lagi di Pojok Pintar dan kali ini barengan sama aku Lia. Dan aku gak sendirian, aku udah ditemenin sama Dr. Idam dari KMU. Dokter bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya, silahkan.
2: Halo Sobat Prameswara, semoga tetap sehat semua ya.
1: Bisa dikenalkan dirinya dokter, mungkin di spesialis apa gitu sih?
2: Oke, saya Dr. Idam, spesialis mata. Kebetulan saya di bidang retina.
1: Oke, nah sobat, kita ngebahas seputar retina hari ini barengan sama Dr. Idam. Kadang kalau ngomongin mata, kita itu tahunnya dari mata dalam minus, silinder, kemudian ada juga katarak. Tapi kadang kita juga belum aware nih dok sama pentingnya retina. Padahal kalau retina itu tidak dijaga, dia beresiko bisa mengalami kebutaan ya dokter ya.
2: Betul sekali.
1: Nah untuk lebih detailnya kita bakal bahas itu seputaran retina barengan sama Dr. Idam di Pojok Pintar kali ini. Dokter, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, retina itu apa sih dok?
2: Oke, jadi retina itu salah satu bagian dari mata. Mungkin kalau kita bisa nyebut saraf mata ya. Jadi bagian yang menangkap cahaya sebenarnya fungsinya. Jadi kalau ada kerusakan dari retina, pasti nanti akan mengganggu ke penglihatan kita.
1: Oke. Jadi kalau misalnya retina kita mengalami kendala ataupun ada gejala terkait kerusakannya, itu pasti akan berisiko kepada sorot mata kita ataupun penglihatan kita ke sekitaran dokter. Dokter, terkait retina ini juga disebut sebagai layar atau film, mengapa dok?
2: Sebenarnya kan fungsi mata itu seperti kamera ya. Nah, retina itu mungkin kalau kita bisa menganalogikan dengan kamera itu sebagai filmnya. Jadi bagian yang menangkap hasil dari foto atau dari gambar yang kita lihat. Nah, kalau ada kerusakan ya mungkin kalau kita punya kamera ya, filmnya, mungkin zaman sekarang film nggak ngerti ya orang ya. Udah pakai SD card segala macam ya. Jadi zaman dulu kamera masih pakai film, bagian menangkap gambarnya. Nah, kalau rusak kita nggak bisa menangkap gambar apa-apa. Akhirnya ya nggak bisa melihat ya, kalau di mata seperti itu jadinya.
1: Oke. Jadi kalau misal kita ada kendalanya, risikonya bisa hitam putih itu dokter ya, kemudian bahkan tidak bisa melihat apapun.
2: Iya, jadi pasti terganggu melihatannya.
1: Nah dokter, terkait ini sebelum kita masuk ke penyakit retina ya, dokter ada nggak misal terkait kita sehari-hari, ciri-ciri awal gejala retina itu semacam apa dok?
2: Kalau dari retina kebetulan banyak ya sebenarnya kasus-kasusnya. Mungkin yang paling sering ya pasti penglihatannya menurun ya, jadi penglihatan terganggu itu bisa dari retina juga, walaupun penyakit mata yang lain bisa juga ya. Tapi paling umum ya itu penglihatan terganggu, kadang seperti melihat jadi mata tuh seperti tertutup korden separuh, bisa ada keluhan seperti itu, atau muncul hitam-hitam melayang-layang, bisa muncul seperti itu keluhan. Ya, secara umum seperti itu sih, kurang lebih.
1: Baik. Nah, sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran general umum tentang retina ya. Sekarang kita masuk ke penyakit retina, dokter. Dari KMU sendiri nih, dokter, saat mengatasi penyakit tipe dari retina ya, paling dominan itu disebabkan karena apa?
2: Kalau di sini mungkin kebanyakan kelainan retina karena diabetes ya, atau kencing manis. Paling sering seperti itu penyakitnya.
1: Oke. Dari gula darah juga dokter ya?
2: Iya, itu.
1: Nah dokter, terkait ini ya, dari orang-orang yang mengalami gejala ataupun penyakit di retinanya, itu dominannya yang paling berisiko dari anak kecil sampai dewasa itu apa? Atau orang yang punya diabetes aja?
2: Sebenarnya karena populasi diabetes di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, jadi makanya kenapa kok kasusnya pasti semakin banyak karena kencing manis itu, karena diabetes. Kalau pasien yang paling berisiko ya salah satunya itu punya kencing manis, darah tinggi, itu paling sering ada masalah di retinanya di kemudian hari.
1: Jadi awalnya dari diabetesnya yang semakin memburuk ya, baru dampaknya ke retinanya dok.
2: Yeah.
1: Atau terkait ini dok, penyelesaiannya misal perbaikannya itu dari retina dulu atau dari diabetesnya dulu dok?
2: Justru dari diabetesnya, karena kan pusat masalahnya itu kencing manisnya. Jadi diabetesnya harus benar-benar dikontrol bagus. Nah, mata itu cuma kena efek sampingnya aja, kena komplikasinya.
1: Okay.
2: Jadi ketika diabetesnya bisa terkontrol, harapannya kondisi di matanya tidak makin jelek.
1: Jadi terkait isu yang beredar di masyarakat, bahkan ini sudah jadi fakta ya dokter, kalau misal orang yang punya diabetes itu kalau dibiarin nggak diobati pasti larinya ke retina. Oke, nah dokter ngomongin soal ini, kapan sih waktu yang tepat buat kita harus ngecek mata, utamanya di retina kita?
2: Kalau emang sudah ada kencing manis, harus segera diperiksakan ke dokter mata, walaupun belum ada keluhan. Karena kadang-kadang pada fase awal timbul komplikasi, itu sudah muncul tanda-tandanya. Paling nggak ketika awal kita bisa segera mengantisipasi kalau sudah ada mulai kelainan di matanya.
1: Oke deh, dokter, masih berhubungan dengan diabetes tadi ya. Diabetes kan larinya ke retina dan bisa mengakibatkan kebutaan. Apakah semua penyakit retina itu larinya ke kebutaan, dok? Atau masih bisa diobati juga?
2: Beberapa kasus ada yang masih bisa diobati. Cuman untuk mungkin kita bahas khusus retina karena kencing manis atau diabetes, emang kita tidak bisa mengobati yang sudah rusak. Kita paling tinggal menjaga yang masih bagus, jangan ikut rusak. Itu aja paling kalau untuk kencing manis ya.
1: Oke, menarik banget ya Sobat Pelana Suara. Nah terkait ini mungkin dilihat banget sama Sobat Pelana Suara yang suka doom scrolling, dokter. Suka scrolling tanpa tahu waktu atau mainan laptop ya, dengan waktu yang sangat berlebih. Nah terkait ini apakah juga bisa merusak retina mata kita, dokter?
2: Kalau itu sih mungkin lebih kelelah aja sebenarnya, nggak sampai ngerusak retinanya sih. Jadi lebih kelelah aja, akhirnya bahkan bisa sampai berat tuh, bisa sampai pusing kadang-kadang orang karena berlebihan.
1: Sampai panas juga, dokter, ada yang kayak gitu, matanya jadi panas. Tapi aman ya ke retinanya?
2: Aman kalau seperti itu sih.
1: Aman nih sob, tapi jangan sampai kamu scrolling sampai lupa waktu ya. Dan terkait ini dokter, mungkin sebelum ke pertanyaan penutup dokter, apakah ada dari pelayanan khusus KMO ya di retina yang memastikan bahwa ini terpercaya nih?
2: Jadi kalau di KMO sendiri kita punya beberapa alat yang untuk memastikan kondisi retinanya ya. Jadi retina itu kan di dalam mata ya. Jadi ada alat yang kita bisa menilai kondisi lapisan dari retinanya. Sehingga dengan alat itu kita bisa secara tepat mendiagnosa kondisi pasiennya dan menentukan terapi berikutnya akan kita lakukan apa.
1: Oke, jadi sebisa mungkin kalau mau meriksa mata ya jangan tunggu ada gejala ya, langsung cek aja. Nah dokter, sebelum lebih detail lagi, ini gimana caranya biar kalau kita masyarakat Lamongan khususnya mau konsultasi ke KMU bisa melalui apa saja? Mungkin ada digitalnya atau harus datang ke kantor?
2: Ada, setahu saya ada Instagramnya. Terus mungkin kalau emang mau kontrol atau apa bisa menghubungi ke rumah sakit juga untuk janjian ya, enaknya kapan kontrol segala macam biar tahu jadwal dokternya juga.
1: Oke, jadi lebih baik langsung cek aja ya ke kantor. Dan untuk media Instagramnya RS Klinik Mata KMO. Nah, kamu bisa langsung cek di situ sobat, atau yang paling aman ya dengan datang langsung ke KMO untuk ngecek jadwal dokternya lebih detail. Nah dokter, mungkin itu untuk pertanyaan penutup. Dokter ada closing statement buat Sobat Pelana Suara?
2: Kepada Sobat Pelana Suara, jangan lupa selalu memeriksakan kondisi matanya. Walaupun tidak ada keluhan di matanya, lebih baik tetap diperiksakan paling nggak minimal setahun sekali. Dan apabila sudah ada kencing manis, tadi kita bahas sebelumnya, segera diperiksakan matanya untuk dievaluasi kondisi retina matanya.
1: Oke, wah mantap banget nih Sobat Pelana Suara. Jadi kesimpulannya, kamu nggak perlu nunggu ada gejala apa di mata kamu ya, ada kesulitan penglihatan, tapi kamu harus langsung datang aja buat cek, lebih amannya dokter ya. Dan emang dari segi mata itu penting banget sih, bisa aset masa depan juga. Mungkin itu ya dokter untuk pembahasan retina kali ini. Terima kasih banyak kepada dokter Idam atas kesempatan dan ilmu yang telah dibagikan. Sobat, jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga mata kita, dan selalu semangat untuk kedepannya. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi Pepali Pitu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
3: 103,9 FM, Rama Suara.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Rame Suara 103,9 FM.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendang Dhuwur atau dikenal dengan Raden Nur Rahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan, ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nur Rahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Berita ikuti Lintas Informasi Tramesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Tramesnet edisi Kamis 20 Agustus 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ngawi. Warga Ngale amankan pria yang diduga hendak curi isi jok motor di tengah sawah. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, aksi seorang pria yang diduga hendak mencuri barang dari jok sepeda motor berakhir di tangan warga. Pria berinisial PW, 34 tahun, warga Sidoarjo, diamankan setelah kedapatan membongkar jok sepeda motor milik warga yang sedang bekerja di sawah di Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan persawahan Desa Ngale. Dalam video amatir yang beredar, pria tersebut terlihat berada di dekat sepeda motor yang terparkir di tepi jalan dan mencoba membuka bagian jok kendaraan. Sementara diketahui tengah beraktivitas di sawah. Perangkat Desa Ngale, Bambang Sulistio, mengatakan warga yang melihat gerak-gerik mencurigakan langsung bertindak. PW kemudian diamankan dan dibawa ke kantor desa sebelum kejadian dilaporkan kepada kepolisian.
3: Dari warga kami ada indikasi orang-orang yang mau mencuri barang yang ada di jok. Ternyata tangkap oleh warga, akhirnya dibawa di kantor desa. Terus kita meneruskan ke pihak Polsek Paron. Akhirnya Polsek Paron datang, terus diinterogasi di kantor desa. Ternyata dia ada indikasi pencurian. Maksud pencurian sepeda motor. Pencurian sepeda motor itu posisinya ada di daerah Jawa Tengah.
4: Ini tadi di area sekitar persawahan, Pak. Di
3: area persawahan.
4: Kemungkinan yang sudah diambil barang apa aja, Pak?
3: Dompet, HP, terus sepeda motor.
2: Dalam pemeriksaan awal yang dilakukan polisi dengan disaksikan warga, PW juga diduga berkaitan dengan sejumlah aksi pencurian di lokasi lain. Di antaranya dengan pencurian sepeda motor di wilayah Jawa Tengah serta pencurian dompet dan telepon seluler di Kecamatan Kedunggalar, Ngawi. Meski demikian, dugaan keterlibatan tersebut masih dalam proses pendalaman. Kepolisian akan melakukan penyelidikan dan pembuktian lebih lanjut untuk memastikan ada tidaknya keterkaitan pelaku dengan kasus-kasus tersebut. Kini BW beserta sejumlah barang bukti telah diamankan polisi untuk menjalani proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju Lamongan. Sambut ribuan muktamirin, Pemkab Jombang disiagakan 80 bilik toilet portable di arena utama muktamar ke-35 NU. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
5: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Jombang bekerja sama dengan panitia lokal mengebut pemenuhan fasilitas sanitasi untuk menyambut pelaksanaan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang dipusatkan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras pada 27 hingga 31 Agustus 2026. Bupati Jombang Warsubi meninjau langsung kesiapan venue utama di Lapangan Untung Suropati, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang pada Rabu 19 Agustus 2026. Guna mengantisipasi lonjakan kehadiran ribuan peserta dari berbagai daerah serta mancanegara, Pemkab Jombang menyiagakan 40 toilet VIP dan 40 mobil toilet portable yang menyediakan total 80 bilik toilet siap pakai di area penunjang.
6: Ruko-ruko sudah mulai dibongkar dan hari ini mulai dipakai satu masuk ke pintu utama. Kemudian pintu utara juga sudah dibongkar dan 40 toilet mobil, toilet hotel, dan ada PJU juga akan 200 meter ke arah selatan maupun ya nanti akan dibangun kembali itu.
5: Penunjukan Jombang sebagai tuan rumah hajatan akbar warga Nahdiyin ini menjadi kebanggaan besar bagi seluruh masyarakat Kota Santri. Seluruh pengerjaan infrastruktur dan pemenuhan fasilitas pendukung dipastikan rampung tepat waktu sebelum pembukaan ajang nasional tersebut. Pemerintah daerah berharap kesiapan sarana sanitasi serta kenyamanan akses venue dapat menunjang kelancaran seluruh rangkaian agenda muktamar sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan aman, nyaman dan tertib bagi para tamu undangan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter radio Ronggo Hadi, Lamongan. Dari Lamongan kita menuju Lamongan. Jembatan Desa Kesambi, Kecamatan Pucuk, Lamongan sisi utara yang telah rampung diperbaiki mulai dibuka kembali. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara Lamongan, Nanda.
7: Baik, terima kasih sobat. Perbaikan jembatan Kesambi di ruas poros nasional Lamongan Babat kini resmi dimulai. Yang memicu diterapkannya sistem kontraflow guna mengurangi kepadatan di titik KM60. Mengingat adanya potensi kemacetan panjang, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan telah menyiapkan skema pengalihan arus khusus bagi kendaraan besar maupun pribadi.

0: menghindari kemacetan di KM 60 dan ada juga pengalihan arus lalu lintas jarak pendek yaitu Pucuk, Sekaran, Sumber Wudi, dan Sokodadi dengan jarak 31,2 km. Hanya untuk diperlukan untuk roda 2 dan roda 4 saja, tidak bisa untuk angkutan barang yang kelas 1.
1: Penerapan klasifikasi jalan ini menjadi poin penting agar tidak terjadi penumpukan di jalur alternatif selama masa perbaikan berlangsung. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio.
2: Nanda, reporter Radio Prameswara Lamongan. Dari Lamongan kita menuju Magetan. Pemkab Magetan siapkan perampingan OPD ditargetkan mulai 2027. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Rasi Magetan, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Cut pemerintah Kabupaten Magetan mulai menyiapkan perampingan organisasi perangkat daerah atau PD sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran. Kebijakan tersebut ditargetkan mulai diterapkan pada tahun 2027 mendatang. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Weli Kristanto mengatakan perampingan OPD dilakukan dengan mempertimbangkan arahan pemerintah pusat untuk mengefisienkan belanja daerah. Menurut Weli, perampingan organisasi tidak serta-merta berarti mengurangi kebutuhan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pemkab Magetan masih melakukan kajian untuk menentukan OPD yang berpotensi digabung atau disederhanakan.
4: Untuk perampingan, pasti dari perampingan itu dia banyak artinya. Meskipun ada perampingan, kejadian ya tidak ada pengurangan.
3: Beliau menyebut proses perampingan membutuhkan tahapan dan regulasi. Salah satunya melalui pembahasan program pembentukan peraturan daerah atau propemperda, sehingga penerapannya tidak dapat dilakukan secara mendadak. Yang menjelaskan perampingan OPD juga akan diikuti dengan penataan jabatan struktural. Pemkab Magetan berupaya agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan pegawai yang kehilangan posisi secara tiba-tiba. Terkait dampaknya terhadap belanja pegawai, Willy mengatakan perampingan OPD tidak secara otomatis membuat belanja pegawai langsung turun. Pemerintah daerah lebih menekankan efisiensi terhadap keseluruhan struktur dan belanja daerah.
4: Kita berupaya, kita upaya kan tidak ada mana pun yang menjadi korban. Ya, akhirnya menjadi korban itu dari dulu menjadi coba kemudian tidak. Karena dalam perjalanan ini kan juga ada yang kurang tegas. Hingga nanti sudah
3: kita lewat. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara siapa melaporkan kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter dari Rasi Magetan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Arfa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Pemerintah kembali menyiapkan program magang nasional sebagai salah satu upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pengalaman kerja. Untuk pelaksanaan magang nasional angkatan kedua, pemerintah menyiapkan anggaran mencapai sekitar 4,1 triliun rupiah. Program ini diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, sekaligus meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan industri. Program magang juga diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan kerja. Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif, pengalaman dan keterampilan praktis menjadi modal penting bagi generasi muda. Karena itu, program magang nasional diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman bagi peserta, tetapi juga membantu menciptakan daya manusia yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri ke depan.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Merdeka
3: bareng Prames Suara.
2: Prames Suara.
4: Music and Information. Prames Suara.
0: 103,9 FM Music and Information. Selamat sore sobat Prames Suara, ketemu lagi barengan sama aku Lia
5: dan Rahil.
0: Oke, sobat, sore ini aku bakal ditemenin Rahil dan tentu saja di ngetem sore kita bakal nemenin sobat Prames Suara berapa jam tuh, Rahil?
5: 4 jam ya.
0: Iya, benar banget, dari jam 4 hingga
5: jam 8.
0: Oke, sampai jam 8 malam nih sobat. Dan Rahil, kita sore hari ini bakal ngomongin seputaran Merdeka Finansial, yeah. Karena kemarin ini kan sobat ya, kita tahu bahwa masih dalam momen kemerdekaan. Rahil, menurut kamu kemerdekaan tahun ini tuh kondisinya gimana sih dibanding tahun sebelumnya?
5: Kalau menurut aku sih ya, kemerdekaan tahun sekarang cukup ramai sih ya Kak Lia,
0: iya.
5: Ya. Tapi ya mungkin lebih banyak problem yang disorot mungkin.
0: Apa
5: ya
0: tuh? Kalau spill sekarang. Satu aja deh, kalau versi kamu apa?
5: Yang kupas bawang itu, okay. Harganya 700 ribu,
0: iya. Salah satunya itu ya dari, iya, pidato kepala negara kita yang sering typo. Dan ini kemarin, iya, juga dibahas barengan sama cuap-cuap pagi di hari-hari sebelumnya. Dan emang rame sih tentang ini. Banyak juga dari media sosial juga marodiin ya, Dan sobat, masih ngomongin soal Merdeka Finansial ya. Sebelum kita bahas lebih detail, ini nanti generalnya bakal lari ke, kalau misal kamu punya uang banyak sama pinter ngatur uang. Nah, kalau dari Rahil sendiri, kamu kiranya lebih enak yang mana tuh?
5: Kalau aku kayaknya lebih pinter ngatur uang gak sih Kak?
0: Iya,
5: iya, karena kan kalau ya misal kamu punya banyak uang tuh tapi gak bisa ngatur, ya nanti habis dong buat jajan self reward, iya, yang berlebihan mungkin ya, atau check out Shopee.
0: Oh iya, bener gitu banget. Jadi malah gak terkontrol ya, iya, pengeluarannya mau kemana aja. Dan sobat, mungkin untuk tema di sore hari ini tentang Merdeka Finansial, aku dan Rahil mau kamu absen dulu nih. Kalau misal kita nanyain gaji besar versus pintar ngatur uang, kamu pilih yang mana yang kiranya memang mereka bisa disebut Merdeka Finansial? Yang pertama, punya banyak uang, atau pintar ngatur uang berapapun gajinya? Nah, aku dan Rahil nunggu komen-komen kamu ke WhatsApp Radio Prames Suara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku, Lia dan Rahil. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music It's Head Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia
2: dan Rahim
1: di Ngetime Sore. Sobat, ngomongin soal tema yang kita bahas di sore hari ini ya, Rahil, ini udah ada komen-komen yang masuk nih tentang gaji besar dan pintar ngatur uang. Rahil, kamu bisa bacain komen yang masuk.
2: Oke, aku baca dari Kak Rizky nih. Kata Kak Rizky tuh gini, Lia, pilih pintar ngatur, percuma gaji puluhan juta, tapi tiap akhir bulan tuh nangis, lihat saldo cuma 50 ribu. Yang penting tuh kayak cash flow aman, bukan gaya hidup gaya-gayaan.
1: Bener banget. Nah, ini relate ya sama Mas Rizky ya, berarti mirip-mirip sama jawaban kamu tadi. Dan Rahil, ngomongin soal misal gaji kamu udah termasuk tinggi, tapi kita gak bisa ngatur ya, sama aja dia bisa boncos ya. Dan sobat, ini juga ada mirip-mirip, ini ada komen dari Mbak Dina. Mbak Dina tuh gini, pintar ngatur sih, soalnya kalau pintar ngatur penghasilan kecil bisa disisain juga buat tabungan ataupun investasi. Banyak kok yang gajinya gede tapi utangnya di mana-mana. Waduh, kalau ngomongin soal hutang ya emang kadang relate juga ya sobat. Tapi ngomongin hutang itu, kamu tahu gak sih Rahil, kalau perusahaan yang besar-besar itu mereka dalam yang berani hutang? Atau kamu baru dengar nih?
2: Baru ya, dengar ya? Sekali, tapi emang sebanyak itu kah ya?
1: Iya, biasanya mereka ini ngambil di 50-100 bahkan up to di atasnya untuk ngembangin bisnisnya. Tapi sometimes sobat ya, kalau misal kamu larinya ke hutang, itu kembali lagi ke personal masing-masing ya, Rahil. Dan lebih ke tujuannya sih. Kalau misal kamu udah punya rasa tanggung jawab untuk nyelesain hutangnya, pasti ya itu gak apa-apa buat kamu. Biasanya ada hutang kan dilihat dari track recordnya juga nih, Rahil. Kayak untuk nyelesain hutangnya dia rutin gak, bagus gak gitu. Nah sobat, masih ngomongin seputaran gaji besar atau pinter ngatur keuangan, mana yang tipe yang lebih merdeka ya? Aku sama Rahil masih nungguin komen kamu, tentu saja di WhatsApp Radio Prameswara
2: di 081-230-21039.
1: Oke, dan masih barengan sama aku Lia dan Rahil, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja, tentu saja di
2: Prameswara 103,9 FM
1: Music, Music is and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Atau lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
1: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Drama Suara FM.
8: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
9: Apa aja tuh yang bikin happy?
8: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
10: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
11: Gak penting.
8: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
9: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
8: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
9: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
12: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
13: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
12: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
14: Brama Suara.
15: News, hits, and information. Brama Suara.
12: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
11: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di sore hari ini tuh semacam apa ya Rahil. Dan sobat, kalau misal kamu mau cek barengan sama aku dan Rahil CCTV-nya, kamu bisa langsung ke SP Stadio nih Rahil. Kamu bisa langsung akses di aplikasinya SP Stadio atau Google, kemudian klik logo Prameswara. Nah Rahil, kamu mau cek yang di titik mana nih?
14: Oke, ya aku mau cek rute di patung Bandeng Lele.
11: Oke ya. Boleh, nah silakan.
14: Sobat Prameswara ya, terpantau di sini tuh rame, udah mulai rame tuh karena udah mulai pulang kerja ya, kan udah jam segini.
11: Iya,
14: tuh.
11: Bener banget.
14: Iya. Terus tahu enggak sih lihat di pinggir situ tuh ada minimarket juga.
11: Iya, di sebelah kiri ini ya.
14: Iya, sebelah
11: jalan.
14: Kiri.
11: Bener.
14: Ya buat kamu sobat ya yang lagi pengen makan tiba-tiba atau pengen minum tuh, kan ya habis pulang kerja kan capek ya Lia. Itu bisa tuh mampir di minimarket ya, tapi sob jangan lupa tuh tengok kanan kiri lah, gak usah gerusa-gerusu. Alon-alon penting kelakon.
11: Biar perjalanan kamu jadi tetap selamat gitu. Iya. Soalnya biasanya kalau sore ini minimarketnya rame, bahkan parkirannya udah padat gitu. Iya, benar banget sobat. Nah, sobat, ini aku cek di titik kedua ya Rahil, ini ada di depan, tepatnya di simpang jalan Andanuwangi. Sobat, kelihatannya di sana itu seperti biasa udah ada Pak Ogah nih.
14: Oh iya, iya.
11: Shirley, oh Rahil yang siap bantuin buat kamu mau lurus ataupun belok aja. Tapi sobat, ini di perempatan biasanya kita gak kelihatan untuk pengendara lain. Jadi kamu gak usah gerusa-gerusuk, tola-tola dulu kalau mau nyebrang, mau lurus. Sekalipun di sana udah ada Pak Oga yang saya bantuin gitu. Iya. Jadi keselamatan tetap di tangan kita gitu.
14: Iya,
11: nah sobat, mungkin itu sementara untuk update sore hari ini ya Rahil. Kiranya kamu yang lagi di perjalanan pulang dari kantor atau udah pada di rumah, semoga pun dimanapun kamu berada, perjalanan kamu lancar, selamat sampai tujuan. Jangan lupa kalau kamu pengendara roda dua ya, jangan lupa helmnya dipakai. Kalau pengendara mobil, jangan lupa sipernya dipakai. Sementara itu untuk update lalu lintas, sampai jumpa di update selanjutnya.
12: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Mbah Lamong, atau Rangga Hadi, atau mungkin yang dikenal sebagai Tumenggung Surajaya. Sebagai santri kesayangan Sunan Giri, Rangga Hadi memiliki kualitas kepemimpinan yang langka pada zamannya. Kemampuan untuk ngemong atau mengayomi rakyatnya dengan sentuhan seorang ayah sekaligus pemimpin. Pendekatannya yang merangkul dan penuh kasih sayang membuat masyarakat merasa begitu dilindungi, hingga wilayah tersebut dinamakan Lamongan sebagai bentuk penghormatan atas sifat ngemongnya. Saat ia diangkat menjadi adipati pertama dengan gelar Tumenggung Surajaya, ia tidak sekedar membangun struktur wilayah, melainkan meletakkan fondasi sebuah komunitas yang diikat oleh rasa saling menghormati.
1: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Merdeka
0: bareng Prameswara.

0: Suara.
1: Music hits and information. Promise Suara. 103,9 FM Music hits and information. Sobat masih bersama dengan aku Lia
2: dan Rahil.
1: Oke deh, sebelum kita kembali lagi ke topik ya Rahil.

ценной информации.

0: Next door.
1: Merdeka.
2: Bareng Prame Suara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku, Lia.
3: Dan Rahil.
2: Oke deh, Rahil, kita kembali lagi ke topik. Nah, Sobat Prame Suara, ngomongin soal Merdeka Finansial. Nah, Rahil sendiri kemarin itu ada momen siaran pun ngebahas seputaran Hari Kemerdekaan. Dan komen-komen yang masuk dari Sobat Prame Suara itu banyaknya setuju kalau merdeka realnya itu adalah pikiran yang tenang. Aku setuju juga. Sama terkait uang yang banyak. Nah, kamu setuju nggak dengan hal ini?
3: Setuju lah ya, karena semua itu kan butuh uang tuh, Lia. Emang uang tuh nggak segalanya, tapi segalanya tuh butuh uang.
2: Iya, benar.
3: Bahkan kamu ibadah, Lia, ya, itu kan juga perlu mengeluarkan uang.
2: Iya, benar-benar. Ngomongin soal ini pun, pikiran yang tenang juga dasarannya biasanya dimulai dari punya uang, ya kan? Iya, benar-benar. Ada kayak perempuan, kayak dia habis putus cinta nih, kemudian galau. Ngapain galau? Kan kamu punya uang, belanja belanja aja, shopping aja, gitu. Hai, ini juga relevan ya. Kita sebagai perempuan, kamu relate nggak dengan ini?
3: Relate.
2: Kalau kamu putus cinta deh, kamu galau, aduh, daripada galau, mending aku makan yang enak, gitu.
3: Iya, soalnya Lia biasanya tuh cewek tuh moodnya tuh kalau itu tuh beli jajan, beli coklat.
2: Kalau nggak gitu belanja, entah belanja skincare, make up, apalagi. Nah, ini relate banget sih, Sob. Tapi ya, ngomongin soal ini, kamu tahu berita di media sosial ini tentang influencer, dia tuh bilang kalau misal kamu nggak punya uang, kamu nggak punya nilai. Nah, kamu

0: konsepnya aku ubah deh jadi gini. Kalau misal kamu punya banyak uang, kamu punya kuasa. Kamu setuju enggak?
1: Wah, itu setuju sih.
0: Aduh, sobat lama suara ya. Ngomongin soal ini emang biasanya beberapa orang itu lebih mudah ngatur orang lain ketika dia punya yang namanya uang.
1: Betul,
0: ini sebenarnya iya, antara pro dan kontra. Mungkin kamu juga ada yang tidak setuju dengan ini, itu personali, tapi mayoritas yang kita temui pun aku temui di masyarakat kita adalah tipenya kayak gitu. Nah, masih ngomongin soal merdeka finansial nih, Rahil. Kalau misal sobat ngomongin soal merdeka finansial, gaji besar versus pintar ngatur uang, kamu tipe yang mana yang emang real merdeka finansial? Aku dan Rahil masih nunggu ya. Yeah. Tentu saja ke WhatsApp Radio Prameswara
1: di 081-2302-1039.
0: Oke, dan masih barengan sama aku Lia dan Rahil di Ngetem Sore. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 Prameswara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Merdeka.
0: Bareng Prameswara.
3: Prameswara.
1: Music Hits and Information. Prameswara.
4: Siap.
5: Ya, lagunya. Belum.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Pemerintah resmi meluncurkan program perluasan literasi keuangan digital nasional pekan ini guna menekan angka korban penipuan daring dan investasi ilegal. Program yang berjalan intensif sepanjang minggu ini menyasar sektor UMKM, pelajar, dan masyarakat umum melalui pelatihan gratis di berbagai daerah. Pakar ekonomi menilai edukasi ini sangat krusial karena keamanan digital berawal dari tingkat pemahaman pengguna itu sendiri. Selain pelatihan transaksi aman, pemerintah juga menggandeng pihak perbankan untuk mempermudah akses modal usaha digital yang terpercaya bagi pelaku usaha kecil. Masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi seperti kode OTP dan kata sandi, serta memanfaatkan panduan resmi dari otoritas terkait demi terciptanya ekosistem ekonomi digital yang aman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Merdeka
3: bareng Prames Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information.
0: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia
4: dan Rahil
0: di Ngetime Sore. Sobat, sebelum kita kembali lagi ke topik ya Rahil, tentang Merdeka Finansial, ini ada update dari Persela Lamongan.
4: Yeah.
0: Nah, update-nya gimana tuh?
4: Jadi ya Sob ya, ada jadwal Persela Lamongan pada kompetisi Championship 2026 atau 2027. Nah, Persela itu lagi buka musim dengan 3 laga kandang di Surajaya Sob. Keuntungan awal musim tuh Persela Lamongan, Laskar Joko Tingkir ini mengawali kompetisi Championship ini dengan keuntungan yang berturut-turut tuh di kandang sendiri. Benar, ya tentunya di Stadion Surajaya Lamongan ya. Kalau untuk target pelatihnya sendiri ya, Lia ya, ya. Pelatih Bima Sakti itu nargetin tim untuk memaksimalkan 3 laga kandang awal ini demi mengamankan poin penuh tuh dan mendongkrak kepercayaan diri mereka sejak awal musim.
0: Iya, benar gitu banget. Dia. Mumpung lagi di kandang sendiri. Iya, jadi sebisa mungkin ya targetnya dengan juara bisa meraih prestasi terbaik. Iya. Nah, sobat ya, Shirley ini dari Rahil ya, aku bakal sampaikan seputaran jadwal 3 laga pembuka di Stadion Surajaya nanti. Sobat, kalau misalnya kamu mau catat boleh, spesialnya di Championship nanti. Yang pertama di Minggu akan dilaksanakan 13 September 2026, start di 15.30 setengah 4 sore. Persela Lamongan versus Persis Solo. Kemudian yang kedua, Sabtu 19 September 2026 di jam 7 malam nih, Rahil. Persela Lamongan versus dengan Persiba Balikpapan. Dan yang terakhir sobat, Minggu 27 September 2026 di jam setengah 4 sore, Persela Lamongan versus PSBS Biak. Waduh, ini sangat mantap banget. Iya, dan iya, semoga juga dilancarkan tentu saja. Sobat, kalau misal kamu mau cek update-nya, kamu bisa langsung cek aja di akun Instagram-nya Persela. Gitu, Rahil ya. Dan sobat, masih barengan sama aku Lia dan Rahil ngebahas seputaran Merdeka Finansial. Kalau misal kamu punya sudut pandang lainnya, Merdeka Finansial selain yang tadi kita sebutin, yang pertama, gaji banyak atau pintar ngatur keuangan, kamu boleh banget komen aja ke WhatsApp Radio Prames Suara di 0812 3021039. Oke, dan masih barengan sama aku Lia dan Rahil. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

Provinsi suara 103,1.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Prameswara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Prameswara 103,9 FM.
5: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
6: Oh iya? Teknologi apa tuh?
5: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
7: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
8: Merdeka!
9: Bareng Prameswara.
8: Prameswara.
10: News, hits, and information. Prameswara.
11: Pretty, pretty, pretty, the suffering of all the stepfathers is so bad. Pretty, pretty, pretty, pretty, the suffering.

103,9 FM. Music is an information.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai Majelis Taklim dan Tahfidz Al-Qur'an, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Merdeka!
0: Bareng Prameswara.
3: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
4: 103,9 FM, Music It's an Information. Sobat masih barengan sama kuliah
5: dan Rahil.
4: Oke deh, sobat baru saja ini azan salat maghrib ya Rahil.
5: Yeah, yeah.
4: Buat kamu sobat kiranya yang lagi di jalanan, segera, jangan ditunda-tunda.
5: Iya, nanti malah kepikiran sobat kalau ditunda-tunda, keburu isya nanti.
4: Iya, benar banget. Dan ngomongin soal maghrib juga singkat banget ya waktunya.
5: Iya, singkat banget.
4: Mending kamu kalau misal, kak aku lagi di jalanan nih, melipir dulu aja ke musola atau masjid terdekat. Masih ngomongin seputaran Merdeka Finansial ya, Rahil. Yeah, yeah. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara.
0: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.
1: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di malam hari ini setelah salat maghrib nih Rahil, gimana kondisinya? Biar kamu yang kiranya pulang dari kantor atau habis berkegiatan apapun atau baru berangkat nongkrong ya Rahil, biar kamu nggak worries, kamu at least tahu kondisi jalanan. Sobat, kalau misal kamu mau join cek CCTV, kamu bisa langsung ke SP Radio aja, klik logo Prameswara. Oke Rahil, kamu mau deskripsiin yang mana nih?
4: Aku mau cek rute di depan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan.
3: Oke,
4: sob, jadi di depannya itu ya mulai rame lah sob ya, karena juga baru pulang kerja kan, ada juga yang habis maghrib tuh. Terus tetap hati-hati ya, karena udah mulai rame dan didominasi sama kendaraan roda 2 sob ya, sama roda 4 juga ada. Terus udah ada Pak Oga itu, udah yang ngatur-ngatur gitu.
3: Siap bantuin kamu buat lurus ataupun belok aja gitu.
4: Iya, tetap hati-hati ya sob, karena di situ kan terjal ya, lihat naik terus turun. Terus
3: di perlintasan kan, kereta api benar ya.
4: Iya, ada kerikil-kerikilnya sob, jadi hati-hati banget ya di situ gitu.
3: Jadi enggak
4: ya,
3: usah buru-buru, sama di sana itu biasanya banyak orang keluar masuk rumah sakit.
4: Iya,
3: jadi enggak usah ngebut. Kamu mending pelan-pelan aja, pelan-pelan, yang penting selamat gitu ya sobat. Nah ini nih Rahil, ini cukup menarik, aku bakal cek di simpang 3 deket. Di sini tuh lagi ada perbaikan jalan sobat ya, dan kelihatannya masih belum selesai juga, kemungkinan masih di beberapa hari atau bahkan mungkin 1 minggu kemungkinan. Kenapa? Karena ini juga bagian yang diperbaiki, luas, notabene luas. Buat kamu yang melintas harap bersabar, mungkin juga ada sedikit kemacetan karena ada kontraflow. Di sana ini belum terlihat. Oh ada, udah ada Pak Oga yang siap bantuin kamu buat lurus atau belok aja, gak usah khawatir, tetapi tetap kamu yang hati-hati gitu ya Rahil. Nah sobat, mungkin itu untuk update sementara. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai. Kalau pengendara mobil, jangan lupa seatbeltnya dipakai. Dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar, selamat sampai tujuan.
1: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara.
0: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara
3: 103,9 FM, music hits and information. Sobat masih bersama dengan aku Lia
4: dan Rahil.
3: Oke, di ngetime sore hari ini kita ngebahas seputaran Merdeka Finansial nih Rahil. Iya, tapi sebelum kembali lagi ke topik ini, Rahil punya update tentang laka lantas ya Rahil.
4: Iya, iya,
3: di Sukolilo Sukodadi. Detailnya iya, gimana tuh?
4: Aja. Jadi baru aja ya lihat Kamis sob ya 20 Agustus tadi pukul 6:30 lah, di jalan raya jurusan Karanggeneng Sukodadi, Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi,
3: iya,
4: ada bentrokan tuh antara Yamaha Fiction yang dikendarai oleh inisial H umur 30 warga Desa Ketawang Karanggeneng sama Honda Vario yang inisialnya tuh IS umurnya 48 tahun sob, warga Desa Moropelang Babat yang bonceng RD 14 tahun seorang pelajar. Nah untuk kondisi korbannya sendiri yang si IS ini ya meninggal dunia ya di TKP ya pengendara varionya ini. Sedangkan untuk pengendara fictionnya sendiri itu luka di bagian kepala, sama yang dibonceng sama si IS ini juga mengalami luka di bagian kepala.
3: Waduh,
4: gitu,
3: ini sangat memprihatinkan tentu saja. Juga banyak FYP terkait kondisi kendaraan ya. Dan untuk korban yang meninggal dunia juga kondisinya ada di jalan tergeletak benar-benar. Sobat, ini tuh ada benar-benar di pertigaan mau masuk ke Desa Sukolilo itu. Tepatnya ya di gapura masuknya. Dan emang di situ itu kadang banyak orang yang kebut-kebutan. Entah dari segi jalanannya kan itu baru diperbarui ya. Jadi kayak makin mulus, makin diperbaiki, tapi malah kita kebut-kebutan di sana. Nah, ini perlu jadi catatan sih. Dan sobat, semoga kejadian ini tidak ada lagi. Kemudian untuk keluarga yang ditinggalkan pun ada deh yang lagi diboncengin sama yang meninggal dunia ini, semoga diberi ketabahan tentu saja ya. Pastinya juga enggak tega dengan kondisi dari korban di lokasi kejadian. Nah, terkait ini sobat, tentu saja terkait jenazah udah dievakuasi dengan ambulan ke Rumah Sakit Sugiri Lamongan. Dan ada beberapa barang bukti saksi tentu saja diamankan untuk terkait diambil keterangan saksi mata dan sekitar lokasi kejadian untuk dicek sebenarnya ini kejadiannya awalnya gimana dan sebagainya gitu sobat. Dan tentu saja

0: harapannya aku sama Rahil, semoga kamu dimanapun kamu berada, kalau lagi di jalanan gak usah kebut-kebutan.
1: Ya,
0: so ini betul. Tadi kondisinya itu emang si pengendara motor rencananya untuk nyalip dari sisi kanan, Rahil. Oh. Tapi emang jalannya kan agak sempit ya, gak selebar jalan utama. Ya kemungkinan itu sih jadinya menyalip, ternyata ada dari lawan arah yang berlawanan. Makanya dari situ terpental jatuh juga. Sobat, dimanapun kamu berada, jangan lupa kamu perhatiin perjalanan kamu, tetap fokus. Kalau udah mau ngantuk, mending mampir dulu dan kamu jangan kebut-kebutan gitu.
1: Iya,
0: masih barengan sama aku, Lia dan Rahil, ngebahas seputaran Merdeka Finansial. Sobat, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja, tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Pramasuara FM.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Prameswara 103,9 FM.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat di sejumlah wilayah pesisir Indonesia untuk mewaspadai potensi banjir akibat pasang air laut maksimum sepanjang pekan ini. Berdasarkan peringatan dini BMKG, adanya kombinasi fase bulan baru dan peningkatan kecepatan angin memicu naiknya permukaan air laut di beberapa perairan nasional hingga meluap ke daratan. Otoritas setempat meminta para nelayan, penyedia jasa transportasi laut, serta warga yang tinggal di kawasan pelabuhan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan rutin memeriksa struktur tanggul penahan ombak. Selain ancaman banjir pantai tersebut, BMKG juga merilis perakiraan cuaca mingguan yang menunjukkan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, disertai kilat dan juga angin kencang di beberapa daerah. Masyarakat diimbau untuk tidak panik, tetap beraktivitas normal, namun selalu memperbarui informasi cuaca resmi melalui kanal digital BMKG demi keselamatan bersama.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia dan Rahil di Ngetem Sore Sob sebelum terkait ini ya, kita tadi udah update tentang korban yang meninggal dunia di Sukodadi. Dan itu emang dari segi kendaraan rusak parah ya. Dan sekarang sobat, ini kita kembali lagi ke topik tentang merdeka finansial. Ternyata, Rahil, ini tadi barusan aku cek seputaran ini tuh ada lifestyle creep istilahnya.
4: Apa
3: kayak
4: itu dia?
3: Kamu padahal gajinya tinggi, tapi kamu terjebak sama yang namanya lifestyle creep. Maksudnya kayak mau nabung aja susah karena kamu udah terjebak di lifestyle creep ini, lebih ke kayak kehidupan sehari-hari yang udah gak bisa kamu apa ya, berhentiin dan sebagainya. Contohnya gimana? Ini tuh biasanya paling sederhana kayak kebiasaan diri buat jajan tiap hari. Kamu ada gak pengalaman kayak gitu?
4: Ada banget. Misalnya kayak aku di abis transferan tuh ya, misal. Terus kayak ngerasa, wih, aku punya uang banyak nih, udah aku ngopi gitu. Dan itu kalau mau ngehindar ya, Lia, selalu aja ada hasutan teman ini yang maha dahsyat sekali. Bener. Jadi kayak udah terus ngikutin teman.
3: Aku yakin sih, sobat Prames Suara, kamu juga ada yang tipe-tipe kayak gini. Biasanya kejebaknya itu ada yang masih normal, masih batas wajar, itu setiap minggu jajan. Satu kali setiap weekend jajan itu masih oke, mungkin ya pengeluarannya masih terbilang kecil. Tapi kalau setiap hari, waduh, itu jadi catatan penting. Ternyata ada teman aku juga, dia itu menghitung pengeluarannya hanya untuk beli air mineral Rp3.000. Dan ternyata kalau dikali ketika dia WFC dan selalu gak bawa air mineral, dia beli itu Masya Allah banget. Jadi sobat, sebenarnya hal-hal sederhana yang kita anggap udah jadi kebiasaan dan itu nominalnya kecil lah, gak ada dampaknya sama finansialnya aku, ternyata kadang salah. Kalau itu terus-terusan juga bisa bikin keuangan kita gak sehat. Terus ada lagi nih, sandwich generation. Kamu mungkin udah familiar ya, sobat Prames Suara. Terakhir, mungkin kamu punya pengalaman orang sekitaran kamu yang mereka sandwich generation gitu. Menurut kamu finansialnya gimana?
4: Sebenarnya gak sandwich generation ya, Lia. Tapi dia itu udah gak ada orang tua, sob. Jadi dia untuk kebutuhan sandang pangan papanya ya dia sendiri. Dan kebutuhan kuliah juga dia sendiri gitu. Jadi kan susah juga ya. Mau nabung pun itu susah karena uangnya cuma cukup buat kehidupan pokok gitu.
3: Ada lagi nih tipe sandwich generation itu yang malah bukan hanya menghidupi orang di keluarga atau lainnya yang orang terdekat, pokoknya kita punya tanggung jawab sama mereka. Ini tuh malah melunasi hutang mereka. Dan nominalnya tinggi loh. Ini sempat diliput juga pada salah satu kajian Islam gitu barengan sama Ustadz Hanan Ataki. Dan ternyata beliau ini yang sandwich generation itu harus melunasi hutang dari orang tuanya dan itu nominalnya sampai ratusan juta tau. Jadi kayak ya, dia mau nabung aja tuh nggak bisa, gimana ya. Dan informasi dari Ustadz Hanan Ataki saat itu tuh kayak coba diniati untuk orang tua, tidak ada yang siapnya kayak gitu. Jadi dikuatin hatinya. Tapi ngomongin soal merdeka finansial, waduh, ini ngomongin soal kebiasaan kita juga, nggak melulu tentang gaji yang besar ataupun kecil, tapi gimana juga cara mengelola gitu.
4: Iya, betul sekali.
3: Sobat, kalau misal kamu punya sudut pandang lainnya atau kamu tipe sandwich generation tapi punya strategi lain biar tetap bisa survive gitu, kamu boleh banget komen aja ke WhatsApp Radio Prima Suara
4: di 081-2302-1039.
3: Oke, dan masih barengan sama Kulia dan Sherly, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Ika tahu kenapa Mas Anton sekarang begitu dingin?
1: Garis ini menunjukkan umur penita panjang, sedangkan yang ini garis...
2: Brava Suara!
3: Music FM Information, Brava Suara!
4: 103,9 FM Music It's an Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia
5: dan Rahil.
4: Di Ingat Time Sore ya sobat, masih ngomongin soal Merdeka Finansial. Tadi ada sempat ngebahas seputaran generasi sandwich nih,
5: yeah,
4: Rahil,
5: yeah, generasi
4: sandwich itu ya sobat. Ternyata mereka ini punya tanggungan khusus untuk sesuatu. Jadi lebih ke kalau mau nabung itu mikir-mikir karena masih ada tanggungan tersebut. Generasi sandwich ini lebih ke itu bukan tanggungan kita, tapi kita dipaksa untuk nanggung itu. Ini beda sama misal aku mau ngambil KPR deh, cicilan atau motor, mobil. Nah itu bukan generasi sandwich ya,
5: bukan.
4: Generasi
5: bukan.
4: Sandwich ini nabung ataupun memberikan sesuatu tapi untuk orang lain.
5: Iya, bukan untuk dirinya sendiri ya.
4: Benar. Sebenarnya ini kenapa sih terjadi, Rahil?
5: Jadi ya, generasi sandwich itu ada itu karena pertama, Lia ya, pertama ya sob, minimnya literasi tuh atau gak ada dana pensiun, Lia.
4: Okay.
5: Jadi si orang tua ini gak ada dana pensiun, gak ada asuransi. Jadi masa tuanya waktu uangnya habis itu ketergantungan sama si anak.
4: Ya, anak. Bahkan ada tipe-tipe yang tadi sempat kita bahas bareng ya,
5: iya.
4: Terkait misal kita pada gajian, orang tua itu udah pada langsung nodong.
5: Iya
4: benar. Nah terkait ini kamu ada pengalaman atau kiranya yang kamu ketahui deh sekitaran kamu?
5: Aku gak punya pengalaman, cuma ada orang sekitarku kayak sampai dia di tahap bohongin
4: orang tua.
5: Iya, karena kalau dikasih tahu sebenarnya nih ya, nanti ditodong terus kayak misal transfer dekat, transfer telat dikit, mana uangnya kok nggak dikasih ke ibu?
4: Benar.
5: Gitu,
4: aku
5: kan
4: sempet kaget sih dengan realita kondisinya semacam itu ya. Dan sebenarnya sobat ya, terkait ini tuh emang karena pendidikan sih utamanya. Minim literasi, apalagi literasi keuangan. Dulu itu di sekolah juga jarang ya ngajarin tentang literasi keuangan atau gimana caranya menghasilkan uang. Padahal ini juga perlu sometimes ditambahkan di materi-materi pembelajaran di sekolah. Itu yang pertama tadi berarti ya, terkait mengapa generasi sandwich ini terjadi. Kemudian yang kedua apa tuh?
5: Yang kedua tuh kayak hidup ya tadi ya, udah di-spill di sebelumnya. Kayak kebiasaan tuh yang sedikit,
4: jajan terus gitu.
5: Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit.
4: Iya gitu. Benar-benar. Misal kayak kita nganggep ngopi aja sekali sehari ya udah 30.000 enggak apa-apa, tapi kalau satu bulan 30 udah 900.
5: Iya, banyak banget ya.
4: Udah hampir 1 juta aja. Bahkan ada loh yang satu kali duduk itu enggak cukup kalau uang 100.000 ada. Jadi kayak ngopi sama kentang atau snacknya itu sebenarnya sobat. Ini tuh jadi gaya hidup pada akhirnya. Kenapa? Karena kita tidak merasa ada yang janggal di awal. Tapi ketika kita hitung ya, pada akhirnya kita ngerasa kalau wah di uangku ternyata larinya banyak kesini ya. Gitu. Ternyata ini salah satu faktor juga kamu nggak merdeka finansial. Kemudian yang ketiga apa tuh, Rahil?
5: Ketiga itu faktor budaya sob. Ya jadi ada kayak rasa tanggung jawab moral tuh buat si anak, karena kalau enggak kasih nih dia nganggapnya kayak wah durhaka gitu.
4: Iya ada
5: gitu.
4: Bahkan di lingkungan desa itu masih ada loh tipe-tipe kayak gitu. Misal anaknya enggak mau ngasih orang tuanya pada hutangnya banyak. Wah dia itu enggak dikasih anaknya tuh, ada yang kayak gitu.
5: Iya benar banget. Ada
4: lingkungan kamu masih erat dengan kayak gini enggak?
5: Pasti ada.
4: Nah sobat, mungkin kiranya kadang kita kan gak bisa memilih ya, pengennya ya jangan menjadi generasi sandwich. Tapi kalau kita mau gak mau jadi generasi sandwich, mungkin ada beberapa trik yang kiranya kamu bisa ambil. Tapi kamu jangan kemana-mana, bakal aku sama Rahil spill setelah yang satu ini. Tentu saja kamu stay tune aja di Prama Suara 103,9 FM. Music, it's an information.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: 103,9 FM, Brahma Suara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
3: Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Tastes good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau teh jus? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau teh jus lemon.
9: Kalau aku mau teh jus madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Apa lapar?
6: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
6: Mau teh jus lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum teh jus.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
11: Dari Wings Food. 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia dan Rahil di Ingat Time Sore. Hingga malam hari ini kita ngebahas seputaran Merdeka Finansial. Betul. Dan masih ngomongin soal generasi sandwich yeah. generation nih. Rahil, ternyata ada beberapa dampak dari gak hanya keuangan, ternyata ada mental tuh? Juga wah, ternyata dari mental ini emang penting banget buat diperhatiin. Yeah,
3: betul,
1: ya
3: betul banget.
1: Tentu saja kalau dari keuangan tuh gimana tadi Rahil yang kita bahas?
3: Ya pokoknya kalau dari segi keuangan itu sulit buat nyisahin uang. Tuh akhirnya generasi
1: bahkan
3: sandwich.
1: Mau nabung buat dana darurat aja,
3: iya,
1: udah masya Allah. Benar. Sebenarnya terkait ini kadang kita agak miris ya kalau ada teman kita atau sobat sekitaran yang mereka menjadi sandwich generation.
3: Iya, benar banget.
1: Tapi ternyata ada juga sandwich generation yang berhasil.
3: Wow.
1: Tapi bakal kita spill nanti.
3: Oke.
1: Nah, Rahil, tentang nah ini kita ngebahas seputaran keuangan dan mental. Kalau mental menurut kamu gimana tuh?
3: Kalau soal mental ya dampaknya nanti kan pertama di keuangan pribadi tadi ya. Yang kedua itu nanti di toko cicilan atau utang-utang yang konsumtif gitu ya. Kan gak punya uang tuh ya, akhirnya pinjem-pinjem tuh nanti.
1: Iya, dan mental ini lari ke kalau misal minjem kemudian yang kita pinjemnya dia legalak kan.
3: Iya, itu.
1: Jadi pikiran, tentu mental juga tetap jadi pikiran sendiri sih. Sekalipun kita tipe generasi sandwich yang gak punya hutang, tapi kita nyisihin gaji kita aja itu kepikiran terus. Waduh, gajiku nanti udah buat ini-ini, gimana aku bisa nabung apa enggak. Jadi mentalnya sekalipun gak terlihat dan dibuat diem, tapi juga bakal terasa banget ya. Nah sobat, masih ngomongin seputaran Merdeka Finansial ya. Aku barengan sama Rahil masih membuka komen buat kamu yang kiranya punya sudut pandang baru. Dan tentu saja kamu bisa kirim ke WhatsApp Radio Prameswara
3: di 081-2302-1039.
1: Oke, dan masih barengan sama aku Lia dan Rahil. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendang Dhuwur atau dikenal dengan Raden Nur Rahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan, ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nur Rahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: Brawa Suara.
2: Music and information. Brawa Suara.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara
0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia
2: dan Rahil
1: di ngetem sore hingga malam hari ini. Sebelum kita kembali lagi ke topik ya Rahil, yeah, ini yeah. Ternyata besok akan ada bazar kuliner sentra.
2: Wow.
1: Ya, dan ini nasi buranan di Desa Sumberejo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Mantap banget ya. Jadi makan-makan bareng di sana udah disediain nasi boran. Sobat, kiranya kamu besok yang free di jam 6 pagi kamu bisa join aja, dan di sana itu ada kuponnya. Ternyata ini ada beberapa tim dari radio dari Prameswara yang dapat free entry. Kamu kiranya yang dengerin ini dan besok mau gabung, kamu bisa kirim aja komen kamu aku Kak gitu ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039. Kapan lagi kamu bisa makan nasi boranan gratis dan rame-ramean di momen yang tentu saja kita tunggu-tunggu di Agustusan gitu.
2: Ya,
1: kamu besok datang nggak?
2: Datang, harusnya sih datang ya. Harus banget datang.
1: Oke, kamu besok pagi berarti sarapannya nasi boran gitu. Nasi boran itu identik banget sama Lamongan sobat. Ya, dan kemarin juga ada rame terkait orang luar kota yang suka makan nasi boran. Bahkan sekarang nasi boran itu juga udah ada press listnya gitu. Sobat aku dan Rahil nunggu komen kamu ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku, Lia dan Rahil, di Ngetem Sore hingga malam hari ini. Masih ngomongin soal generasi sandwich. Ini masih relevan dengan Merdeka Finansial, Rahil ya. Dan ternyata terkait generasi sandwich itu bisa diputus loh mata rantainya. Menurut kamu apa saja tuh?
4: Pertama ya, transparasi dia keuang keluarga itu gimana, diskusi gitu, gimana kemampuannya kamu bisa segimana, biar orang tua itu kan tahu gitu juga ekspektasinya gimana gitu.
3: Jadi nggak boleh ataupun better kamu sebisa mungkin taruh ekspektasinya seperti ya real kondisinya gimana gitu ya.
4: Betul banget.
3: Jadi kamu biar orang lain juga nggak naruh ekspektasi tinggi, kondisi realitanya gimana. Tapi ngomongin soal yang tadi yang kamu ceritain, rekan ataupun orang yang bohong sama orang tuanya terkait gaji biar ada savingnya lah, itu menurut kamu apakah bagus?
4: Menurut aku tergantung kondisinya. Kalau orang tuanya toxic kayaknya perlu memang, karena apalagi kalau keluarga ya, utamanya kan kalau suami nafkain istri, kalau istri kan harus kebutuhan pribadi gitu.
3: Tapi kalau ngomongin soal misal bohong tapi masih single, apa kamu setuju nggak?
4: Kalau bohong masih single, setuju aja. Pokok

0: kalau orang tuanya udah masuk ke toksik ya Sob, itu kayaknya nggak apa-apa harus tuh. Tapi kalau orang tuanya cuma minta jatah ya beberapa ratus, 200 kah, 300 ya, ya nggak apa-apa dikasih aja.
1: Mungkin
0: ya
1: bisa dilihat dari segi toksiknya atau ya, segimana ngegantungin dirinya ke badan kita.
0: Iya benar, benar.
1: Sebenarnya terkait ini menarik. Jadi kita masih punya simpanan yang bisa kita andalin buat diri kita dan kehidupan masa depan kita. Karena sebenarnya ngomongin soal finansial itu juga identik dengan mode bertahan hidupnya kita ya.
0: Iya.
1: Kalau misal kita nggak pegang uang sama sekali pun, ya mau makan aja sulit.
0: Iya. Bingung nanti.
1: Iya. Oke. Okay. Kemudian yang kedua apa tuh cara memutus rantainya?
0: Prioritaskan proteksi diri, kayak ngurusin BPJS kalau nggak punya. Pastikan semua keluarga ya, orang tua termasuk kita itu kedaftar sama BPJS. Biar sewaktu-waktu kalau ada apa-apa nih udah di backing sama BPJS.
1: Iya, biar biaya medisnya nggak yang tiba-tiba merusak arus kas ya. Udah pada nabung ternyata pas pas ada yang sakit tiba-tiba BPJS-nya nggak aktif. Waduh, pengeluarannya langsung besar. Oke. Kemudian ini nih, ternyata yang ketiga itu bisa, ini aku terapin sih Rahil. Terkait kebutuhan sendiri, kebutuhan orang tua, kebutuhan lain-lain, tabungan pribadi itu dipisah. Kamu juga kayak gitu nggak?
0: Iya, dipisah. Kamu beda apa ya? Beda
1: lebih ke
0: beda tempat apa beda gimana uangnya?
1: Sebenarnya tempatnya sama, cuma dibeda di bagian tabungannya. Misal aku kebetulan ada beberapa tipe-tipe ATM, bahkan ada tipe ATM yang jenisnya sama tapi dengan tujuan yang berbeda. Nah itu dipisah-pisah secara ATM. Kadang ya kalau kita taruh di ATM itu juga kadang beresiko boncos. Sebenarnya terkait ini Sob, kamu juga bisa bentuk tabungannya itu gak melulu tentang uang aja. Rumah, tanah, kemudian emas-emasan, nah itu juga salah satunya. Dan yang terakhir nih, ini nggak kalah penting sih, pastiin kalau misal kita punya pensiun diri, dana pensiun diri, biar nanti kita juga nggak bakal apa ya, kayak mewariskan hal yang sama ke anak-anak kita. Nah itu tujuannya. Jadi memutusnya di diri kita. Tapi kadang ada orang yang bilang, kenapa aku harus effort kayak gitu, orang tuaku aja gak kayak gitu. Ada yang kayak masih egois gitu loh. Tapi menurut kamu gimana dengan ini? Misal kamu generasi sandwich, kemudian kamu kan mau memutus rantai generasi sandwich di keluarga kamu. Kamu gak apa-apa deh berkorban, nanti pokoknya anak-anakku gak kayak gini lagi. Kamu setuju gak?
0: Setuju dong, setuju.
1: Karena atau kamu masih ego?
0: Gak setuju, karena aku gak mau nurunin kemiskinan itu ke anak ya Sam. Karena udah tahu tuh rasanya gak punya uang tuh susah banget.
1: Oke. Jadi dan terkait ini sebenarnya ya alhamdulillah kalau misal udah banyak yang aware atau ngerasa gak apa-apa kalau misal aku sekarang generasi sandwich, pokoknya anak-anakku jangan. Tapi ya kalau misal kamu kiranya masih egonya tinggi, kalau aku generasi sandwich anakku juga harus dong. Nah itu harus diperbaiki ya, karena larinya ke ya pada akhirnya rantai itu sendiri gak bakal berhenti.
0: Iya benar banget Lia.
1: Semuanya dimulai dari diri sendiri. Benar banget Sobat, masih ngomongin seputaran Merdeka Finansial barengan sama aku Lia dan Rahil. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja, tentu saja di Prameswara 103,9 FM
0: Music Hits and Information.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Pemerintah kembali menyiapkan program magang nasional sebagai salah satu upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pengalaman kerja. Untuk pelaksanaan magang nasional angkatan kedua, pemerintah menyiapkan anggaran mencapai sekitar 4,1 triliun rupiah. Program ini diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, sekaligus meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan industri. Program magang juga diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan kerja. Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif, pengalaman dan keterampilan praktis menjadi modal penting bagi generasi muda. Karena itu, program magang nasional diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman bagi peserta, tetapi juga membantu menciptakan daya manusia yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri ke depan.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.

0: 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare Merdeka
5: bareng Prameswara.
4: Prameswara,
6: music hits and information. Prameswara.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di malam hari ini tuh semacam apa biar kamu yang kiranya lagi di jalan nggak worries gitu ya. Rahil, nah Rahil kamu mau deskripsiin yang mana nih?
3: Aku mau cek rute di depan alun-alun ya.
2: Iya, di simpang titik 0 ya.
3: Iya, di simpang titik 0.
2: Oke, silakan.
3: Jadi di sekitar situ lumayan sepi ya, tetap didominasi sama kendaraan roda 4 ya, Sob, sama roda 2 tentunya. Dan pokoknya kamu yang mau ke apotek misalnya, itu kan juga ada apotek, hati-hati ya, tetap lihat kanan kiri, Sob ya, tengok. Tetap patuhi rambu lalu lintas ya, pokoknya gak usah kerusu-kerusu ya.
2: Gak usah buru-buru. Biasanya di sini juga kalau aku mau lurus aja itu tiba-tiba ada pengendara lain dari sisi kanan atau sisi yang lain, Sob. Jadi kamu kiranya gak usah buru-buru, tetap fokus juga. Nah, kemudian di titik yang kedua, ini aku bakal cek di simpang Tugu Wingkol nih, Rahil. Di sini nih menyambungkan beberapa kota, Jombang, Bojonegoro dan Lamongan, jadinya pasti padat. Ini dominasi kendaraan roda 2, roda 4 dan kendaraan besar. Buat kamu yang mau melintas, ikuti ikuti rambu yang ada dan jangan sampai kamu nyelonong-nyelonong aja karena di sini lebih beresiko, sobat. Bukan hanya itu, biasanya di tepi-tepian jalan itu juga ada truk-truk yang pada berhenti. Jadi kamu perlu ekstra hati-hati kalau mau melintas di daerah sekitaran simpang Tugu Wingkol Babat. Nah, itu sementara update di lalu lintas malam hari ini, sobat, menjelang jam 8. Dimanapun kamu berada, perjalanan kamu lancar, selamat sampai tujuan. Jangan lupa kalau kamu pengendara roda 2, helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil, seatbeltnya dipakai.
1: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memulopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
1: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Brava Suara,
3: music hits and information. Brava Suara 103,9 FM. Brava Suara.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
2: Brava Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat masih bersama dengan aku, Lia.
2: Dan Rahil.
1: Di Ingatan Sore hingga malam hari ini. Dan masih ngomongin seputaran Merdeka Finansial nih ya, Rahil. Yeah. Sobat, udah ada komen-komen yang masuk baru nih. Rahil, coba kamu bisa bacain, silakan.
2: Oke, aku bacain ya dari Kak Anit. Kita hadir pengguna baru IG ini sengaja komen kak karena relate banget sama yang dibilang tadi. Aku generasi sandwich garis keras, gaji di atas UMK tapi tiap bulan cuma numpang lewat karena harus bagi ke orang tua dan bayar sekolah anak. Bener. Waduh. Kata Lia gitu, proteksi kesehatan itu penolong banget.
1: Iya, iya benar. Jadi kalau misal ngomongin soal BPJS juga ya dipastiin sobat kalau misal BPJS kamu itu aktif. Ya, jadi kalau misal ada kejadian nanti di luar prediksi, nggak memakan banyak dari tabungan kamu yang ada gitu.
2: Benar.
1: Dan semoga Mbak Anita semakin diperkuat tentu saja.
2: Iya.
1: Siapa tahu nanti ini habis ini bakal ada hajat-hajat yang terkabul.
2: Amin.
1: Dan dari niatnya tentu saja kalau ngomongin soal niat ke orang tua itu pasti ada hasilnya. Kadang juga hasilnya juga mana. Anis, sobat. Semoga Kak Anita juga semangat, alhamdulillah, terus dilancarkan juga rezekinya gitu. Nah, ini ada lagi nih. Ini dari Kak Elisa. Setuju banget sama poin stop di kita. Dulu bapak saya enggak punya dana pensiun, tapi sekarang makanya saya jadi yang nanggung dan tapi enggak berhenti di situ. Sekarang berapapun sisa gaji langsung disisihin buat asuransi dan investasi pribadi. Waduh. Ngomongin soal disisihin ya, padahal kita itu perlu menyisakan dulu di awal.
2: Iya betul.
1: Tapi ngomongin soal kalau misal kamu emang generasi sandwich dan mau gak mau harus dari sisa di belakangnya. Tapi gak apa-apa, itu bakal ada hasilnya juga kok. Jadi pelan-pelan nanti bakal bukit juga jadinya.
2: Iya.
1: Tapi ngomongin soal yang disisain, disisihin dulu.
2: Iya.
1: Daripada disisain, nah ini kamu gimana sudut pandang kamu, Rahil?
2: Ada istilah sisihkan ya, bukan sisakan. Kan biasanya orang kalau gajian di awal tuh ya itu langsung kayak niatnya mau nabung tapi udah nanti kalau sisa aja tak tabung. Kan yang bener tuh harusnya kalau dapat gaji udah langsung tuh sisihin. Misal kamu dapat gaji 700.000 tuh ya per bulan, Lia, kamu sisihin 200 masuk ke investasi atau kamu saving, baru sisanya dibuat kebutuhan.
1: Waduh,
2: gitu.
1: Nah ini penting banget sobat. Kenapa? Kalau misal kita fokus ke nyisain aja, kalau kita kayak nyisain di akhir ya, sisa semuanya baru ditabung, itu malah kita mut-mutan. Kadang kalau gak ada sisanya jadi gak nabung kan?
2: Iya,
1: nah itu kuncinya sobat ya. Dan masih barengan sama aku Lia dan Rahil, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Tentu saja di Prama Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, barengan sama aku Lia dan Rahil. Gak terasa kurang lebih udah 4 jam aja ya Rahil.
2: Iya bener
1: ya, aku dan Rahil nemenin kamu. Dan tapi sebelum kita di penutupan, ini ada tips survive biar kamu yang kiranya dari generasi sandwich bisa merdeka finansial. Apa saja tuh Rahil?
2: Pertama, manfaatkan asuransi ya sob dari BPJS tuh ya. Pastikan pokoknya orang tua tuh punya ini. Nah itu bener-bener harus banget ya.
1: Terus bisa ngurangin pengeluaran ya.
2: Iya bener banget ya. Terus yang kedua itu tentukan batas-batas finansial tuh. Ya kayak kapasitasnya tuh berapa harus dicatat gitu
1: sama lah. Pengelompokan.
2: Iya sama pengelompokan biar tahu
1: berapa persen buat diri kamu, buat iya, keluarga gitu ya.
2: Bener banget.
1: Dan sebisa mungkin disiplin sama diri biar kamu juga enggak tiba-tiba boncos aja buat beli iya, lain-lainnya. Kemudian yang terakhir,
2: otomatisasi tabungan pensiun. Kayak tadi sisihkan ya, bukan sisakan gitu. Harus tabung buat dana pensiun itu, harus punya deh pokoknya dana pensiun itu.
1: Iya, jadi udah nyiapin sejak awal karena kita tahu nggak ada yang bisa nopang kita selain diri kita sendiri.
2: Bener banget.
1: Nah ngomongin soal ini sobat ya, barengan sama aku dan Rahil tadi kita udah ngebahas seputaran terkait merdeka finansial itu. Ternyata pada dasarnya adalah orang yang nggak melulu gajinya besar, tetapi gimana cara mengelola, mengatur, kuncinya ada di situ.
2: Iya,
1: sekalipun nah udah bilang kamu ternyata gajinya masih notabene kecil, tapi ketika kamu udah jago ngatur ya itu bisa jadi hal sesuatu juga gitu ya. Rahil, dan ngomongin soal ini emang dari segi realitanya pun kondisinya emang semacam itu. Jadi kamu jangan minder kalau gaji kamu masih belum yang di atas rata-rata, tapi pastiin kamu juga udah bijak buat ngaturnya gimana gitu. Barengan sama Rahil juga aku juga udah update ya tadi kita tentang lalu lintas, kemudian info lokal nasional. Buat kamu yang kiranya mau donasi buat korban gempa di NTT juga bisa melalui Kita Bisa, Ladismo gitu. Nah, kamu mungkin punya ini tips buat buat audiens Prameswara lainnya, Rahil, biar mereka merdeka finansial.
2: Ya, kalau dari aku sih pokoknya tadi ya, sisihkan bukan sisakan. Terus kayak jangan dikit-dikit nongkrong gitu ya, kayak ya, ya, diempet dilek hawa nafsunya gitu.
1: Kecuali kalau memang kamu udah crazy rich ya,
2: iya,
1: kamu udah enggak ada kendala di finansialnya, kamu bebas, kamu ekspresiin diri.
2: Iya, benar banget. Gitu. Terus biasanya ada tuh 50 teori kayak 50-30-20 ya. Jadi 50% itu kan udah gajian tuh ya. Terus 50%-nya tuh buat kebutuhan pokok, 30%-nya tuh buat kayak belanja-belanja gitu. Yang 10% tuh buat self reward gitu.
1: Iya. Nah, tuh, itu bisa gunain dengan pengelompokan pengeluaran kamu kemana aja biar pembagiannya jelas gitu. Nah, sobat mungkin itu barengan sama aku Lia dan Rahil. Terima kasih banyak buat kamu yang udah join-join ya, udah komen. Atau kamu yang kiranya masih jadi pasif audience dengerin aja, makasih banyak juga kalian udah nemenin kita gitu. Dan mungkin itu ya untuk siaran barengan di malam hari ini, aku Lia dan Rahil. Terima kasih banyak, sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goy.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Pemerintah resmi meluncurkan program perluasan literasi keuangan digital nasional pekan ini guna menekan angka korban penipuan daring dan investasi ilegal. Program yang berjalan intensif sepanjang minggu ini menyasar sektor UMKM, pelajar, dan masyarakat umum melalui pelatihan gratis di berbagai daerah. Pakar ekonomi menilai edukasi ini sangat krusial karena keamanan digital berawal dari tingkat pemahaman pengguna itu sendiri. Selain pelatihan transaksi aman, pemerintah juga menggandeng pihak perbankan untuk mempermudah akses modal usaha digital yang terpercaya bagi pelaku usaha kecil. Masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi seperti kode OTP dan kata sandi, serta memanfaatkan panduan resmi dari otoritas terkait demi terciptanya ekosistem ekonomi digital yang aman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Prames Suara.
3: Music Hits and Information. Prames Suara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau teh jus? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau teh jus lemon.
9: Kalau aku mau teh jus madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Aku lapar.
6: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
6: Mau teh jus lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum teh jus.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
11: Dari Wings Food.
12: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
13: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial. Memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
12: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
11: 103,9 FM, Music Hits and Information. Brahma Suara.
0: Music Hits and Information, Brahma Suara.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai Majelis Taklim dan Tahfidz Al-Quran, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan menggilat.
2: Brava Suara,
3: Music Hits and Information. Brava Suara
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat di sejumlah wilayah pesisir Indonesia untuk mewaspadai potensi banjir akibat pasang air laut maksimum sepanjang pekan ini. Berdasarkan peringatan dini BMKG, adanya kombinasi fase bulan baru dan peningkatan kecepatan angin memicu naiknya permukaan air laut di beberapa perairan nasional hingga meluap ke daratan. Otoritas setempat meminta para nelayan, penyedia jasa transportasi laut, serta warga yang tinggal di kawasan pelabuhan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan rutin memeriksa struktur tanggul penahan ombak. Selain ancaman banjir pantai tersebut, BMKG juga merilis perakiraan cuaca mingguan yang menunjukkan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, disertai kilat dan juga angin kencang di beberapa daerah. Masyarakat diimbau untuk tidak panik, tetap beraktivitas normal, namun selalu memperbarui informasi cuaca resmi melalui kanal digital BMKG demi keselamatan bersama.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: Music hits and information. Prames Suara.
2: 103,9 FM. Music hits and information.

Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Drajat.

0: Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: Brava Suara.
2: Music and information. Brava Suara.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendang Dhuwur atau dikenal dengan Raden Nurrahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan, ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nurrahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
1: Pemerintah kembali menyiapkan program magang nasional sebagai salah satu upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pengalaman kerja. Untuk pelaksanaan magang nasional angkatan kedua, pemerintah menyiapkan anggaran mencapai sekitar 4,1 triliun rupiah. Program ini diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, sekaligus meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan industri. Program magang juga diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan kerja. Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif, pengalaman dan keterampilan praktis menjadi modal penting bagi generasi muda. Karena itu, program magang nasional diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman bagi peserta, tetapi juga membantu menciptakan daya manusia yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri ke depan.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi Pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Bah Lamong, atau Rangga Hadi, atau mungkin yang dikenal sebagai Tumenggung Surajaya. Sebagai santri kesayangan Sunan Giri, Rangga Hadi memiliki kualitas kepemimpinan yang langka pada zamannya. Kemampuan untuk ngemong atau mengayomi rakyatnya dengan sentuhan seorang ayah sekaligus pemimpin. Pendekatannya yang merangkul dan penuh kasih sayang membuat masyarakat merasa begitu dilindungi, hingga wilayah tersebut dinamakan Lamongan sebagai bentuk penghormatan atas sifat ngemongnya. Saat ia diangkat menjadi adipati pertama dengan gelar Tumenggung Surajaya, ia tidak sekedar membangun struktur wilayah, melainkan meletakkan fondasi sebuah komunitas yang diikat oleh rasa saling menghormati.
1: Prabaswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prabaswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prabaswara 103,9 FM.

Berbagai Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Berbagai Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Berbagai Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Pemerintah resmi meluncurkan program perluasan literasi keuangan digital nasional pekan ini guna menekan angka korban penipuan daring dan investasi ilegal. Program yang berjalan intensif sepanjang minggu ini menyasar sektor UMKM, pelajar, dan masyarakat umum melalui pelatihan gratis di berbagai daerah. Pakar ekonomi menilai edukasi ini sangat krusial karena keamanan digital berawal dari tingkat pemahaman pengguna itu sendiri. Selain pelatihan transaksi aman, pemerintah juga menggandeng pihak perbankan untuk mempermudah akses modal usaha digital yang terpercaya bagi pelaku usaha kecil. Masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi seperti kode OTP dan kata sandi, serta memanfaatkan panduan resmi dari otoritas terkait demi terciptanya ekosistem ekonomi digital yang aman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Informing.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi Pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai majelis taklim dan tahfidz Al-Quran, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM.

0: Prameswara.
1: News, hits, and information. Prameswara.

0: Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Rao, tiga ketuk.
2: Ada ketuknya?
1: Iya, tiga. Rao, Rao. Iya.
3: Selamat.
1: Oke, lanjut.
2: Yuk, kita empat. Jum.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Anakku, tahukah kamu siapakah orang yang pertama kali mencintai dan menyayangi kita, yang mempertaruhkan hidup dan matinya hanya untuk kita, yang bahagia ketika kita tersenyum. Dia yang selalu sabar ketika kita mengecewakan, yang bibirnya selalu basah dengan zikir dan doa khusus buat kita. Dia adalah ibumu.

cinta. Cinta adalah rasa. Cinta adalah doa. Cinta ciptaan yang esa dari Allah Ta'ala. Ada macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia. Ada cinta dengan harta. Ada pula yang cinta dengan tahta. Jangan salah bercinta. Jangan pula salah merasa. Jangan pula berdosa gara-gara diri bercinta.

0: Ayo, rapat kayak tadi.
1: Memang. Rapat.
2: Berapa suara 103,9 FM.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara.
1: Music and information. Prawe Suara.
2: Prawe Suara 103,9 FM Music and information. Hai. Diem-diem aja nih sebelah aku sob ya. Pagi ini ditemani barengan sama Nanda dan juga ada Rahil sama Prawe Suara ya. Oke, gimana Hil kabarnya? Aman baik?
3: Alhamdulillah baik sekali ya.
2: Oke, kalau Rahil tuh kan semalam ya nemenin yeah. sama Prawe Suara, gimana ngantuk enggak?
3: Enggak dong. Harusnya.
2: Oke, karena Sobat Prawe Suara kalau pagi-pagi itu kan ya, apalagi sekarang tuh cuacanya aduh, itu bikin kita kayak yuk tidur aja yuk yeah, gitu,
3: betul.
2: Bener kan?
3: Ngantuk.
2: Tapi ya kita jangan ngikutin apa kata cuaca ya. Kalau kayak gitu kayaknya kita gak bakal beraktivitas gitu di pagi
3: bener.
2: Ini
3: maunya tidur terus ya Nanda.
2: Bener. Dan juga Sotrama Suara di hari Jumat ini ya, kita bakalan ngobrolin banyak banget pokoknya ya, informasi terupdate barengan sama Nanda dan juga Rahil dalam program Cuap-Cuap Pagi Sobat Tuntasnya sampai di jam 9 pagi nanti. Dan buat kamu yang mau ikutan join, mungkin kayaknya gak afdol gak sih Rahil kalau mau aktivitas tapi belum pantau CCTV ya kan?
3: Iya bener banget.
2: Kalau Sobat Prawe Suara mau pantau CCTV di mana tuh Rahil?
3: Di Express Radio tuh.
2: Oke, sama di prawesuarafm.com. Buat kamu yang mau ikutan nimbrung bisa ke WA ya, di 081-2302-1039.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori, ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Go!

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Prameswara 103,9 FM.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat di sejumlah wilayah pesisir Indonesia untuk mewaspadai potensi banjir akibat pasang air laut maksimum sepanjang pekan ini. Berdasarkan peringatan dini BMKG, adanya kombinasi fase bulan baru dan peningkatan kecepatan angin memicu naiknya permukaan air laut di beberapa perairan nasional hingga meluap ke daratan. Otoritas setempat meminta para nelayan, penyedia jasa transportasi laut, serta warga yang tinggal di kawasan pelabuhan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan rutin memeriksa struktur tanggul penahan ombak. Selain ancaman banjir pantai tersebut, BMKG juga merilis perakiraan cuaca mingguan yang menunjukkan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, disertai kilat dan juga angin kencang di beberapa daerah. Masyarakat diimbau untuk tidak panik, tetap beraktivitas normal, namun selalu memperbarui informasi cuaca resmi melalui kanal digital BMKG demi keselamatan bersama.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
0: 103,9 FM Music Hits and Information.
3: CCTV On pantau dalane secara real time biar perjalanan makin aman, cepat dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
4: Oke, sobat Prames Suara, kita cek rutenya di pagi hari ini ya, pertigaan Arang Gelaga, sobat. Buat kamu yang mau ikutan pantau juga, langsung aja ke website ramesuarafm.com atau juga di aplikasi Xspace Radio. Nah, ini udah perbaikan jalan ya, Rahil ya?
5: Iya.
4: Oke, jadi buat kamu yang mau OTW ke Lamongan Kota dari Gresik, sobat Prames Suara, itu kamu cuma satu jalur aja ya. Jadi emang sistemnya tuh gantian tuh, Hel. Jadi buat yang dari arah Gelagah yang mau ke Lamongan Kota atau mungkin yang dari Lamongan Kota mau ke Gresik ya, sabar dulu karena emang sistemnya gantian dan sudah ada dari pihak bapak-bapak ya yang berjaga di jalan. Karena kemarin itu kan perbaikan jalannya tuh di depan pertigaan arah Gelagah pas tuh, Hel ya.
5: Yeah, yeah.
4: Sekarang udah selesai. Jadi sampingnya nih tinggal yang di sampingnya gitu. Ya, semoga aja perbaikan jalan ini segera selesai begitu ya, Hil ya, dan ya nggak hanya bertahan beberapa bulan aja tapi juga awet untuk durasi yang cukup lama gitu. Oke, Hil, kita pantau juga di situasi yang lainnya tuh. Nah, di Palang Kereta Timur nih, Hil.
5: Ya, jadi di Palang Kereta Timur tuh masih ada nunggu kereta ya, Nanda. Jadi buat sahabat Prames Suara, hati-hati ya, nggak usah terlalu buru-buru deh. Biasanya kan kalau udah lampunya nyala tuh kayak serobot-serobotan, Nanda. Jadi sobat gak usah gerusa-gerusu ya, pokok alon-alon penting kelakon.
4: Oke, betul-betul. Dan kalau di Palang Kereta Timur itu lama banget gak sih, Hil?
5: Iya, bisa dibuat sarapan itu kayak.
4: Itu lama banget, apalagi kalau kita tuh lagi OTW-nya siang.
5: Iya,
4: nah,
5: bener banget.
4: Wis panas, luama, wis aduh. Tapi meskipun kayak gitu ya, sob, jangan nyerobot. Ya benar kata Rahil, alon-alon asal kelakon gitu ya. Dan juga kenapa ini palang keretanya tuh lama banget, Hil? Soalnya ya kita nggak pernah tahu ya orang-orang ya. Kadang itu kayak ide nyerobot-nyerobot gitu.
5: Iya benar.
4: Jadi makanya di apa di lamain sama tuh kayak yang di terminal ya, di Palang Kereta Terminal pun juga tuh lama banget, sobat Prames Suara. Tapi sob, di pagi hari ini juga buat kamu yang mau ikutan pantau boleh banget ya, Hil ya. Di mana tuh cara pantaunya, Hil?
5: Di Express Radio di prameswara.com.
4: Di prameswarafm.com ya, sobat. Dan buat kamu yang mau ikutan pantau juga, mungkin dah, Hil, ini aku lagi di jalan dan juga aku mau kasih tahu lalu lintas yang sedang aku lewati, boleh banget tuh videoin aja sama Prameswara, nanti kita bakalan up juga di audio visual dan juga di media sosial Prameswara 1039. Masih berangan sama Nanda dan juga Rahil, sobat Prameswara, untuk nemenin segala aktivitas kamu di pagi hari ini.
3: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Aku lapar.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea juice.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
2: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
0: Brava Suara,
3: Music Hits and Information, Brava Suara.
4: Oke, sobat Brava Suara, masih bersama sama Nanda dan juga Rahil sobat ya di pagi hari ini. Dan oke, kita mau update dulu ya Rahil soal kondisi terkini dari Pulau Kalimantan gitu.
5: Oh, iya, yang kebakaran itu ya.
4: Jadi gini Hil, karena sekarang ini kan cuacanya tuh memang lagi menunjukkan musim kemarau yang kering banget ya. Apalagi dari BMKG sendiri pun itu mewanti-wanti kita di Jawa Timur aja itu waspada kekeringan kayak gitu dan karhutla. Kalau kemarin-kemarin itu kan banyak juga ya beberapa yang ada di Lamongan tuh kebakaran juga kan Hil ya.
5: Iya benar-benar.
4: Dan nah sobat Rame Suara, kalau di karhutla di Kalimantan ini itu asap tebal gitu udah mulai kemana-mana Hil, dan pastinya itu berimbas pada pernapasan, kemudian juga jarak pandangnya yang ngeganggu kayak gitu. Nah sebenarnya kebakaran kayak gini nih sobat Rame Suara itu terjadi karena ada faktor cuaca Hil dan juga ulah manusia itu sendiri. Iya, ya sama kayak yang Bromo kemarin tuh loh Hil.
5: Iya, yang gara-gara manusia juga kan.
4: Ya mungkin kayak simple aja sih, ngebuang puntung rokok mungkin ya,
5: iya,
4: atau aktivitas api kecil, tapi kan di in this cuaca ya.
5: Iya, nanti kan bisa merambat kayak nyamber gitu kan sih.
4: Iya, benar-benar karena faktor yang paling sengaja itu juga ya tetap datangnya dari tangan manusia kayak gitu. Jadi banyak oknum tuh Hil ya yang nekat ngebakar hutan buat buka lahan perkebunan baru gara-gara dianggap cara yang paling murah dan cepat tanpa peduli dampak buruknya buat lingkungan. Nah itu ya, kadang kayak orang-orang atau oknum-oknum ini tuh melakukan suatu kegiatan tapi gak mikirin dampak nantinya gitu loh Hil.
5: Iya, egois.
4: Iya, dan ya akibat dari kecerobohan itu ya sobat Rame Suara, selain merusak rumah bagi satwa langka kayak orang hutan ya Hil, itu asapnya juga ngebikin aktivitas warga setempat jadi lumpuh total. Bahkan Hil, informasinya ya, dari penerbangan yang ditunda sampai aktivitas pasar itu pun juga sekarang lagi sepi banget. Jadi semuanya kena dampaknya atau imbasnya gitu.
5: Iya Nanda ya, hati-hati ya sob ya, pokok kamu jangan sampai buang puntung rokok ya. Kalau mau buang puntung rokok ya di tempat sampah ya Nang, gak usah di tempat yang rumput-rumput itu kan nanti kebakar. Apalagi kan cuacanya panas kan, cepet banget tuh ngerambat panasnya. Nah bahaya banget lah pokoknya.
4: Apalagi kalau mau buang ya dimatiin dulu gak sih apinya?
5: Iya
4: harusnya.
5: Kebiasaan orang tuh ya kadang itu gak dimatiin.
4: Iya
5: nah.
4: sabar.
5: Jadi aku jembok apa,
4: apa tuh jembok tuh ya? Sebel, kesel ya sobat Rame Suara ya. Oke. Jadi kayak udah tahu cuacanya lagi kemarau lagi kering gitu ya, malah melakukan aktivitas yang ngebuat terjadinya kebakaran. Dan mungkin ya Hil ya, kayak kenapa sih api itu gak langsung aja dikasih air lah yang banyak gitu kan. Nah nanti kita bakalan obrolin juga saudara mesra, kenapa ya api gambut yang ada di Kalimantan itu susah dipadamkan ya Hil ya.
5: Bener.
4: Jadi untuk saudara mesra stay tune aja di 103,9 FM untuk nemis segala aktivitas kamu juga di pagi hari ini pastinya. Iya. Dan buat yang mau ikutan nimbrung caranya gimana tuh Hil?
5: Kamu bisa klik di Express Radio ya, atau kamu bisa join di WA.
4: Iya, di WA Prame Suara ya. Di 081-2302-1039.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendang Dhuwur atau dikenal dengan Raden Nur Rahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan, ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nur Rahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prame Suara Music Hits and Information.
2: Oke, selamat Prame Suara masih bersama Nanda dan juga Rahil yang menemani segala aktivitas kamu sob di pagi hari ini.
1: Oke, Nan, tadi kan bahas tuh ya, kenapa sih kok susah padam banget? Kenapa kok lama banget sih pemadam kebakarannya? Mungkin sobat Prame Suara mikir gitu ya, Nan. Padahal tuh ya, kenapa kok susah padam sih ya? Karena ada tanah gambut. Nah, jadi tanah gambut itu unik banget karena gak terdiri dari tanah, sekedar tanah aja sih. Jadi terdiri dari tumpukan dedaunan dan kayu yang udah membusuk beratus-ratus tahun gitu sob ya. Lah, waktu kemarau itu tiba ya, akhirnya tanah gambut itu mengering sob. Dan bentuknya tuh kayak jadi spons raksasa gitu. Akhirnya kan gampang banget yang terbakar gitu. Nah, alasannya tuh gitu sob.
2: Oke. Jadi memang kalau ngomongin soal masalah terbesarnya selain kebakaran begitu ya, nah api di lahan gambut itu sembunyi-sembunyi juga ya Hil ya. Kayak kita gak bisa kebabat semuanya langsung gitu. Tapi kadang harus cari-cari dulu gitu. Di atas permukaan tanah itu kan kelihatannya tuh mati ya. Dan mungkin cuma ada asap tipis. Nah tapi bisa jadi tuh di bawah tanah apinya itu bisa terus menjalar kemana-mana. Nah itu tuh sob ya yang bikin pemadam kebakaran itu ekstra kerja keras. Karena emang mereka tuh gak kayak cuma nyiram, ya udah bukan, tapi ya harus ngorek-ngorek gitu.
1: Iya, itu yang bikin susah, Nan. Ketambahan plus sih, tadi yang udah dibahas tuh perubahan iklim cuaca kan makin panas dan gak menentu. Angin kencangnya juga ditambah kelembapan udara juga bikin percikan api itu sekecil apapun tuh tambah besar, itu yang bikin tambah masalah sebenarnya.
2: Padahal juga kalau di kebakaran Kalimantan Sumatera Mel Suara ya, itu sudah ada bantuan besar ya Hil ya. Ada dari 12.000 lebih sob personel gabungan buat ngatasi krisis ini. Kalau dihitung-hitung nih Hil, ada 10.000 lebih personel yang siaga di Kalimantan Tengah. Terus ada 1.000 lebih di personel di Kalimantan Barat dan 770 personel di Kalimantan Selatan. Nah, pasukan ini nih sob ya, itu isinya komplit banget, mulai dari pemadam Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, bahkan sampai relawan warga lokal yang sebutannya mereka tuh masyarakat peduli api gitu.
1: Iya, gawat banget ya, itu sampai semua turun tangan sob.
2: Iya benar. Bahkan para petugas yang berjuang habis-habisan juga gak cuma lewat jalur darat aja, tapi juga udara juga tuh Hil. Jadi tim darat masuk ke dalam hutan sambil mikul selang yang berat banget itu. Terus yang dari udara, armada helikopter itu terus digerakkan buat melakukan waterbombing atau menyiram air dari langit di area hutan yang sulit ditembus jalan kaki gitu. Jadi kayak ya kita dari sini berdoa sebanyak-banyaknya Hil ya.
1: Iya sob.
2: Semoga kebakaran ini segera padam lah, udah tuntas lah.
1: Makanya Nan, jadi sobat Prame Suara itu harus menjaga hutan bersama-sama gitu. Walaupun hutan kan aku gak tinggal di kono, tapi kan ya nanti kalau misalnya itu kebakar ya nanti kan nyulut kena pemukiman warga kan bahaya banget ya.
2: Iya betul. Apalagi kalau di Kalimantan itu kan hutannya tuh hutan yang fresh gitu loh Hil.
1: Iya bener banget.
2: Ibaratnya itu hutan kan jantung dunia, jantung bumi, kota. Ibaratnya kayak gitu. Kalau hutannya bermasalah, nah nanti polusi udaranya.
1: Iya bener. Nanti kalau hujan udah gak ada pohon, banjir, longsor, itu kan bahaya banget.
2: Betul
1: ya. Makanya sob ya, harus dijaga hutannya, gak usah dibabat-babat.
2: Iya benar. Jadi buat sobat Prame Suara, memang ini kejadiannya di luar jauh sana sob ya, di Kalimantan lah ya, di luar Jawa begitu. Tapi sobat Prame Suara tetap itu jadi himbauan buat aku dan kamu, buat Rahil, buat Nanda juga sobat Prame Suara, biar gimana caranya bisa menjaga hutan ya, atau menjaga lingkungan lah agar tetap asri, agar terlindungi gitu ya, Hil ya. Oke. Dan juga sobat Prame Suara masih bersama sama Nanda dan juga Rahil di pagi hari ini. Sobat, buat kamu juga yang mau ikutan pantau situasi lalu lintas ya, Hil ya. Ini masih kita puterin ya, Hil, selama 2 jam
1: non-stop ya.
2: Jadi kamu stay tune aja dan langsung aja ke website prameswarafm.com yang mau beraktivitas, atau di Xspace Radio juga ya, Hil ya. Jadi soalnya kalau mau aktivitas terus nggak pakai CCTV, nggak lihat jalan, takutnya kejebak macet.
1: Iya, takutnya kejebak macet. Nanti bahaya juga di jalan kalau kupu-kupu ya.
2: Iya, betul ya. Apalagi kalau kena macet, waduh, kita telat dah. Iya, pusing sendiri tuh di jalan, sobat.
1: Iya, ya. Sob.
2: Dan juga untuk nemenin aktivitas kamu, kita puterin lagu dari Tulus, 7.